0: sekarang. Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Raka dan Rai ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari talen.
3: Siti Aisyah Raswati, yeah. Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Celemik atau celemik adalah simbol atau perwujudan dari Trimurti untuk kekuatan dari Sa sebagai penunggalan Tri Pramana, yaitu Bayu Sabda Hidup. Celemik juga berasal dari dua suku kata, yaitu cele atau cule, karena biasanya bahasa dibilang cele yang artinya tiga, sudut diambil dari kekuatan tiga dewa jadi satu pada suatu benda, yaitu Trisule pada pembacaan keseharian orang Bali. Yang kedua, mik atau mik, artinya harum tak terbayangkan atau tak terpikiran, yang artinya tak terbayangkan atau tak terpikirkan. Jadi, celemik atau celemik, kata aslinya tiga kekuatan harum terbatas karena harum yang sudah masuk ke hidung lalu disebarkan ke otak manusia, maka manusia akan lupa segalanya atau tak terpikirkan untuk dapat memusatkan pikiran. Dalam pertandingan Banten Celemik, dibuat dari janur yaitu celemik atau tatakan, alas celemik segitiga melakar, uli dan kayu, matangnya hendaknya mayatnya metatakan atau berlandaskan kayun atau daun kayu, kayun sanileser atau lurus. Penggunaan celemik digunakan pada cerang merake. Celemik di bagian atas berisi pisang kayu sebagai simbol Dunas Amarta Sanciwani, Kabiyu Dayaan, Dunas Sifat Kebijaksanaan. Celemik di bagian kanan berisi buah salak sebagai simbol Dunas Amarta Kamandalu, agar diberikan kekuatan fisik, akal, dan budi. Celemik di bagian bawah berisi buah yang berwarna kuning atau mangga, pepaya, dan sebagainya, Dunas Amarta Kundalini, sebagai bentuk permohonan agar dianugerahkan kemakmuran, kesejahteraan, dan nuktuk tuwo. Celemik di bagian kiri berisi buah manggis, Dunas Amarta Pawitra, sebagai bentuk permohonan agar selalu memiliki hati yang tulus dan ikhlas dan jujur untuk menuju ke tingkat kesucian. Celemik di tengah berisi jeruk dengan macamnya seperti semaga, Dunas Amarta Maha Amarta, sebagai permohonan agar senantiasa diberikan dan memiliki batin yang suci untuk menyatu dengan Sang Yang Widi melalui sembah baktinya. Dalam canang gantal sebagai permohonan umat kehadapan Sang Yang Widi agar dianugerahkan kedamaian.

0: Hingga rakyat para pendengar setiap rumpah RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hingga kantor wali niki sarang titiang ring FM 106,4 MHz. Penikingi ring program acara Rajeng Bali Sanimontang Indi informasi makemiwah tembang-tembang. Hingga niki sampai kerannya ring gala jam kutu semeng penikingi lintang 14 menit. Kenten nge aturan titiang Rajeng Dumun. Selamat pagi nge, selamat beraktivitas. Astengkara sami Presiden Manggeng Kesehatan Kerahayuan. Ingin niki lakrain tapi wasane renggalah makin kantor mawasang topik duwe kantan nge pun api kebiasaan-kebiasaan kecil ke Presiden ngebantu untuk menjaga lingkungan nge. Niki titik ngutip taler saking yari.o.id niki nge mawasang reng gaya hidup ramah lingkungan kantan mengkudang-kudang cara niki Presiden dijalankan kantan nge dilaksanakan niki saking ruang lingkup kecil kadiring rumah tangga utawi keluarga nge. Hingga di wawo becek pisan niki beberapa rakerai juga sampun peniki nyobiahin ya bahwasannya dani sampun ngemargian pun api ya salah satunya cara untuk menjaga lingkungan mangdane tetap sehat bersih dan terjaga nge. Mini kadi minta berkebun di rumahnya kentangnya rakerai taler Presiden membawa keranjang ya tas belanja kentang nge tak kalah metumbasan niki Presiden ngewantu untuk mengurangi sampah plastik ya. Bentan niki tetanduran ya menanam pohon juga termasuk kenten nggih niki talor niki ring yari.or.id niki acara-acaranya mekadi mengurangi puniki food waste utawi yening rakarai ring sampah makanan minap nggih yening tapi wasane merayunan sesuatu utawi mengkonsumsi sesuatu alangkah baiknya dihabiskan sampai habis kenten nggih rakarai dihabiskan pokoknya sampunan nyanto tersisa kenten nggih yening menten tersisa durus niki dikumpulkan kada dosang napi wasane sampah organik taler. Ingin ngelantun niki wenten penghematan ring energi wina ring listrik kenten nge hemat air juga kenten nge siru uning bijang pukuran kenten nge panten wenten sani ke bos krisis listrik miwah krisis air kenten nge taler niki rakerai bijak penggunaan AC juga nge ring jaman manggin kenten nge pastikan sampun suang-suang pokubon kenten nge rakerai wenten manten sani ke bos air conditioner tawi AC ya nah niki lebih baik digunakan secara bijak kenten nge. Ya meskipun memberikan kesejukan ya ring ruangan nike tapi AC juga niki menyumbang emisi gas rumah kaca nah niki yang dihasilkan saat proses pendinginan ya sebagai alternatif dadah niki rakanya gunakan kipas anginnya utawi menikmati AC alam ya nge angin alami dari jendela kenten nge liarin ke niki Presiden meluangkan waktunya rakerai di luar ruangan nike membantu mengurangi konsumsi energi dan sekaligus meningkatkan kesehatan dengan paparan sinar matahari dan udara segar ingin rakerai sana makin jaga identitas rakerai untuk interaktif kenten nge durus niki angin galah duwe mau sang pun api ya kebiasaan-kebiasaan kecil yang rakerai sering lakukan niki untuk ikut membantu menjaga kesehatan lingkungan nggih. Inggih sang retitian dumun iki wentas sane jaga sampun ngranjing Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Dewi.
0: Inggih Om Swastiastu.
1: Penapi gitu.
0: Titian kena. Entar lu kan tiba-tiba lupa lagi. Tanjung Bungka bukan?
1: Ring Pakistan.
0: Pakistan.
1: Inggih.
0: Pakistan.
1: Inggih.
0: Napi Pakistan iki nggih.
1: Pakai Saji Tanjung Bungka.
0: Pakai Saji Tanjung Bungka. Oh, Pak Mam Pandu.
1: Nggih.
0: Ah, nggih. Pun api gak terada suwe tan sarang gayu niki.
1: Nggih. Sampun dados.
0: Sampun dados, sampun kena.
1: Delurung niki. Tan ngidang kena niki.
0: Ada sang kindang.
1: Nggih, niki kan ampun.
0: Tetap ya sehat selalu niki tiang doakan sarang rakerai sami kena state Pak Mang nggih penapi makin di pagi hari ini ya aktivitas apa yang sudah bisa dilakukan
1: aktivitas ya duduk-duduk santai
0: duduk santai ya menikmati pagi kenten menten pekarian mari jebos nenten
1: dan terus nenten
0: Kenten nggih, ten kenapi, kenten nggih. Intinya segar mantan tunas dumun, nanti abis segar pasti ke sampun napi pekerjaan presiden kambil. Nggih. Pak Man puniki kanton ring topiknya nih kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa membantu menjaga lingkungan. Kayaknya Pak Man suka metetanduran talur ten.
1: Mungkin istirahat. Kan deki keri tertanduran-tertanduran punyan-punyan ini kan sama ampun tegah-tegah.
0: Ampun tegah-tegah. Kenten emang Pak Mang senang niki untuk kenten nandur.
1: Kenten tapi jamu bol nih kan jamu taluh nih.
0: Nggih, kuning.
1: Yang
0: merah nih ke jakti dalamnya cara busa ya kapas kenten kenten
1: tapi niki tebal niki sini
0: tebal manis, oh kenten
1: jambu Jamaika
0: oh iya jambu Jamaika
1: jeruk Bali kenten merah putih
0: oh
1: sabu mentega
0: tinggi men kalau misalnya di rumah nih ke Sire yang biasanya paling sering mengingatkan tentang kebersihan lingkungan kenten kebersihan rumah nih
1: iya
0: nih ke oh napi mantan yang biasanya Pak Man sering ingatkan
1: nyapu pel tiang nih ke kadang-kadang
0: sering diajarkan ya ke anak-anaknya nih
1: mungkin anak-anak mungkin kurang tiang
0: itu ge nggak mau kalah seorang Pak Yan Arba.
1: Tiana digo, tuge digo nih kan.
0: Oh kenten, ya mungkin Niki Pak Mana napi yang tentang menjaga lingkungan yang paling Pak Man ingat sejak kecil napi, ya, dari sejak dulu nampun diingat tentang jaga lingkungan nih kenapi.
1: Niko sampun kebersihan nih kan, ingin Niko yang ke pasar, dulu sekarang kenten. Maka sok bodak
0: nika. Oh, sok napi?
1: Sok bodak
0: napi nika nge?
1: Nika sok mulat nika.
0: Oh, sok mulat nih kota nika gede kah?
1: Gede nika.
0: Oh, sok bodak namanya?
1: Tanya nih bodak nika. Tawi penara nih gede.
0: Kenten.
1: Karena kan plastik.
0: Oh, kan makin kenten ya, tapi.
1: Makin tas. Tas belanja.
0: Ya, oh ya betul sekali tas belanja nih, kau sering dibawa. Betul.
1: Niki yang santai nyarangan.
0: Ngiring nih, ini santai.
1: Nini santai.
0: Nini, betul.
1: Nini santai.
0: Tapi ring alit-alit niki, utawi Pak Man yang diminta aktivitas nonton ngangin tumbler kenten nih, ketimbang numas sering. Jabo toyo.
1: Nge, tumbler akeh tiang kenen.
0: Inge.
1: Nge, karena dumun tiang kan ring pariwisata, kenen makdo nih ke toyo, ke mungkin bang ide nih ke sarang tamu mungkin menitan kari.
0: Oh ya, anak-anaknya juga sering ngak makdo tumbler.
1: Nge, tumbler nih ke. Mungkin tiang kan.
0: Inge.
1: Nge, menitan ke tumbler lantang-lantang nih ke. Isinya sampai 2-3 liter.
0: Oh, ya lumayan ya, cara galon nih ke modelnya besar-besar nih kang ya.
1: Ini waktu di tas gandong nih, kena angin-angin mendaki nih kan.
0: Oh, be hebat.
1: Iya, angin kemah.
0: Kenten. Ya untuk napi wastane kangen tumbler artinya napi wastane mengurangi ya sampah plastik juga. Idongan numas malih kenten ya.
1: Sampai mungkin yang dia misalnya melalui kijen ke pantai dan plastik-plastik nih ke nanti yang gelap kertas ke kantong ke karena kebiasaan
0: betul sekali becik
1: namun waktu tiang olahraga di Renon nih ke kan dan untung-untung sampah tiang kebeknya tiang
0: masa
1: makin kan disarankan
0: betul tanya harusnya disarankan karena nih kesadaran mewali ya
1: harus sadar nih kasihan bumi kita nih banyak sampah plastik
0: nah
1: ini pun pengaruhnya sekali tiang ini makin
0: yang penting mungkin apapun ya usahanya mangga tetap kena malih ya kembali sehat Pak Mang. Napi malih pun rajin kentennya yang namanya menjaga lingkungan. Kenten tiang yakin pasti di rumah niki kebersihan selalu terjaga niki ring Pak Mang.
1: Niki mantan tiang pun demen niki boleh
0: nyarang.
1: Iya sekarang Dayuari yang cantik.
0: Hape, hape, titip salam sama De Ivan.
1: Burung nari, burung nuri, burung gelat.
0: Asik, cakep.
1: Niki pantunnya Gede Ivan.
0: Asik, asik. Ya, napa catunya?
1: Burung nuri, burung gelati.
0: Cakep.
1: Mula kesuna, di budak keling.
0: Ah, cakep.
1: Dayu Ari sungguh cantik. Para trunone kanti budak paling.
0: Aduh. Truna di budak keling nih. Inge sok sama De Ivan sareng Pak Mang.
1: Inge semua nggih salam sareng niki salam dari Gede Ipan.
0: Inge sareng-sareng salam sehat untuk keluarga juga nggih.
1: Nggih. Amin.
0: Dures sok sama banget.
1: Santi.
0: Inge sok sama banget niki Pak Mang. Sate kena taler nggih sedang berusaha ya. Inge pokoknya kena niki emang mahal tapi jatan presiden niki ketaro antu materi napi jasane ke bos niki nggih. Yang penting makin ring mana, kenten gerak-gerai, miwah ring lingkungan juga niki harus diperhatikan, dijaga kebersihannya ya. Jadi ngampun bersih, pasti kesampun pangkal sehat nge. Ingin semua panman, di wawah sampun menginspirasi juga, kenten gerak-gerai, ring. Tapi wastane Pak Man niki suka metetanduran, kenten sani ngaminang pun niki ring lingkungan, tapi pelemahan ring pekubu Pak Mang niki sehat ya, terawat, kenten nge, oksigen nike bersirkulasinya becik kenten nggih. Taler penggunaan tatkala kejaba ngangge tumbler, membawa tumbler kenten nggih niki pasti kesampun mengurangi sampah plastik ya. Ya walaupun juga niki napa biasanya bukan milik kita misalnya ring jaba kenten nggih, untuk sampah-sampah yang wenten ring plastik misalnya niki ring nata nike juga enggak apa-apa diambil mantan walaupun ditertawakan. Gimana nika memang wajib ya rakara yenten raga sareng sami menjaga lingkungan sekitar sire malih kenten nge. Inge susmu paman sarang keluarga titip salam nge, manda tetap stata kena kenten nge, manda presiden mewali niki untuk pekarian yang serahina memang dijalankan kenten nge. Inge sana mangkil lanturan titia untuk ngwacan dumun ya, sana ring WhatsApp niki sampun nyenggol-nyenggol dari tadi. Ya sampun megatre talem nge niki wenten Nini Santa Sanur nyarengin Dayuri cantik jelita asik susmu niki Nini Santa. Nah niki Mbah Mangku Prajapati saking pemenang taler menyenggol juga susumo Mbah Mangku tetap kenak nge. Mantur niki menten Ibu Janura Bangli Rajang Semang Dayuari selamat bertugas salam rahayu susumo nge. Taler Rajang Semang niki untuk lingkungan ya niki berkebun, untuk berkebun ngumpul sampah untuk kompos tas kresek tidak pakai katanya niki ireng Ibu Janura jaga demi kebersihan kenten nge ngiring kenten nge ajakan dari Ibu Janura untuk menjaga kebersihan lingkungan kenten ngerakerai untuk kompos juga dari kompos organik ya pupuk kompos nike taler usul napi wastane tingkatkan lagi ya rakerai niki untuk kesenangannya saat berkebun nge. Susuma niki Ibu Janura sampun nyarangin ya selalu monitor penikinge Ibu Janura yang cantik jelita dari Bangli. Lantan niki mentan Pak Tut Diarse Gianyar state nyarengin suksema nggih suksema mewali niki Pak Tut astengkare state kena taler nggih sareng keluarga. Lantan niki mentan Nini Hayuna Rajang Semang deh ge demogi sareng sami state kena margi yang Sudarmo cuaca driki makin cerah. Nggih sia suksema banget gatrenya nih kena state niki Nini Hayuna ring margi yang muruk taler niki cerah seperti napi astane secerah Nini Hayuna niki. Cerah galang padang pisan niki nggih. Lantun niki wonten Mbah Indira, ada ratu dayu cantik. Iya, siap. Kena-kena Mbah Indira, tahun niki Pak De oleh tukang Prada Uli Dharma Sabe nggih. Rajang ngolas oleh selain penyiar RRI Rajang tugas, kenten nggih nunas tembang Adi Kencana. Oh nggih, untuk tembangnya nih Maji Bos minap nggih, yani presida aturan titian yani nenten Kanggiang Dumun. Bu Vera, ratu dayu niki kan ngopi dumun. Pang semangat on air nduk pirang tiang masa nduk makin ten cingat Bu Vera niki tiang ampun di duur megantung. Aduh ingin Bu Vera tetap semangat tetap tertawa merdeka. Ini lantaran titah malah niki wenten kakiang Dewa Karuna Wijaya. Eh, swastiastu dah you guys. Sarang siki kakiang niki jag seneng. Kakiang mirengang opini Pak Yanarbe mantap. Oh, Pak Yanarbe. Ayam sirap. Oke, okay. Yen kakiang rumah di kebun termasalah indik sampah aman. Wow, sudah laporan ya jadinya niki nge. Ya, becik pisan niki nge rakerai. Yen yang terkelola dengan baik sampahnya bisa dipilah dengan baik. Nature anorganik, nature organik. Enten nge, becik pasti kesampun ring lingkungan nih kan. Enten menten nepi wastane pencemaran baik dari udara. Enten nge pencemaran ring tanah. Enten. Semua kakiang titip salam sarang keluarga nge. Mana satu kena. Lantun. Niki, Aji Demia Bangli. Nge, salam sarang Nini Ita. Oh, Aji Dewa juga. Nepi wastane laporan niki. Niki lingkungan tiangnya dayu. Nge, sampun mengirimkan video. Wow, becik pisan. Iya Ji, tetap semangat menjaga lingkungan niki nge. Mana keluarga tetap sehat. Taler nge. Lantun niki Kak Angga, rajang semang, rajang tugas, megi rahayu. Salam sarang Pak Yanarbe. Niki saking Kak Angga Dewa sampun menyenggol. Nge, bayi jebos malih. Lanturan titia nganteng macan niki ring WhatsApp. Nge, sana makin ring titia rakarai mesane kandumun. Taler penjaga aturan titia malih informasi-informasi sani menarik lianan. Niki menten tembang saking dia sarangin ratu saking XXX Bali ya. Menten murdane boye milu-milu.

0: Tips Tanggap Bencana, Kearifan Lokal Rumah Gadang di Sumatera Barat. Kearifan lokal merupakan bentuk nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Hal ini termasuk upaya melindungi dan mengelola lingkungan sekitar agar dapat bertahan hidup sekaligus hidup beriringan dengan lingkungan. Kearifan lokal juga digunakan sebagai upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana alam, salah satunya di Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Hal ini membuat masyarakatnya membuat rumah gadang tanpa memakai paku, tetapi menggunakan pasak sebagai perekat dan penyambungan kayu. Pembuatan rumah gadang bertujuan untuk mengurangi dampak dari bencana gempa bumi, karena rumah gadang akan ikut berayun sehingga tidak akan roboh. Adapun desain rumahnya mengikuti kondisi alam tropis dan faktor geologi yang tidak stabil.
1: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamarnya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
2: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
1: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan, jadi sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
2: Oke, Bu, terima kasih untuk infonya. Setelah ini saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingin lah kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kantor Mucikan Iriki selantitian di Yuhari dengan program acara Rajang Bali Sani Matang Indi Informasi Mengkemiwa Tembang-Tembang. Ingin saya mangkil lantaran titian niki mau sang rein topik dua kanten niki nge punapi niki kebiasaan-kebiasaan kecil saya presiden ngebantu untuk menjaga niki lingkungan niki mana tetap sehat bersih dan napa wastane enak dipandang juga nge intinya terawat ya. Ingin saya mangkil lanturan niki anggal anggen galah gue dua kanten nge niki ungkap titian rein soal telepon 0361223361 saya mangkil niki durus kantennya rengin niki nge. Oke, sang berarti yang dumun, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge, Om Swastiastu, Mbak Rahat Tuni.
1: Rahajeng Mendayu Santi.
0: Asik, selamat pagi Rahajeng Mbak Tuni Diku. Penapi gatre Mbak Tuni Ndi. Inge.
1: Kenak tuh.
0: Astung karo.
1: Tuh Dayu.
0: Titiang.
1: Pastiko sampun anu niki nye sehat nye.
0: Astung kare, sehat banget nye. Niki.
1: Sampun bersida yang mecuer. Radil.
0: Nge, sampun bersida mecuer, sampun menghibur. Oh, makin batu nini kalau hibur tiang.
1: Sampun niki boleh anu,
0: napi.
1: Penyemang niki.
0: Ampun boleh angin mantan.
1: Angin mantan? Ajangan durung.
0: Nere maju bos numbas kalian.
1: Aduh, kuatnya sayangku.
0: Abe, ampun toyo si ampun. Ya seperti biasa harus nih ke.
1: Ya ampun lengkap tuh tadi.
0: Abe.
1: Ijam kuda niki jam sio sampun.
0: Oh iya loh, ten rasa niki. Pun jam sio, dia kadang tiang jam pitu kali. Aduh, inget ten kenapi.
1: Jam kutus tadi haruskan niki tuh dah ya.
0: Haruskan apa?
1: Tentu kan ngajeng kenten obat.
0: Oh iya betul sekali harus napi pasti sesuai pada waktunya ya tepat waktu.
1: Iya niko sampun ya. Napi wow niko topik nanti yang nak di sisi niki.
0: Waduh di sisi.
1: Ten pirang anua. Jenis suara.
0: Oh, dan kenapa niki topiknya masih membahas ngenenin ini kebiasaan kecil yang bisa membantu menjaga lingkungan.
1: Oke,
0: kadimbah penapi niki.
1: Berarti kesehatan niki nge.
0: Bisa juga, ya nih ampun bersih kan sehat nih kembah.
1: Nge, mak sampun ya niki. Nak tiap hari sampun tuh dayu.
0: Oke, tiap hari. Nge,
1: terjaga kesehatan, taler kebersihan, mak sampun tiap hari di siang niki bersih-bersih genten. Niki nak wau niki sampun bersih sampun lantas mau banten genten.
0: Iya betul sekali sudah menjadi rutinitas genten nge.
1: Niko sampun nge.
0: Oh reng genten reng pukubono wenten api asane tong sampah ya, yang membedakan nechen organik, nechen anorganik genten wenten?
1: Wenten niki nge. Niki nak lengkap niki nge.
0: Astung kare.
1: Itu dah itu. Titiang. Niki jenom mangku sedani nyereng.
0: Ngireng nge, kanku. Nge.
1: Ya nak niki ten genten. Ya nak titiang niki nak sampun nak dipilah-pilah genten sampah niki.
0: Oh becek ya sudah nge. Taat berarti.
1: Nge. Ya nak sampah norga anu niko organik ten niko. Sarang plastik-plastik niki titik yang pisahkan
0: niki genten. Yen sampah organik niki Mbak Tunindi apakah niki? Nah, biasanya ada sang kompos, tunggal pupuk genten.
1: Niki nak kirim tiang ratu.
0: Oh, dikirim.
1: Wenten deso niki anu mungut-mungut yang sampun waden tiang resek niki polybag niki sampun tiang angkat ke depan genten. Taruh di depan setiap tiap dua hari sekali.
0: Dua hari
1: sekali. Ampun pun diambil sarang deso kenten.
0: Oh kenten nge. Nge. Tapi ampun mepilah berarti nge. Nge
1: sampun mepilah nge. Nah Riki kari Riki entah sebotol botol nge. Tapi ya patutnya niko plastik-plastik kita sami. Mali jepuk wenten ampun kan tiang telpon tiang ampun nane ngambil-ngambil niko kenten.
0: Oh kenten.
1: Niki nak khusus niki ni.
0: Betul. Oh, becek ya. Artinya tapi wasane untuk penerapan penapi untuk pemilahan sampah dan sami margi yang nika kan becek sampun ya.
1: So kan jarak saking nak saking rumun sampun niki sekitar 1 tahun.
0: Oh, sampun lumayan ya memargi.
1: Tapi pilah-pilah siang.
0: Inggih, tapi di kentana apa kubon iki Mbak Tun ini yang paling sering menegur napi astane minap Mbak sampun ring cucu-cucunya, mungkin ring

0: Yan tembangan ampun pun bersih-bersih seragamnya. Yang mau sekolah, yang itu cerman kinet, dan dia boleh wah sore ane ragane nyapu kenten.
1: Oke.
0: Okay. Dia kenten putun di siang sudah.
1: Becik bisa, sampun diajarkan dari kecil ternyata. Tapi kan batun ini nanan ten menegur orang yang membuang sampah sembarangan kenten. Nanan?
0: Yang dia nak riki, anu yang dia nak kos riki, jangan buang ke samping sampahnya. Makanya tiang disediakan kentennya tempatnya
1: kenten. Oh, kenten ya, artinya tempat sering ya.
0: Ngawur nih.
1: Betul sekali. Nggih, kanti ngawur.
0: Niki nak wenten niki nak kos di samping tiang niki. Tetangga niki. Wau, ibi tegur tiang kenten tuan rumah nih. Ke tiang kan wenten pekarangan di belakang niki kari itu. Ampun kenten niki anak-anak ten nyemprot rumput rika. Di belakang niko pun cina ini kari sampah kenten mak ya. Pembuangan dari utara, niki dari tetangga. Ampun tiang telepon tukang anunya, tuan rumahnya yang minta tolong jangan
1: ya, diperhatikan lagi.
0: Sampah di ke samping gitu tiang. Baru kemarin niki.
1: Baru kemarin sekali.
0: Tiang tuh demen tiang. Buangin sampah kenten tentu
1: iya tidak pada tempatnya nih kena agak kotor juga jadinya nge
0: memang yang protes mesin ke
1: nggih betul enggak apa-apa
0: protes nih kan
1: iya artinya saling mengingatkan mbak
0: nggih niko sampun jaga juga kesehatan niko sampah niko yang sampun busuk kan pasti ampun menyebar anunya sudah yuk
1: inge ngerandang pencemaran lados nih betul sekali
0: pun pencemaran lados nih
1: artinya ten di lingkungan rumah Mbah Manten nih kinge berlaku tapi juga di sekitar lingkungan ngiring masyarakat juga dijalankan becik pisan inge mbak
0: dan sampun tegas saja tembok niki ke samping masih ngentungan sampah niko pun
1: tak sebatak ngenteng nih kena aloh nih kembar.
0: Niko ampun kenten ya yana tiang niki tiang setiap orang yang datang yang kos yang pertama riki nih niko nak ampun kenten tiang niko tiang bilangin dek nanti kalau sampah jangan nanti buang ke samping ya tidak boleh nanti marah orang-orangnya gitu tiang ini tempatnya sudah ada tempat sampah di sini gitu harus tegas nih kan
1: betul sekali karena makanya, tidak ada yang salah juga nih kan yang namanya buang sampah ya harus pada tempatnya
0: Niko sampun
1: bersama
0: Niki anak-anak yang di atas Niki kan nonton di atas berapa itu 8 kamar gitu Niko pun tuan ya Niko waktu sampahnya semplungan ampun Riki gitu
1: Nanti
0: yang dipertegaskan maksud Niko tuh dah yuk
1: iya betul sekali emang harus digencarkan nih kangen tapi malah mau sering lingkungan iya mbak
0: iya susumu tuh dah yuk
1: iya sarang-sarang
0: kan jadi nyidang tiang kentennya matur nge
1: aduh susumu banget
0: susumu
1: ngirin
0: tuh dah yuk
1: tiang
0: hajan tugas
1: susumu
0: salam untuk kenten keluarga
1: nih. Ini semua salam taler untuk keluarga.
0: Nih, sampai sampun-sampun mungah mesandakan lumun. Nih, sampai durung mangkin mungah-mungah sama contami. Ya itu dayu, titik yang mau pamit. Om santi, santi, santi, hati om.
1: Ingi, susah banget nih Kim Batun ini sapu nyaringin sakit bidang tanah lot nge. Ingi becik pisan puniki nge yang kadi Batun ini tenjewan taring lingkungan keluarga ke mantan ya. Niki kebiasaan-kebiasaan kecilnya ditanamkan nyantos makin. Kalau bisa Niki terus dilanjutkan kata nge. Taler lingkungan masyarakatnya juga Niki dikencarkan. Tiang harap Niki nge pengabdiannya nih ring bidang rakerai sang-sang taler nge diterapkan puniki untuk pola hidup sana bersih yang ngiring ya sarang-sarang untuk penaping ya ngarianin ring pelemahan punika tetap asri tetap sehat miwah tetap terjaga nih keng ya ingin rakerai niki titiang lantur anteng wacan umum sana sampun presiden monitor sarang titiang niki ring WhatsApp ya lanturan titiang niki wentan yang sri kekeran nge rajang semang tegari ayu ramah ceria ingin yang sri nyarangin niki nge suk semen yang telur niki wawu boleh monitor nge dan kenapin ya yang penting makin sampun monitor ya suk semen banget nge kena-kena sarang ke sekeluarga niki lantur niki wentan tante tanteku, tante Jerman, ibu Jerman saking Payangan, nggih.

0: Katanya Niki di Wowo sempat di notis ya, Gung Biang Yoga tangannya tes. Oh, karena napi tua tunase kentan ge kadi carang-carang Jepun nih kan ge tanam ring jero ampun me sekar makin me bunga makin. Mentangan tante pun napi Niki anget napi kebus napi pun napi donen ini gratis. Inggris kena-kena selatan Niki Ibu Jerman Titian sakit payangan ge. Ah, untuk Pak Yanarbo juga kedinginan nih ke. Oke, katanya nasib tidak bisa naik tan kenapi. Yang penting kan terus titik yang nyenggol telur makin nge. Ini sesemua Ibu Jerman. Nanti lantunan titiang puniki. Ngakan weda ring payangan nyaringin atu ngiring. Sesemua banget sampai nyaringin nge. Kena-kena state pangakan. Lantun Niki wentan Ibu Putri manggis hadir. Sesemua banget Ibu Putri. Niki stikernya sama kayak Mbah Indira. Ingin tetap kena statenya sarang keluarga titip salam. Mantur Niki Wenten. Nah, Pak Yanario ikut-ikut Tedayu Tegalalang tetap monitor. Siap, semua banget Tegalalang. Ingin Niki Wenten Ibu Vera. Dayu galak kalah gen tiang kurang cerdas. Oh, si Ren nih kang kurang cerdas. Bu Vera mantan ya, mantan duang nih Bu Vera. Inggih, susah banget niki rakrai para pendengar sarang sami sampo nyarangin titiang kenten nggih. Ring program acara mangke Rajang Bali matang ini informasi mau kemiwa tembang-tembang. Ya pada akhirnya nggih rakrai nggih, yani mau sang ngeninin ini kebiasaan kecil kenten nggih. Ya memang dengan menjaga lingkungan ini kan enten jawanta dimulai dari aksi yang besar kenten ke kebiasaan kecil mantan Niki Preside kemargian secara konsisten. Oke, ini enten raga sarang sami untuk menjaga sira malih kenten nggih ngiring rakarai tingkatkan kesadarannya lagi untuk menjaga lingkungan jadi sampun lingkungan kita terjaga sampun preside bersih pasti ke pangkal sehat. Ini rakarai meja jebos malih lanturan titiang jaga iring titiang rakarai mesane kandumun duwe ning enten sane jagi ngelintang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hingga rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hingga rakyat niki titian unas gengerana pengampura peng banget niki nge di wawu wenten napi wastane kapi amang niki ring listrik duwe wenten pemadaman di wawu kirang langkung 10 menit kenten nge nak sama yang peng banget niki duanin di luar kendali kenten nge asengkara niki sampun diperbaiki manageable presiden ngelantur niki program acara duwe sani presiden menghibur paler nyobain informasi-informasi sana yang menarik lianan ge.

0: Inggi era kerai dua nih makin ringgalah makin ringgalah jam sih nyantos jam dasa peniki jaga kedagian atau obrolan komunitas kemawon sambil langen nyantos peniki nge sa pengrawa sakin narasumber kentan nge paceng aturan titiam kudang-kudang tembang sani presiden menghibur akrai taler informasi-informasi sani presiden menambah wawasan niki nge sani makin ngirim sandakan dumun nirin titiam akrai sandakan paceng aturan titiam informasi sani menarik lianan.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
2: Demam berdarah mengintai kita. Ayo cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
3: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
4: Jangan ada genangan air.
5: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
3: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
2: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Yoga. Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cup cup cup.
1: Ibu, waktu Ayu bayi, Ayu juga minum ASI ya bu?
0: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
1: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
0: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
1: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
0: Bukan begitu sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
1: Oh, jadi gitu ya, Bu.
2: Ayo Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ini kantor musiknya Niriki, Ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali, Ring FM 106,4 MHz. Yang ngira kerai, kantor sarang dayuari, menikin ya, jarang ngira kerai, Niki ring galah makin ya, sepatutnya nih kedagian antu obrolan komunitas. Yang mau naruh sumber duit yang tempat sidir rauh, kentan kira ring galah, emang kentan kenapi, kanggang pisan punikin ya, sirau uning benjaan male, Niki presiden nagingin antu obrolan komunitas nge. Kalau di bawah sampun, atau nanti tiam, kudang-kudang informasi, makin buat tembang-tembang di wau wenten tembang saking dek ulit niki surat lamaran yang gak pastikan sampun nenten arang kenten gak kepiringin puniki tembang dek ulit ya seliuran di mana-mana hingga biasanya saya nganggen backsound puniki ring TikTok pemekasannya kenten gak anak-anak bajang niki ya ngarah surat lamaran harus kenten mendaging syarat-syarat niki hingga lantaran titang nenten niki tembang saking emoni sana memurder Ratu Anom. Inggih niki presiden sampun nggih ngarianin manahe tapi wastane terhanyut-hanyut dalam nuansa musiknya saking emoni puniki sane memurde Ratu Anom. Sane mangken ireng titah rakaraya anto mirengang dumun nggih hari puniki wonten informasi jaga sobian titiang. Nggih jaga ireng titah rakaraya niki melancaran ke Timor Leste. Inggih niki wonten informasi titah utip saking portal rri.co.id. Di kenten ge antuk kawentenan puniki ring Timor Leste wenten kudang-kudang tarian unik tawi tarian daerahnya nih.

cakrai manasami presiden uning Timor Leste nike pinake negara ring Asia Tenggara kenten nge sane berbatasan langsung dengan Indonesia niki beribu kota di Dili dan menjadi negara termuda ring kawasan ASEAN puniki nge nge selain dikenal dengan sejarahnya rakerai kenten nge ring Timor Leste taler niki madue kekayaan seni tradisional sane mencerminkan nilai budaya benten nilai gotong royongnya benten persatuan sarang keramahan ring masyarakatnya nih. Inge sapun api nge wenten tarian-tarian tradisional Timor Leste majebo soteran titiang kenten nge taler karakteristiknya masing-masing saking tarian ring Timor Leste. Sane makin ngirim sandekan numen iki jaga turan titiang male informasi makemiwah tembang-tembang majebo tembangnya nih saking ari kencana sane mamude baper. Tup nike ngiring mesandekan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inggih, rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih, rakyat yang dari hari nunas geng pengampur reping banget di wawu malih benton kapiambang kentan ge, niki benton kendala ring teknis kentan ge, benton pemadaman listrik malih kentan. Kemauan niki sampun diperbaiki di tiang nunas pengampur banget niki ge, nyening ring asra karai benton rasa yang tidak menyenangkan kentan ge. Inggih, kemauan niki sampun diperbaiki, masih diusahakan mana presiden yang program acara sami presiden memargi anta nyantat puput mali jebos. Ingin rakerai diwawu sampun niki sobiah titiang mekadi niki napi wastane ring kawintanan timur leste sane madue niki akeh kenten nge tarian-tarian tradisi. Inggih, sane mangke sobat setia napi kemanten wenten tarian tradisi kenten nggih tradisional ring Timur Leste. Niki wenten kawelas tarian bangsa kenten nggih niki berasal dari Kabupaten Ainaro ya, terinspirasi dari perjuangan Raja Boa Ventura melawan penjajahan. Wonten wenten wenten niki tarian Dahur Lese, wenten tarian Esquadril Has atau Valsa Manatuto. Wonten wenten niki tari Likurai kenten nggih dibawakan oleh perempuan untuk menyambut para pahlawan yang pulang dari medan perang. Wenten niki tarian Manu Abe niki nge berasal dari Balibo, Kabupaten Bobonaro. Inggih rakerai niki kawintenan tarian tradisional saking Timor Leste nenten nyuwantas kedar hiburan kemanten ya niki ke Dados Media untuk mewariskan sejarah pemekasannya nge menten nilai gotong royongnya kenten nge penghormatan kepada leluhur menten persatuan miwah identitas budaya di masyarakat sane kantun lestari nyantos mangke. Inggih rakerai sane tertarik kenten kawintenan informasi ini niki lurus niki munggah ring portal rri.co.id di kawintan informasi sejangkepnya nih. Yang lo titang wali nunas pengampur ping banget niki nge diwawu enten kendala ring teknis kenten taler duaning niki pacanya ngere regala jam dasa titang ngatur amat terus suksema ping banget rakerai sampun satya niki nge mesikian niki ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali titang pindah ke pengen teracara mau saking jam 5 nyantos jam dasa mejebos niki sampun puput galah titang nyarangin rakerai mejebos kelantorang oleh sawitran titang beli deduta kenten nge sanin jaga nyarangin rakerai puniki titiang dayu hari nunas ngampur reping banget pek prade bentan atu titiang sanin nenten manut ring arse rakerai.

0: Ingi rakrai, maka wesananing ngatur jaga puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Ajang Semangat Kerenrai Forum Pengurangan Risiko Bencana Bali menggelar dialog multipihak PRB API untuk memperkuat kolaborasi dalam pengurangan risiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim. Kegiatan ini diikuti unsur pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha dan juga media. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Widnyana Putra, mengatakan perubahan iklim telah meningkatkan potensi bencana di Bali sehingga diperlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Ia menambahkan hasil riset perguruan tinggi diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini biar mereka tidak bisa berperang lagi?
2: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.

di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Lontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa.

bagiku sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tale.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ratu Ida Dani sareng sami ngiring sareng melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Om Swastiastu, Om Wikinamastu, Rajang Semangat, Raja Dadane, Ampura Niki, Wawu Titiang Puli Nyangre Niki, Duarin Wenten, Kampian Meng Niki, Kidik Niki, Listrik Duwine Padam Niki, Nge, Ampura Niki, Sangat Lebih Galah, Utamanya Nge, Galah Duwine Pastiku, Sampun, Ngicalan Niki, Nge. Akhirnya Duda Dane, kalah duit nih kelas nolas nih kiri tiang semang mungkin kesarangan tu nyaman di tiangnya beli nyoman Sunardo SSN nih kiri rahajan semang beli nyoman penapi gatro Om Swastiastu Pak Man.
1: Om Swastiastu rajang siang Pak D gatro becek becek tapi malih menang bisa jauh dari Cina nih.
0: Inge Ampuran niki semeton nggih, duanen wenten gebyat-gebyat niki listrik eling RRI wenten anu kesalahan mirip midan nggih. Nah sampurung ngiring mangkin sangat repegalah niki semeton wewidangan. Tapi pamane ari mangkin?
1: Mangkin di Nurspati ya Kota Medan Pasar, makan udah yuk sareng kendan jauh cita niki.
0: Yo kendan niki sangro dumun kendan nggih pamane nggih.
1: Nggih, Om Swastiastu. Aket lah kerana ini jadi cita dulu enggak.

0: Ini durusan munga niki.
1: Om Rosyatu, ini nani kita sampun. Dulu.
2: Om Tuatiatu.
1: Alang.
2: Mat bengan tuat lirik mati.
0: Unah piang mana ret yang bisa ngidupan istri.
2: Busan sonian jam daso bo si mati.
0: Nggih boleh kebiat-kebiat ping tiga ampun iki napen kene amah bikul.
1: Ka Erlang semanus nene.
2: Maja pangkut paman.
0: Padai. Raus.
2: Janda pun kena sang kali di studio nggih.
0: Nggih niku pengabdine.
2: Yang ageni nunggal adnyana.
0: Nggih bosan mangkin ide yang ageni nunggalin adnyana neng ngerekep niki mangkin.
2: Matu geni saking netra ne pramangke
0: dados medal api saking penyingakan ide nih.

0: Sehancaning daging wanu ala swinten kajah winten sio driku bah mulai pati tamuipun
1: kidang pati mila mengkalah
0: ikidang boleh genah talaripun mulai mengkab sambil sek genah hasane singit
1: mo pot ga sang sinami
0: syake maun muwit ban gedean geni api ne puniku maka sami dadis ne pun sengah kegeseng kegeseng maka sami
1: semua Pak Made
0: semua wali
1: iya
0: wenten masih neke bidadari tia
2: wenten Pak De
0: ini lurus nah, ampun ngorto di Kajaka.
2: Om Swastiastu Pak De.
0: Iya, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Man.
3: Swastiastu.
2: Iki lantur bu pangkur Pak De, Pak Man.
0: Lurus pangkur.

0: Ada siang Arjuna medalnya apa tur medalang bos nengket.
1: Ngode ya.

0: Wantah angin yang tiang pasal bitrang kalang kan di tiang saling tinulung.
1: Itu semua Pak Ma, nanti orangnya ni tu kalang ni. Iki pengantar mang dah kena sarang sami tiang mang dah terus saja bag batan sinar bagi rasa den lomba pelicing mang salah menyamo dogian. Niki sematuan kau dia munggah-munggah tiang ma pamit om santi santi santi ku.
0: Cuk semua.
2: Tinggi cuk semua. Tinggi om swastiastu.
3: Om swastiastu pak pak dadeng.
2: Tinggi om swastiastu.
3: Yang kungka.
2: Kungka. Oh Haji Radhi. Kungka cengkilung niki.
3: Paman.
0: Ya.
3: Dan ini ajen paman sundang berangin sini simpang awak mesti gede eh.
0: Ika urusan ada orang ikut jaga
2: apa? Jaga jaga jaga. Apa tu ni? Anu tu duken tu kan jadi kan?
3: Ah, bayoi. Yang ada yang nyaman, nak pak pak itu tentang tentang dan kita nak beri
0: gitu. Oh, berpanggil dia dapat yang ada. Jadi kita se widya nanti mereka mudah berjaya dah.
3: Ya paman.
0: Ya.
3: Ada
0: tu. Yeah.

0: Inggih alih medal punika sak petake. Uci punika kajak kangen.
1: Noto dawa meka ungsi.
0: Wanta dada tujuan dikau ke jagat nusa dawa.

0: Rardis itu yang Pasupati ngemedalan bisa mau sabdo tawi.
1: Rati jani ucuh ingsuh.
0: Nah, nejani singgungan melaku dari wengsi tanah tengah itu.
1: Ngungsi bumi tiban terjang.
0: Ngungsi gumi ini mau tamontu kebalo tegara tegara sempur saja daging kayu ini.

0: Itu nyender si nabdap nangun pariangan linggo linggi sahko lanturan gowas tanem daging mayatnya.
1: Tuk semua paman dalam pade mana pernah tu keluarga.
2: Inggris semua.
1: Sejebak pada sinar bagi rasa dan lubang peti masalam toge. Ini paman utama tu pramasanti
0: pada. Yeah.
2: Suk semua aji ring cengkilung ni. Terus ngebut yang niki ngebut medagang Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Iya Om Swastiastu.
3: Dia nyaranin Pak Man.
2: Siapa sira ini kiri?
0: Penati.
3: Bu Sinta.
2: Bu Sinta.
0: Om Mungket.
3: Om Swastiastu. Ratu

0: Wah,
1: kak. Ini sugera titiang ratu sesuunan titiang ratu sang yang widiwasa.

Binun nasti tiang emang dele dangar seraduh yang para mau wisese ngaksi semah pangempak tintitnya.

0: Lebih nunas di tiangnya subterpri kang jagat niku saya waktu saya top nunas.
1: Terkerah.

0: Teh preside labde karya kerde rahaja ngantos ke pungkur wekas.
1: Ledang ratu nonton ikhya.
0: Wantah niki ketunan sedade nunas pituntunan saking ratu.

0: Pastikannya nih kekirangan nih akeh. Niko mahwinan didiang nunas pangampura ratu. Niki wenta nini santa kerang kering rayu nini santa.
1: Ini santa sudah ada desa munga mulai jebol sudah Agus iman bonyol Niki. Niki wenta salam yang kak rayu regian ye.
0: Kak rayu ring regian ye.
1: Dan negaranya tuh mirang kecap dari pagi sampai jam 12 malam.
0: Rayu kak rayu.
1: Ini sekarang Niki dunia uban mulyasi mulyasi. Ini sekarang sami Bu Adil yang kelungkung semoga nak udah hajeng Bukut antuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om
0: Yesus semua. Ini wawarin mali Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak De, sarang Pak Man. Bu Cinta masa nak dumun Bu Cinta.
3: Bu Cinta.
2: Bu Cinta ya di Banate ge.
0: Inge Bu
2: Cinta. Ibu sana dumun, dong mau kek. Kita ada siar ki.
0: Udah ada siaring.
2: Katerangan
0: tadi. Malah kadiman, malah iman bonyol ke tulis dia niki.
2: Oh, man bonyol. Oh, bonyol bu putu tuh.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Nggih, dia melajah pade sareng Pak Man.
0: Terus, terus.
2: Lah jebos tang manut sarange.
0: Napi niki niki ya miliki.
2: Napi niki nggih. Sinom.
0: Sinom.
2: Nggih. Om Swastiastu.

Pari laksana ne kawan ke bawah rikala ni ragetan nyen kayun ngemargi angsane mewasto mau tamu ne punika.

iya anak-anak yang ngemagi yang sane boyo-boyo nah niko ampun ngebaos tamu di sejeronan neraku obat nah tongosan neraku niko.

0: Pet Pradi sangiang atmo sampun melecat niki dan kantun sedo ke bawah pungkuran.
1: Kadi anak cane sungkan.
0: Sekadi anak yang mawasan wenten anak kesane sungkan kesakitan.

0: Wirete tujuane sane batut dan niko ruruh kan niko makawinan mewah jaging rerek sane mewas dekenak
1: Suk sama pade atos nyane sampun mekeplog yang kari melajah niki pade
0: plog napi
1: sedang paman mana kenak rayu sedang warga pade paman ki munga-munga bu dika diri
0: Siro Niko.
1: Oh, dah.
2: Dari siang?
1: Dah udah.
2: Dah udah
1: sama.
2: Mah udah wentan.
1: Ye, sarang sami yang mengat.
2: Kau dia mengat. Kompiang wentan. Wakwe wentan.
1: Pak Man sarang Pak De. Kalah Om Santi Om.
0: Ingat suk semua Niko. Dari siaring katrangan.
2: Budidan. Ingat sana dia dagingan. Depan dijen ya nah. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Rajang Semeng, Pak De, sarang Pak Man.
2: Iya, Rajang Semeng, Wali.
3: Tiang Bu Tuh Sekaryani, Ring Keboiwa, Pak Man.
2: Inge, ampun pastikan, ya kan?
3: Inge, nyatangin belajar gini nanti. Maka

rasane punika ja makota tiga asik umase pisan jak dados contoh dari kering gagah ya.

0: rumah ke jati ni pun nak ke sami. Pada jaya, wikan lu weh. Nak ke alik tu pun ke?
1: Ingin sama-sama Pak De sarang Pak Man. Tiang mengatres di Pakatan Sina. Dumogi kena kerayu Pak De sarang Pak Man. Rahajang tugas. Tiang mempamit om. Santi, santi, santi om.
0: Sukses mah. Ingin malah sikit mana Pak De? Oh.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Madai.
2: Okey.
3: Yang melajar sedih.
2: Pada harta.
3: Kan, sedang sembilan pelat ni, ni, kom.
0: Ya, nak ingat ni, kan nak bertawang ya, banyak je masyarakat.
3: Banyak, Pak Madai.
0: Nggak boleh kita, saya jahil lah, ni, kom. Sampai ni, kom, sap masih, dong. Ingin,
3: ni, kom pun. Dah tuak, Sri Sanyo, Pak Man, Pak Madai.
0: Ya. Yeah.
3: Sri Sanyo. Angin saranong
2: ingih wenten saranu rikalani raga ngaturan pangobakti ering ido sang yang widi trisanyo dan iki bawasa
3: nyujur ida sang yang widi
2: wanta nyujur linggi kide yang paramo wisiso ide sang yang widiwase
3: kuja puji mewa kamantra
2: sekanan yang puja-puji kadur ring linggi kide ni maduluran mantra
3: upakara banten suci
2: seranan nyane manggi taler banten sane sampun kasucian
3: ulangan kayune sami
2: ngiring-ngiring yang karune sikian ulangan
3: kirang langkung nunas ampun
2: sampunan lali taler nunas pangampura duanin kalah di tiang telas niki dungun
3: ampun
2: las
3: kalau deso kalau patro
2: eh
3: ring suar yang sawangkan jagat sami nikah patah.

Ingi suksemu nini kumbiang ampura niki galah dari 15 akhirnya sudah danian tiang ampura niki sangat lebih galah niki kon kodia dan pasar ampura galah dari ini lalu dikidumun malah jebos iring malah iring galah rebutan.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Akan Raya, Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia Bali, atau IMMI Bali akan menggelar musyawarah provinsi pada September 2026 untuk memilih ketua umum periode tahun 2027 sampai dengan 2031. Menjelang pelaksanaan Musprop Pertahana I Gusti Ngurah Anom utawi Ajik Krishna kembali dijagokan mayoritas voter untuk melanjutkan kepimpinan organisasi. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Loh Ayu, kenapa termenung? Ayo sini, duduk dekat ibu.
1: Bu, ini kan kehamilan pertama Tia. Kadang bingung.
2: Aku bingung, gue bingung.
1: Apa yang harus Tia lakukan dan berikan buat anak Tia yang di dalam kandungan ya, Bu?
0: Loh Ayu, dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
1: Oh, jadi dari sekarang dia harus makan bergizi ya, Bu?
0: Iya. Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu cegah anak dari stunting loh.
1: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya, Bu?
0: Betul, anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat, Nak.
3: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan posyandu rutin.
0: Barong berutuk. Barong berutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa barong perutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ide Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong perutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong perutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari barong perutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani, Bali.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadimakin benten sawitra menika sami benten naoman jero we
2: ditian
1: niki mbok tiange
3: saking dan bersidang meklu mertimpu
1: Tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ira itu udah nanya supan sami pamerse mau balik jaga petang lantur yang titiknya ngenter acara dagang gandal lagi kantor balik satu jam madine ngantos lah galah mele bos jam roras ngeh sana bos sampun kantor galah sang madue galah makin jaga pacang lantur yang itu pamerse sebetulan sami sejabat petang sinar beli rasa tapi ini galah rebutan durus ring 0361223361. Nah, kisah pun dengan ge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Ma.
0: Swastiastu Mewali.
1: Yang ring bitre niki Pak Ma.
0: Inge sampun.
1: Pak De yang ijen niki.
0: Nika carang duta ngare anaskar.
1: Nggih, yang belajar iki Dek Pak Man.
0: Nggih.
1: Antu pupu ginade nggih.
0: Nggih.
1: Yang Om yang Sri Agung kalih Pak Man.
0: Nggih, yang kalih sampun.
1: Om Swastiastu.

0: Bang Kiang lanjar, pengadek nih langsing lanjar tuh.
1: Susun yang ke
0: makin
1: orang nyoh jadi cemas.
0: Langsing lanjar, pengadeknya ini becik, ngasih orang bungka anyu gading.
1: Itu semua Pak Man, yang ampura kirang langkung Pak Man.
0: Niki pade, benar niki, lagi dunia nih bu nego.
1: Pade.
2: Yang.
1: Pade kafe yang kirang kumian Sri Agung kali, pade, yang pun boleh ngeranjing.
2: Iya tuh, ya.
1: Ampun megatras lainnya, itu semua Pak Man sarang pade nge. Ya, titi ambil elektron yang sejebak petang sinar bagi rasa dan lomba pelecing. Salam nih menyama dogen. Yalah wali yang pamit. Om, cantik, cantik, cantik. Om.
0: Ya, suksemu. Ya, sana tiwasan, daging buka bebe yang akan ngilang nih memang. Nih, jalan dengan cap cahaya. Mana, menek, memang. Ya. Duduk. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Man.
0: Iya.
1: Iya. Bu Ubang.
0: Iya Bu Badung Ubang niki pampun pasti ke.
1: Iya, ngarengen ye. Iya. Ini nuna sinom. Nuna suntun Pak Man.
0: Iki sampun sarang Pak De.

Misi bagus deh, misi lantas tuh, lantas nol wakat, rilek, jangan tuh abu.

0: Nah, pari laksana nih. Ah, tapi ini kan
1: Iban. Oh, kalian sana nih, kan tamu.

0: Serayu presiden yang ngetisan sekanan isin jaga ya parilaksana dan kamu tempat rumah yang
1: menyebut semua Pak D, Pak Man. Aku yang boleh nyarangin dengan sama nyutepin sarang sami mandake boleh munggangnya terjebak batang sinar bagi rasa dan lomba pelecing semua yang pamit om santi santi santi.
2: Durus.
3: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
3: Inge.
1: Pak Man, sarang Pak Denge.
3: Inge Titiang.
1: Titiang jadi melajang ya Pak Man, sarang Pak De, Sino.
2: Durus.
1: Jadi kawitin.

0: tinggi.
1: Pendak mulan punika njenjen pesan dados pasah gen.
2: Mana si tiang tadi mangke?
1: Kulian ke kaput anduk rasa dos no mana si campur dan saja enggak dos pasahan utawi lepasan.
2: Bapaknya masaut limbang.
1: Mungkin ibu ni bapak sungkiang anda masaut limbang.
2: Belok jai buka jani.
1: Tadi belok itu di samping masaut jani di.
2: Jai ngawet kenek bumi.
1: Sing saja cimutulian cekener raman saya abo cipondong ciblok saya
2: tamat waro nawang uno
1: entok ceng tawang sing saja cina melajah metakuan ke isu dia
2: mirip waro nyah bapak.
1: Saja nyak cijuan si sabuk bapuk kadang sebuah orang pitan yang cengeneng lah tegal cari rumah gitu wawalesen buang bapuk jat juang begitu
2: apa nesapalah intai
1: jadi sebuah sakit bapak nanti jat cik mengenal kena jawaban cik berbangkan cik sampai jak main cik kuat-kuat memagelo ke dia cik di kamar. Tidak ada sana pemerintah yang menjudah. Sing saja ngaji yang untung ke bagus yang gede kutat. Yang bagus yang kaji ngajak bocor. Sing ngaji yang nanguman. Malah dia menang di lagi singa. Itu sangat
3: tahu. Aduh, pedih kan di bapak.

0: ang cing belajar so kamar ngajak cing si kena cing nak leng wani jek bendu cai tidong tidong makan cing jelma pepakan sampai silang sabuk perorang mancing nian sumpian
1: bang
0: satu dempes lemang
1: gede
0: moto bagus sampai cak naman duta aja kan anang anang duta bagus kita bagus sampai
1: ya mesaut mesaut kena sampai menggigis sing po kles buat lah nyen gitu kan
2: ada gede banyak pak mana kan weh
0: terus yang gede nak gede nih lo
2: ya lah wal yang pak lah
1: hehehe
2: sekarang pak denge
1: cuk semua
2: santi santi santi om
1: hehehe cuk semua sampun ini kau gegon ini pak mandu dia anak stres makin ini
0: makanya jadi ujungnya dengan kau jadi bentar
1: hehehe om swastiastu
2: Sasnya
1: tu, ingat, sasnya tu.
2: Rahajang siang.
0: Rahajang.
1: Tiang bu bu.
0: Tak
1: kerja sih.
2: Belajar sampai ni. Jantan mana Pak Tuntun Pak Mang sarang Pak Dingi. Kawitin. Om swastiastu. Kapun nafi sampai
0: di sini. Jadi bulan-bulan tak perlu sedawana. Lo?
1: Sedawana mana?
2: Ada. Nafi je niki nge nike.
0: Niki nge tengah tu apa mungkin? Kenyal dah bayang atau apa saya?
2: Cuaca cerah, Pak Mang. Om swastiastu.
0: Lautan.
2: Ya.

0: Ya lurus pamana. Aduh pedes sampai ni.
1: Senunggo pan benar mulan pasang benar sumsiang. Haut.
0: Mas Ben, Mas Awur panggil niki. Mas sambat dan sadar sedih. Sedih.
1: Ya udah kena pasang ni macam pay baru.
0: Ya, lurus.

0: Apa sana ngeranang tetiang sedih? Kenten mungkin ini punya.
1: Kita
0: napi ya nek.
1: Iya.

0: Napi onek ni ke buk karya sih?
1: Itadah hasil menuju silam.
0: Oh, gini-gini lantur. Itadah, ikedis tadah hasil ni ke?
1: Niki, kentan onek-onek.
0: Gini?
1: Padeh.

0: Nah, ampun, kocap dilem ke pintu ni, tantun mengganti-ganti ni kisah sih ke?
1: Yang ni wang onek-onek nampu dapat
0: tinggi. Ya, nak pegat-pegat.
2: Ya, nak pegat. Ayo!
1: Aduh.

0: Niki, duh duke, pan, setate.
1: Berhenti yo, Nina ini tu maafin aku nangcung.
2: Penuh pedes soal kewat yang benar ini.
1: Asalnya macam macam je pedes pasal kuliah yo. Kenapa gini? Apa kau pedes sih dengan ayo?

Jadi di subuh ni bisa jadi dah nyemat-mat utawi merelian suruh dia belajar berdewa kan nak. Bisa ya aku nak aksanam dulu nak. Pekas saya.

0: kanti mati nang sedih kone paman sing ada.
1: Kau disebut saja tu.
0: Peh cekno pedih nang oman itu.
2: Ampun marah-marah pak.
1: Kena terus nang dewa sing kedagingnya. Ini tadi janya-janya itu deh.
2: Yang ini sembong gede.
1: Kerjaan sembong, kayak kena ya, Pak.

0: Oh,
1: ok. Si Dene mo kla kutayo. Kabi niya lateng eh, bukan di kaki, kaki, kaki. Anang duta gede buka dia. Kenapa gini dia?
2: Bulang pun dia yang matembang, Pak
0: Mangan. Bu. Ada nomor rapid, nomor rapid, kalau Pak kirim mereka dumun di bos.
2: Oh, kentan ya. Iya. Sudah nih
0: kan. Kenapa?
1: Kemarin pediti sih tahu kayak iya apa boleh enggak bang godol, Pak. Iyo aja
0: dong. Iya.
2: Tanang. Eh, hari ini ke nomor HP-nya Dumo nih ke.
1: Hari aja lah. Tanang ya.
2: Hari
0: ini. Iya.
2: Aman kari malah jebos yang tiang SMS mantan nih.
1: Yang ada jangan SMS. WA ini kan lagi. Eh,
2: oh, nomor WA. Iyalah.
1: 008.
0: 007.
1: Kayaknya gini lengkap, ini kayaknya.
2: Ya, ini ke mantan Dumun.
0: Eh, iya.
2: Ampun boleh magagonya ngirim Pak Man sekarang Pak Madin.
0: Ini Bu Kardiyati.
2: Kira-kira Pak Denge. Ampun banget. Sama Ton, Sawi, terus sejebak batang sinar, bagi rasa. Dan lomba plecing salam menyambut dogen kakeng kardiasi sembung mungi badung kiring pengeter maka sami nikinge tanang bagus si dewe pade kapeng bagus si dewe rahajang tugas sukseme prama santi om santi santi
0: sukseme bulode kardiasi niki
1: pade kapeng
0: salam nama
1: di lomo
0: nindo
1: Agung,
0: Lima De Suwarte.
1: Ya, DKP yang banyak undang ada dua
0: sekitar. Rahayu, Lima De.
1: Dengar ini rumpung yang ada di benang deh. Salam, Lima De Suwarte, Agung. Agung jadi dengan nom, rayu seger, dengar dengan yang
0: nggak. Iya, niki wedan yang kirana, ada yang siang, niki kerangkering rayu nih.
1: Jangan cerita aja.
0: Iya. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak De sarang Pak Man, tiang ini santa nyarangi.
0: Ini santa.
2: Saya belajar pupuk ginade, kawin tiang. Om Swastiastu. Tuara ingat ngembus pakaian.
0: Nah, sira-sira niki ni dan ingat kan ngembus baju niki.
2: Oi, nyonya santai.
0: Nyonya ingtai.
1: Jak nyambung ni, ben medis ujanya.
2: Di pedaman sedih ngeleng
0: Rikoring kenahi pun mesari dado sedih kingking ngeling siksigan
2: sedih amat tungtung jengah
0: sedih kan nama mamisian langsung pedih basah ngejengah pun

0: kengken anak ngeling tuh paman misi siso dorin dorin. Gitu mekleguk kan di ngeling amat daripada basang itu.
1: Para si ada ban mana
0: wireh gedak basang bas kaliwat nah nang tu sing idang rasa yang pun
1: setengah

0: Banten Biakale atau Biakaon. Inti dari Banten Biakale terdiri dari alasnya berupa ayakan atau dalam bahasa Bali disebut sidi. Sidi atau ayakan dalam kesarian digunakan sebagai saringan. Adapun makna yang terkandung dalam penggunaan sidi adalah menjaring wujud yang kasar menjadi wujud yang halus. Dalam hal ini untuk meningkatkan sifat-sifat bentuk kale dari yang kasar menjadi halus untuk membantu manusia dalam menangani berbagai pekerjaan dalam rangka beriatnya. Dan sampian dari tiga pucuk daun pandan menunjukkan supaya kekuatan negatif itu menjauh. Selanjutnya dikondisikan supaya yang bersangkutan bersih lahir dan batin dengan adanya sapu lidi, tulut, dan sebagainya. Setelah bersih dari lahir dan batin, barulah seseorang menghadap Sang Yang Widi dan para leluhur. Di atas sidi ditaruh sebuah taledan atau alas dari janur, rake-rake atau buah-buahan lengkap. Di tengah-tengah taledan diisi sejumput beras, benang, dan sebuah sirih tampelan. Di atasnya ditempatkan kulit peras atau ukiran dari tiga pucuk daun pandan. Di atas kulit peras diisi nasi yang dibungkus satu selekos jajan sumping dan satu selekos segitiga jajan. Kojong atau daun pisang rangkadan, sampian nagasari, sesedap berisi beras dan benang putih. Coblong atau tempat air, berisi air dan sebuah patma dari janur. Satu tandeng pembersihan payasan, satu takir isu-isu berisi sapu lidi, tulut, sambuk, danyu, dan satu takir benang merah. Banten Biakale dipergunakan sebagai manggala atau upacara pendahuluan selaku upacara penyucian baik untuk unsur Bona Agung maupun Bona Alit. Tujuannya mencapai keseimbangan antara lahir dan batin secara niskala untuk menghilangkan kekuatan-kekuatan butek tale serta mengembalikan ke sumbernya dan tidak mengganggu jalannya upacara.
1: Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Mari lestarikan

0: Hai nggih Mbah Wali meniki malih dengan acara duwene durus sane durung bering ranjing. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahajeng senang menjelang siang Pak De.
0: Yeay.
1: Nini Bella, niki Nini Bella.
0: Nini Bella, Mbak Tanda.
1: Kapun api katra sarong Pak Man.
2: Nggih, sarong karo.
1: Mungkin kena ngelantur, Pak Man, waktu niki tiang nonton, dia sakit, pasang tiang kedek, Mak Pak.
2: Pak, langsung marmani, nah.
1: Nge, jagi kawit yang Pak Man, niki pukuli nanti cakepan pancau datu, nge. Om, Swastiastu, Om, awi genamastu, namo, sidem. Apa ngada, pingaduhu.
0: Mapan wenten cihno sane saya waktu mau tamu niki.

0: Serana utamanya dab jagat wantah wali iannya tuangin serana.
1: Jani bapa mang ada.
0: Nah, ada picu adan sanekel ijen bapa jani.

0: sat waluyo yanimo yang didiang pada wekane sat waluyo ipun nilutung ngedotan kewentan ide sang yang ratik ibulanin.
1: Asik semua Pak Made dadong tu dia mau gatro Pak De.
0: Dadong tu dia Rayu.
1: Kak Mangku ring Mangku sudah miring selo madang salar ngeh mau gatro. Mau resmi rajang mau suk semua Pak De. Gak sedebang batan sinar bagi rasa dan lomba percing salam nih monyo modal. Jalah katur di tiang pamit Bujuru Chandra Malisiki Om Santi Santi Santi Om.
0: Ingi suk semua Bu Eka bibir kiring batu bulan. Ingi Galer semeton selat sekarang niki galah duene benjang niki sira wenda niki jero sandar jero candro daler miring munggah benjang niki yang meten mare sidang raina nemangkin nggih terus-terus male sane ukuran ingi Om Swastiastu.
2: Iya, pemande Om Swastiastu niang niki.
0: Eh, tegalalang niki aduh.
2: Iya.
0: Punapi kena niki kena.
2: Iya kena pemande.
0: Iya.
2: Iya Bu Eka merarian dumun Bu Eka. Iya jadi kaweting ginadeng.
0: Durus aduh, durus pemande yang gelur-gelur yo.
2: Iya.

0: Ingin risampune wusan iki ngaturan semah pengabakti sane mangkin tirdone wangsuh pado idone jagi katunas.
1: Nona nas bijo sane negalene.
0: Kalane punika kwenten taler kepece biji puniki.

Sirih, Kapur, dan Pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan Banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Makassar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Enggir ngai kandung sarangin perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gerai, tadi kita sampun membahas niki terkait dengan UMKM Puri Lestari milik dari Jero Puri. Nah, gerai Jero Puri puniki seperti yang diduta sampaikan tadi nggih bahwasanya memiliki keterbatasan berupa disabilitas netra ngeten nggih. Nah, namun dengan usaha kerasnya dan semangat juangnya, Ibu Jero Puri Niki berhasil membangun usaha UMKM Puri Lestari dan juga mengembangkannya ke dan rai. Dan Bu Jero Puri Puniki di Pro 4 RRI Denpasar kemarin menyampaikan bahwasannya beliau berharap Niki agar usahanya Niki dapat membuka peluang kerja nih bagi sesama penyandang disabilitas netra. Agar semakin banyak niki penyandang disabilitas yang mandiri secara ekonomi dan bebas dari diskriminasi. Kentan ampun akan rai, selain kita harus bermanfaat kan nggih, bermanfaat untuk diri sendiri, kita juga harus bermanfaat kepada masyarakat luas. Inggih rai, niki sampun malih kidik niki galah di duta ring acara teras UMKM puniki. Inggih di duta puputan dumun niki acara teras UMKM malih bos di duta pacamwari niki nyarengin rai ring acara ngelila ulangun sesi request lagu utawi megatre. Rai tetap setia ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Rakerdeng Rai, pemerintah sedang mempersiapkan Bali sebagai lokasi pusat finansial internasional Indonesia yang diharapkan mampu memperkuat daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan global. Dalam pengembangannya, pemerintah menjadikan Dubai International Financial Center sebagai benchmark karena dinilai berhasil mentransformasi Dubai menjadi salah satu pusat keuangan termuka di dunia. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Serapah daging. Serapah merupakan hidangan khas yang berasal dari Bali. Sebagai salah satu masakan tradisional, masakan khas Bali yang satu ini memang memiliki rasa yang khas, lezat dan unik. Diolah dengan rempah untuk menghasilkan sajian yang lekat di lidah. Serapah, sejenis lauk setengah basah yang terbuat dari daging yang dibumbui dengan aneka rempah, santan dan tepung beras sebagai pengental. Bumbu-bumbu yang digunakan masih menggunakan bahan rempah ciri khas Nusantara seperti bawang, cabai, kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Untuk memasak sajian ini juga tidak terlalu sulit. Umumnya, masyarakat Bali membuat serapah dengan menggunakan daging babi. Namun, dapat diganti dengan sapi atau daging yang lainnya. Lauk khas Bali ini bisa dijadikan sebagai menu makan siang saat perayaan Nyepi. Anda dapat menikmatinya bersama nasi campur dan sambal.
1: Dih, kita mancing yuk.
2: Boleh, mancing di mana nih?
1: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
2: Banyak sampah gitu, emang ada ikannya?
1: Dih, sudah sejam nih, kok umpan kita belum dimakan juga?
2: Iya nih.
1: Dih, umpan kita dimakan.
2: Cepat angkat pancingnya tuh, pasti besar nih ikannya.
1: Iya, ternyata bukan ikan, tapi sepatu yang aku buang kemarin.
2: Makanya tuh, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
1: Aku janji deh.

0: mengudara sake margi hayam urut nomor pitung dasar dan pasar kedun raya kantun kesarangin 106.4 MHz 104 RRI dan pasar suara budaya Bali. Eh, muali kecunduk sang titiang gede duta. Seni makin ring acara ngelile ulangun sesi request lagu utawi megatre. Nah, kang Rai sane arse bergabung niki nunas tembang utawi megatre bisa langsung niki ring line telepon 0361223361 dan bisa juga senggol-senggol niki deduta ring WhatsApp 4 niki ring 087898822420. Inggih kang Rai langsung mantan deduta buka line telepon niki siapakah yang dapat kesempatan pertama niki. Halo, Om Swastiastu.
1: Halo, Swastiastu. Nenek Duta.
0: Nggih, sira ring titian iki.
2: Ya, Nenek Galuh. Ya.
0: Sira kelas suara tadi ni ke Nenek Galuh.
2: Nenek Galuh.
0: Ige, Bu Ladra, Nenek Galuh.
2: Rino, Nenek Galuh kan kita.
0: Ige, Nenek Duta juga rindu nih ki dengan suaranya Bu Rodra.

0: 아, 인게? Ini duta kan selalu siaran. Bu Lodra yang gak sempat naik nih ke Bu Lodra sibuk mulu ngalap pacah tuh. Iya, Bu Lodra. Aduh, jaga.
1: Kerja tidak ketemu sama Dejuta ganteng. Di mana-mana Dejuta tidak ada ketemu sama Ibu Lodra sama Nek Galo.
0: Ya, Nek Galo, besok-besok kalau cari Dejuta di bawah sandal ya, buka ya ungkapin sandalnya.
1: Ya, Dejuta. Aduh, sangat rindu Nek Galo sama Dejuta.
0: Nggih, Dede Duta juga niki, Bu Lodra
1: nggih. Baru bisa ketemu dan ada jodoh nih jodoh.
0: Nggih, jodoh apalagi pertama dapat ya.
1: Iya. Minta apa deh ini bisa Dede Duta?
0: Mau request lagu atau tembang niki? Atau atau salam-salam.
1: Ngaco Pak Dede Duta
0: sekarang
1: kan ketemu dengan Dede Duta.
0: Grogi deh Duta, bas bangun lagu toh gending no ya Bu Lodra mi.
1: Duh, jangan lupa sama Nek Galo nya deh.
0: Nek Galo.
1: Sikat-sikat kepada tali deh, tali kupas di Surabaya.
0: Cakep.
1: Ingat-ingat kepada Gani, jangan lupa kepada Nek Galo ya deh.
0: Cakep, mantap mantunya Bu Lodra, Nek Galo. Aduh.
1: Ya deh, lagu ya sedikit deh.
0: Lagu apa ini?
1: Lagu apa ini, Dik? Lagu dangdut niki komennya.
0: Belum, tembang Bali niki Bu Lodra.
1: Ya lagu Bali ini.

0: dan Umar
1: Mabuk ladra.
0: Apa nggak Pak Dede? Apa nggak Pak Gede juga nawang? Aduh, siang cengju.
1: Inge, bagus sekali suaranya Bu Lodra niki, memang pergina niki.
0: Baru ketemu satu juta, mana lagu itu, mana lagu lagi di Widiana, gede juta.
1: Menjanji di jalan, ye.
0: Iya, benar, menjanji di jalan, gede juta.
1: Ah, nomor tutup niko, jalan di Sibang. Sedang mentas deh duta.
0: Sudah. Lepas sudah dan mari sama duta pada duta hampir ke rumah nih kalau deh duta.
1: Inge nanti kalau wentan waktu nih Bu Lodra nih.
0: Iya. Artinya jalan-jalan ke Biam Semar deh duta mak nampak rumah nih kalau di situ di Sibang.
1: Inge Bu Lodra.
0: Jadi pantas nih nak ngambil galah nih kalau deh.
1: Inge.
0: Atenya
1: ngalah deh. Ingin, nikah lo.
0: Pembuatan kayaan kata kita ganteng. Pertama Santi, Santi, Om Rahayu deh, Juta.
1: Eh, Rahayu Mawali. Inge suksema Nenek Galuh sana cantik saking Sibang niki. Sampun boleh nas tembang ye. Nah, kan Rai Molly buka dedutan niki lan teleponnya. Siapakah niki belakangnya Nenek Galuh? Halo, swastiastu.
2: Halo, swastiastu. Tiang panak Nenek Mbok Galuh. Siapakah ini dedutan?
1: Ada niki dari Tabanan niki.
2: Iya dari Tabanannya kan lingah luas.
1: Bu ini Mbah Indira niki.
2: Bunga di atas meja.
1: Anaknya Nenek Galuh katanya. Aduh.
2: Dan sampai kene pemohon penggemar deh duta.
1: Iya.
2: Tentunya awet muda deh duta.
1: Iya diajak tertawa ke bahagia diajak.
2: Tawa
1: penyiaran
2: nenek
1: terutama Mbok Galuh ini Mbak Nira gimana kabar Niki?
2: Kabarnya kan menanang Cina encik
1: halung saja menandang sih
2: berkat Pak Yan Narbo ini bisa berbicara encik
1: mantap Pak Yan Narbo niki ya, dapat boleh ilmu.
2: Pokoknya moderasi siapa yang aneh kalau bisa intip ya pakai ya
1: saya. Iki mencek nih ke Ma. Ma.
2: Kemudian boleh ya?
1: Di Tabanan pun api Ma. Apakah dingin, Rika?
2: Dinginnya luar biasa nih Ma ngangon kos kaki lagi di duta.
1: Oh, lagi kos kaki niki.
2: Iya, apa namanya sinarnya panas.
1: Panas.
2: Tapi mah dingin gitu. Kadang boling bumi sun mani itu ngangon kos kaki jadi langsung
1: saking dinginnya nggih, Mbah nggih. Saking
2: dinginnya de duta. Betul nggih duta, Mbah sing malu sing ora nganggo kaos kaki jam segini ne de duta.
1: Nggih, tenapi de duta.
2: Malu demi kesehatan
1: iya,
2: ya.
1: Iya, biar sehat enggak sakit. Kalau sakit nanti enggak bisa on air.
2: Iya, enggak bisa on air. Kan yang sakit bawa sendiri kan
1: iya kenten ampun mah
2: kan semua yang dengarin
1: kenten
2: ini ngengol ini megatron ini bedek malu
1: deh
2: buat deduta kan subuh pasti subuh sehat karena iring mencuer di udara ya ada ini Maelin ada Nini Ita ada Mbah Tunini mau mang budek ngengol ini sama Bu Sintia di Penate, Bu Sinta gitu loh, Bu Sintia orang, Bu Sinta di Penate gitu. Ada Bung Biang Sri di Kekeran, Mbak Hege juga di Kekeran gitu deh Duta. Ada juga ini Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sempidi sama Mama Endang di sana ya, sama Pak Putu, Bu Putu hadir yang pasar mengui. Semoga laris manis Bu Tu. Orang dia jualan di sana ya Duta. Nah itu ada Kak Poleng juga di Kute. Gimana kabarnya Kak? Semoga sehat-sehat ya. Ada Pak Dut Mancung juga, Kak Mangkus Dani juga ini ya. Jero Kukuh juga, Jero Epa ini. Mbah Mangku Prajopati di Pemenang itu. Ya itu aja kayaknya deh Duta. Nini Santa juga ini, Nini Dania sama kakek di Sanur. Odah Weni juga ya, biar tidak ketinggalan. Yang Kirana biar, yang Kirana, yang Kisawa. Nini Tua deh sama Bu Oyan Swartini. Itu aja deh Duta dulu.
1: Inge Mbak Indira.
2: Ya, biar yang menunggu lagu dan gilirannya nanti biar tidak kejeng-kejeng.
1: Kejang-kejang. Oke.
2: Ada-ada saja kalau sudah bisa saya deh ya.
1: Oke, kata apapun, Mbak.
2: Ya, itu aja deh Dita. Ini. Dalam wali yang masih nebentuk Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Oke, suksama, Mbak Indira. Ngerai ya, Niki, Duta buka lagi satu deh. Siapakah yang beruntung Niki? Sudah ada Niki. Halo Om Swastiastu.
3: Halo Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
3: Lupa ada.
1: Niki dari Denpasar Niki.
3: Dari Dena.
1: Penatih kayak Niki nge.
3: Oh, berarti sudah apa nih Duta bagus.
1: Niki Bu Sinta gitu.
3: Iya.
1: Ya baru tadi di calling sama Mbah Indira. Ya,
3: Mbah Indira kedetin.
1: Iya dikedet-kedetin. Iya.
3: Semua Mbah Indira cantik.
1: Bu Sinta cantik, gimana kabarnya Niki?
3: Baik, panas mencedar dia bagus.
1: Oh, panas mencedar ya, patah Niki di studio juga.
3: Baru sud manting deh.
1: Oh, sud manting Niki. Mesandakan dumun. Sampun.
3: Hidupin radio.
1: Gitu. Sampun makan siang Niki.
3: Ampun.
1: Mesandakan dumun ngai kopi dumun.
3: Kan ngopi.
1: Oh, dan ngopi ngeteh-ngeteh dumun.
3: Air putih aja.
1: Nggih, air putih boleh juga biar sehat dan selalu kuat. Nggih, Bu Sinta mau nunas tembang utawi megatran iki.
3: Megatran pesan salam ke teman-teman.
1: Nggih, silakan Dursang.
3: Tadi sudah Mbah Indira sama siapa namanya duluan tuh
1: Bu Lodra.
3: Sarang bapaknya. Terus ngirim salam juga sama Bu KBB, Bu Santini, Jero Jerman, Dewan Yang Kirana, Dewan Yang Kisawa, Bibi Yang Murni, Yang Uban, sarang Yang Degang Bugo, sarang Bu Mulyati, Bu Yasmin, terus ada ini Itan, ini Agus, Kak Rai Pandeti juga di rumah Kusudani, Pak Yanarbo sama Tuge, Pak Depolos, sarang Nini Tuade sama Mbah Sumini, Jero Sisi juga, Pak Dekarjo, ada siapa lagi, Pak Eka Mama, Pak Eka Prago, ini Ayuna juga sama Bu Putu Keboiwo, sama Mailin juga, ya semua-semuanya deh yang ikutan. Salam sehat selalu. Itu mau pupuk untuk Om Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Ya, hari itu dia tadi ketiga penelpon kita. Nah, sekarang dia sudah beralih Niki membacakan Niki yang nyenggol-nyenggol Niki. Wenten Pak Ketut Sumarje dari Banjar Bengkel dan Pasar Sarang Agung Ayu Chandra sana nyarengin suksema Pak Ketut. Wenten juga Niki Pekak Dania Sarang Ninik Dania sana status satya nyarengin. Wentan niki beli Ruiz Cane dari kawasan seputaran Swiss, kenten nggih, seputaran wilayah Sukawati, nyarangin de duta nggih suksema beli Ruiz Cane. Gerai ngiring pesan niki lagu requestan dari Bu Lodrom, Janji di Jalan.

Benda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut cangak.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Akan rai kantun ring acara ngelila ulangun keserangin gede duta pasti ke ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali. Wawu sampun duta putarkan ke lagu requestan dari Bu Lodre menjanji di jalan tale kelanturang antuk tembang saking motipora gitu nggih. Ampura maksud duta harmonia nggih menjudul jantung hati. Nggih kan rai mewali duta buka lan telepon iki sanayaksa bergabung ngiring ring 0361223361. Halo swastiastu.
1: Halo,
0: Om Sotiasu, Rajang Siang, Ligit Dirisat. Iya, Rajang Siang. Si Rai Ring, Titi
1: Aniki? Ya, Cicu Ribu Lodra. Tapi gak terang, Ligit Dirisat.
0: Kena, kena. Ini cucun. Ini
1: cucun yang demi persidang lo. Sini kan,
0: Ligit Dirisat. Oh, Ege, Niki dari kapal Niki?
1: Kapal dari Niki
0: dari Sko. Oh, Skowati Niki. Pak Dut, Pak Dut Niki. Yeah.
1: Pak. Jangan Pak Dut, Pak. Skowati Rizkande.
0: Oh, beli Rizkande. Ye. Niki cucunya Bu Lodra, Niki Bu Lodra, cucu lab sih Bu Lodra.
1: Ini cucunya Bu Lodra, Niki Bu Lodra.
0: Aduh, beli kuis, beli kuis.
1: Ini
0: kede mana? Sing mat-mat kede mana?
1: Yang durasi beli gede duca aja. Kede aja. Terus di WhatsApp.
0: Aduh. Mirois, pun api ring Sukawati Niki. Apakah udaranya dingin-dingin juga Niki?
1: Ya, ini cuaca mungkin panas sekitar jalan menjalan ke mana orang jadi ya orang. Kuala dingin padahal pak kebus gimana kok kentan anginnya agak dingin.
0: Agak dingin ge, patut. Dingin rindu.
1: Rindu di sini lah indah ngerangi.
0: Ah kita ge. Kuang jen kene nih ke beli ris kopi jak cunguh kene. Kopi jak nyuh kan? Nyuh
1: kan, kita kan ubat kan, kita tambah silak kan kopa.
0: Ah, kita tambah.
1: Ini waktu ni kita anak pincang sekarang pekak butuh kial.
0: Ah ah.
1: Ini tambah bila ay nyuh daging yang
0: kopi nyuh. Ige, Liris.
1: Pisan kamu ye.
0: Liris, kayon request tembang utawi megatra lagi.
1: Ini santuk nemuin di Presiden Lolot mengatau bahkan pisahnya di gede ini.
0: Ini silahkan.
1: Ini mengatau ajang kami ini sebekan perempat akan rai sana kantor Mekenira pekerjaan saya kebantuan mewawu intan Abu Nasa Rahmat Masyarakat.
0: Ini
1: Siri melihat kalau intan Pekak Daniel lari ini Daniel Weka Batu Bulan kalau intan Benyang Kirana kalau rentan pekak ada si Mika, kalau rentan di Ana, Bu Nenan, Pandai Pulau Jaya, Pandai Gunawan Bang, kalau rentan di Yoga Seputra, Pak Mang Pandu, kalau rentan Bu Agung Ruang Sekuasi, Bu Kuklu,
0: yeah.
1: Sampai Kak Plaza, kalau rentan Bu Kutu Keboiwo, Kak Yakob, kalau rentan Pak Kutu Madanya Celuk, ini Bu Adi, Pekak Brong, kalau rentan Bu Jero Susi, Jero Nidang Poka dan Sangli, kalau rentan Mulia Sekar, Nidang Sosung. Ya, kita tahu maka kami kenantan dengan Ligi Beruta.
0: Ini Wiris.
1: Ini Ligi Beruta, Bu Nodra Ngeranjing, mewali mengenai acara Mekan dan Mekro Dangdut.
0: Ini.
1: Saya memang bahan dirarah aja. Ya, Kita mau ke kami ke Banten, di Gede Duta.
0: Iya, Bu Rois. Om Santi, Santi, Santi. Om Di Rois Kane dari Sukawati, hati-hati mendaratnya. Ya, Nika tadi semeton saking Sukawati, cucune Bu Lodreng ye. Iya kan kai mulai niki buka duta lain teleponnya nih, silakan Sani Aksel Nas Temang Tawi Megatre. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Siang Gede Duta.
0: Rajang Siang niki kumpine Bu Lodra niki nggih.
2: Nggih.
0: Aduh, nggih.
2: Tumpi saya sanon ki
0: ini Dania. Aduh. Dini, menapi kabar Niki?
2: Kabar ada baik-baik, Deduta menapi.
0: Deduta baik-baik Niki, sehat, udah bisa mecuer Niki di udara aja pasti bersehat.
2: Sehat, on ki nek kapan penyarang Deduta.
0: Ige, rayu.
2: Ini kadang-kadang nyerang salar nih. Mengaku
0: wantan nih, tanya
2: mau wantan, beli riskan nih. Wantan Bu EKBB, wantan Nini Ita, Ma Indira, wantan Bu Aituban, wantan Bu Putri Keboiwo, Masud Mancung, Ya Narbo, Sero Malih nih, Bu Aituban Ampun, Gung Yang Yoga, Nini Ayuna, Benten Batu Nini, Bu Melin, Bu Ana, Bu Lodro nge. Cira malah Pak Putu Yase nge. Benten Pak Pandu, Pak Eka Plage, Pak Dipulos Jaya, Nini Tuade, Cira malah nge. Beli Cimarok, Mesen nge. Cira ya malah nge. Oda Kade, Oda Desa nge. Cira malah Bu Sinta, Bu Cira malah Dewa dan nge, Bu Lusekar nge, sejengkat itu nge.
0: Katun Payangan.
2: Kak Catop, Taler, Kak Pedes, nge, sisa nge, Kenten mampun bungkus semua jadi satu nge, Deduta. Pakai daun pisang, ada bocor nge.
0: Oke, di semat empat sisi nge.
2: Nge, empat sisi yang pun semat nge.
0: Nge,
2: Rajang di Deduta, Rajang Tugas, Santi, Santi, Santi,
0: Inggih, Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Akhirnya Rai Malih Siki, Malih Siki penelpon. Silakan Akhirnya Rai Sane Aksen Kim Nas Tembang Utawi Megatra. Langsung mantan ring 0361223361. Halo Om Swastiastu.
1: Swastiastu dari Ganteng.
0: Om Swastiastu Niki Mbah Mangku. Nggih, Mbah Mangku Prajapati. Sane cantik.
1: Kecunduk Malih Ganteng.
0: Nggih, kecunduk Malih nggih Mbah Mangku nggih.
1: Gede. Dedalu
0: ngalih galang gitu nggih lagunya nggih.
1: Lebung mahnya di rumah satu.
0: Nggih dedalu ngalih galang. Nggih sampun sehat
1: sehat nggih. Sehat sehat sami. Sehat rahajeng. Dewa yang kan apa dia mau lebungin deh.
0: Nggih Mbah Mangku.
1: Sudah dia gagal.
0: Nggih.
1: Ada Om Santi Santi Santi Om
0: Santi Santi Santi Om Yesus semua Mangku Prajapati saking tabanan sampun request nembang nggih. Akan lagi mesanakan dumun ngiring pia sayang tembang requestan Niki nggih dedalu ngalih galang. Malah buat cerita pacang wali Niki nyarang akan lagi tetap setia ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
2: Mali, keserangan yang dari utara, ring 24 RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Kira-kira ini kini dan terasa pukul telah menunjukkan pukul 1:54 WITA nggih. Dua ning punika acara ngelila ulangun harus deduta tutup sampai di sini. Ya Kang Rai, semoga kita bisa berjumpa niki ring acara ngelila ulangun sesi berikutnya. Ya Kang Rai, malebos ring galah jam 2 siang niki pro 4 RRI dan pasar pasang pacang mesikiang sarang pro 4 Jakarta nge. Ya Kang Rai, dedutang lungsur mapamit. Puputan diuta untuk para mesanti, Om Santi, Santi, Santi, Om.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat perlindungan hak anak melalui program Kartu Anak Jakarta, KAJ, yang memberikan bantuan tunai, akses pangan, bergizi, dan layanan transportasi umum gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin, Selasa kemarin mengatakan program yang berjalan sejak 2019 ini menyalurkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan kepada setiap penerima manfaat. Penetapan penerima KAJ ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN dengan prioritas masyarakat pada kelompok desil terendah serta diverifikasi secara berkala agar tepat sasaran. Kita beralih ke berita lainnya, Festival Rakyat Nobar Bola Gembira resmi digelar di lapangan I Ngusti Ngurah Made Agung dan Pasar Bali kemarin. Sebagai ajang memperkuat kebersamaan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Ketua Kadin Provinsi Bali Imade Aryandi mengatakan, sekitar 100 pelaku UMKM difasilitasi untuk berpartisipasi guna meningkatkan perputaran ekonomi dan promosi produk lokal. Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto membuka festival yang merupakan kolaborasi di antaranya Mabes TNI, LPP TVRI, dan Kadin Provinsi Bali. Selain nonton bareng pertandingan sepak bola, festival ini juga menghadirkan layanan kesehatan gratis, donor darah, pameran alusista, hiburan seni budaya, serta berbagai kegiatan olahraga dan permainan bagi masyarakat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: dosa teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti yang udah Ayah info ya Bang Po ya, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini Ayah mau ajak ke tetangga dekat rumah. Ya kalau istilahnya samping-sampingan lah ya. Kita ke RRI Bandung ya Bang Po ya. Di sana, oh tadi. Ya, nanti menghadirkan narasumber kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space. Bener gak sih itu penyebutannya, apa bongkeng gitu, apa bongkeng gitu ya. Ya udah nanti langsung aja kita tanya ame yang ada di Bandung. Assalamualaikum, kumaha damang. Kita nanti bersama dengan suaranya balik lagi. Kenapa begitu? Suara ayah jangan dibalik-balik, nape bang?
7: Kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng
0: Space, bener gak sih? Nah, itu mesti diacak-acak lagi tuh.
7: Bongkeng gitu ya.
0: Ih,
7: ya udah nanti langsung
0: halo tanya ame yang ada. Ih, dia malah cuek. Ayo dicuekin.
7: Kumaha damang?
10: Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah, Pak Ngestu.
0: Aduh. Kenapa? Suaranya masih bolak-balik, Kang. Boleh di otak-atik dulu ya, Kang ya. Biar saya arek kagak bolak-balik lagi nih.
10: Ya, Mbak ya.
0: Oh. Halo. Halo Kang.
10: Halo.
0: Ya, nah gitu. Jangan dikembalin lagi dong suara Aye. Aye bosen dengerinnya. Ya, dia diem. Halo.
10: Halo, suaranya terdengar jelas.
0: Oh, terdengar jelas. Kenapa agak delay? Kang Benny bisa tangkap suara saya?
10: Terdengar jelas ya.
0: Oh, terdengar jelas. Oh, ini benar kan Kang Benny bukan ya? Kang Benny Herdiansyah ya?
10: Betul.
0: Supir dua ini berarti ya?
10: Supir dua, betul.
0: Supir satunya tadi kelihatan sama Aye. Terus kemana tuh?
10: Biasa, ya. Dia dadakan biasa.
0: Oh gitu ya, biasa jadi panggilan dadakan gitu ya.
10: Iya.
0: Kang, kabarnya baik. Kang, suaranya Kang Denny mesti kudu diangkat lagi kayaknya.
10: Oh gitu. Udah full banget deh kayaknya.
0: Oh itu udah full banget ya. Ya udah, Aye mentokkan di sini deh. Iya, Aye pentokin mau? Enggak ya? Oke, dah gimana Bandung Kang Benny? Cuacanya sama lah ya kayak Jakarta enggak? Beda?
10: Kabar Bandung cuacanya kali ini cerah banget nih, Po.
0: Iya, yeah, berarti same.
10: Betul, kalau mau ada acara gitu, kegiatan-kegiatan seru pastinya Pak, aktivitas di siang hari ini nih.
0: Oke, dah kalau gitu. Sama dah, Jakarta juga hari ini cerah, meriah, merekah dah.
10: Wow.
0: Tapi itu di kameranya enggak gerak gitu, Mas Beninya.
10: Oh iya iya.
0: Iya, Kayak saya kayak ayah ngomong sama patung gitu ya. Enggak lah ada suaranya ya, Kang.
10: Tapi suaranya terdengar jelas enggak?
0: Suaranya terdengar. Kalau tadi suaranya double. Gambarnya bergerak. Kalau sekarang suaranya bersih, gambarnya diem.
10: Lebih mic yang mana nih, Po?
0: Yang ini aja dah, yang ini aja dah. Yang penting tuh suara dah.
10: Kedengar jelas ya, Po.
0: Iya, kan kita radio ya, yang paling penting adalah suara ya. Iya. Iya dah. Oke deh Kang Denny, Kang Benny hari ini ngadirin narasumber kita Deden Tresnawan. Bener gak sih Deden?
10: Deden betul, Kang Deden.
0: Kang Deden.
10: Betul, Kang Deden Tresnawan.
0: Iya, direktur Bongkeng.
10: Bongkeng Art Space.
0: Oh, Bongkeng ya. Bong. Oke dah kalau gitu. Hadir di studio by Zoom atau by phone Kang Benny?
10: Langsung dong datang.
0: Oh, langsung dong datang. Berarti sudah hadir dari tadi dong.
10: Udah malahan ini persiapannya dari subuh nih Kang Deden.
0: Wadaw, wadidaw. Wah, harus bawa nasi kotak tuh kayaknya dari rumah.
10: Iya, makanya ini persiapan nih Dimpok bikin catering di sini nih khusus buat Kang Deden.
0: Luar biasa. Ya udah, daripada berlama-lama kasihan Kang Dedennya udah nunggu dari tadi. Ayo mau kasih kesempatan Kang Benny ngobrol dulu sama Kang Deden ya. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita ya, yang di WhatsApp maupun di telepon di menit 30 ya Kang. Kita break sejenak, setelah itu kita kasih kesempatan buat penelpon. Silakan Kang Benny.
10: Ya, terima kasih Po. Ya, selamat siang waktu Bandung. Sama ya kayaknya ya. Dan juga buat semua pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali sih Benny di siang hari ini bisa nemenin kaum dangu dan juga pendengar semuanya di studio Pro 4 RI Bandung di Jalan Diponegoro 61 Bandung. Saat ini sudah menemani ada Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space ya. Kita sapa aja langsung Kang Deden, sampurasun damang. Sampai sehat ya Kang Den ya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih Kang Den sudah berkunjung ke studio Pro 4 RI Bandung. Padahal sebenarnya Kang Den sudah sering, sangat sering ya di kota, di RI Bandung ya Kang Den ya.
2: Betul.
10: Jadi udah gak asing lagi datang masuk ke RI Bandung ya Kang Den. Baik Kang Den, untuk topik kita di siang hari ini bunyi yang tersembunyi. Ini pemanfaatan musik daur ulang. Berarti tiga prinsip reuse, recycle itu memang diterapkan di Kang Deden ya, di seni musik ini ya. Gitu ya. Jadi alat-alatnya itu tidak semuanya alat-alat, maksudnya daur ulang, maksudnya di sini gitu, benda-benda daur ulangnya tidak semuanya bisa dimanfaatkan untuk seni musik atau semuanya bisa?
2: Ya, tentu saja tidak semua.
10: Tidak semua.
2: Tidak semua.
10: Mm-mm.
2: Apa bisa sampah itu bisa didaur ulang.
10: Kita ya, betul.
2: Kita pilih dulu mana yang memang bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan alat musik.
10: Oh, gitu. Nah, contohnya kategori untuk bisa dijadikan alat musik itu seperti apa? Punya apa saja, misalkan alat musik yang menghasilkan ritmis atau nada juga gitu.
2: Kita punya 132 alat musik
10: yang sudah dibuat ya, berarti ya.
2: Sudah dibuat.
10: Oh.
2: Itu dari tahun 2001.
10: Iya.
2: Dan tentunya di dalam 132 itu ada berapa jenis alat musiknya?
10: Mm-hmm.
2: Ada yang non konvensional,
10: okay.
2: Ada yang konvensional juga.
10: Iya. Yeah.
2: Ada yang memang beritmis, bernada, ada juga yang memang tidak.
10: Oh, ada ya, yang
2: berarti misalkan ada suara, ada kecapi,
10: iya. Yeah.
2: Ada gitar, alat musiknya, terus ada alat pokoknya, ada cirame, gitu. Ada juga alat yang memang efek-efek suara alam.
10: Oke, nah itu kayak kecapi kan itu dikenal alat konvensional gitu ya. Apakah itu misalkan materialnya juga dari daur ulang?
2: Ya, tentunya materi alat musik itu, contohnya alat musik kecapi itu memang semuanya itu dari alat apa, daur ulang sampah.
10: Daur ulang sampah. Oke, termasuk tadi kecapi yang konvensional.
2: Ya, betul. Hanya saja memang apa, senarnya itu kita menggunakan senar yang memang sudah ada.
10: Oh, senarnya. Oh, jadi nggak semuanya itu semuanya dari daur ulang. Kurang lebih berarti kalau alat musik daur ulang di sini juga ada istilahnya.
2: Ada perpaduan lah.
10: Perpaduan ya, nggak semuanya dari bisa dibilang sampah gitu ya. Gitu. Ini awal mulanya Kang Den siapa sih yang menginisiasi dan ya pengen tahu dimulainya sejak kapan sih era-era daur ulang ini musiknya?
2: Daur ulang ini kan sudah cukup lama ya. Kita punya grup namanya Lungsuran Daur.
10: Lungsuran Daur
2: Contemporary Instrument. Di mana didirikan dan diciptakan oleh seorang maestro.
10: Oke.
2: Dia adalah almarhum Dodong Kodir.
10: Oke.
2: Yang menginisiator alat-alat musik ini.
10: Iya.
2: Kita membuat sebuah komunitas untuk bisa menjadikan barang-barang bekas dari sampah menjadi sebuah alat musik.
10: Oke, okay. Jadi berangkat dari komunitas gitu ya.
2: Komunitas dan juga memang berangkat dari lingkungan sekitar di mana dulu Bandung sempat dijuluki kota sampah.
10: Oh, karena itu.
2: Di mana-mana sampah. Ternyata kan hari ini juga sama ya.
10: Sama.
2: Di mana-mana sampah, sampah.
10: Predikatnya masih ya, sama gitu ya.
2: Masih sampah. Nah, dari kegelisahan itu kita coba mencari solusinya sekecil apapun itu, tapi kita bisa memberikan sebuah kontribusi untuk bisa memanfaatkan sampah itu menjadi benda bermanfaat.
10: Oke, tapi pesan inti yang ingin disampaikan sebenarnya sih dari pemanfaatan sampah ini apa sih? Biar apa masyarakat biar lebih aware gitu ke masalah ya, lingkungan?
2: Pertama itu ya, biar lebih aware terhadap lingkungan, biar lebih menjaga lingkungan.
10: Okay.
2: Ternyata masih ada loh yang bisa dimanfaatkan dari sampah itu tersebut. Makanya tema sekarang kan bunyi yang tersembunyi.
10: Bunyi yang tersembunyi. Jadi mencari bunyi dari benda mati gitu ya kan?
2: Betul. Masih ada bunyi yang tersembunyi dari ketersembunyian yang kita...
10: Aduh, dalam pisan ya. Nah, ini kemudian dari komunitas ini kemudian menjadi minat yang diketahui oleh masyarakat gitu ya. Artinya musik yang diketahui oleh masyarakat. Tapi sampai sejauh mana masyarakat ini mengenal begitu Kang Den? Ada apakah sampai ada festivalnya sendiri atau musik khusus sajian musik ini atau bagaimana komunitas pendengarnya juga?
2: Kita punya beberapa komposisi musik yang memang genrenya lebih ke band-bandan gitu ya.
10: Oh gitu.
2: Jadi bernada lah. Gitu. Kita punya beberapa jenis komposisi musik, ada 8 repertoar komposisi musik yang diciptakan.
10: Direkam di
2: itu direkam kita direkam. Masuk studio rekaman dan udah memang ada albumnya begitu.
10: Oke.
2: Dan kita juga sering workshop ke anak-anak sekolah dari mulai anak sekolah SD, STK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
10: TK juga ya?
2: TK juga ada.
10: Jadi seluruh lini pendidikan gitu ya,
2: dari betul.
10: Kita
2: kasih workshop sama mereka. Baik. Pada akhirnya nanti mereka akan membuat alat musik dari barang-barang bekas yang mereka bawa dari di rumahnya masing-masing.
10: Oke, gitu ya. Tapi awalnya itu dengan cara tadi buat grup musik dulu, kolaborasi ya, musiknya band apalagi gitu ya. Sengaja ingin menarik minat generasi muda atau gimana?
2: Yang kita juga kan harus menyesuaikan perkembangan zaman ya. Kita membuat komposisi genre seperti itu supaya memang lebih menarik.
10: Kan. Ada vokalnya Kang Den atau hanya sekedar instrumental?
2: Ada vokalnya.
10: Ada vokalnya
2: juga.
10: Oh.
2: Dan itu pure kita buat sendiri ya dari arrangement musiknya.
10: Lagunya dibuat
2: lagunya juga khusus juga.
10: Asik ya, kalau harusnya kita dengar juga sama ya. Contohnya Kang Den, yang dikenal oleh masyarakat lagu apa?
2: Kalau ya Country Soon.
10: Country Soon.
2: Itu lebih familiar kepada.
10: Dengan bahasa?
2: Country Soon dengan bahasa Sunda.
10: Oh, bahasa Sunda ya.
2: Tapi iringan,
10: judulnya aja.
2: Iringannya itu ke, jadinya itu ke Latin-Latinan.
10: Oh, Latin
2: country, justru. Country sama Sunda.
10: Country, ini musik genre country gitu ya? Ya,
2: sama Sunda digabungin.
10: Oh, tetap ada Sundanya. Nah, oke. Okay. Nah, ini jadi cenderung kolaborasi berarti kan ya?
2: Ya.
10: Kolaborasi budaya juga gitu ya kan? Sundanya tetap ditampilkan begitu Kang. Dan dengan harapan juga melestarikan budaya begitu Kang.
2: Betul. Kita juga sering kolaborasi juga dengan grup-grup musik konvensional.
10: Oh ya?
2: Dari sama Gamelan Bali gitu.
10: Oke.
2: Okay. Kita sering kolaborasi juga. Terus pernah juga kolaborasi sama Rip Adi.
10: Oh, Andi Rip ya.
2: Rip. Terus sama ini juga sama Dewa Bujana.
10: Dewa Bujana.
2: Pernah juga.
10: Oh, jadi sudah di kancah nasional juga Kang Dede gitu ya?
2: Ya.
10: Tampilnya dan ini musisi-musisi nasional juga yang dikenal gitu ya. Itu biasanya di satu event of

0: apakah memang otodidak itu belajar musik ataukah memang belajar musik secara akademik gitu?
1: Background saya lulusan S1, lulusan STSI Bandung. Kalau
0: Oke.
1: sekarang kan ISBI Bandung. S2 pun ISBI Bandung,
0: Ya.
1: penciptaan.
0: Waduh, mantap. Jadi memang sejalur ya gitu
1: Ya.
0: Kang Den ya. Tapi Kang Deden kan ISBI Bandung dikenal konvensional gitu ya. Jadi belajar gamelan, musik. Ternyata Kang Den malah cari musik limbah gitu ya, musik ini. Ini terbilang gimana ya? Mengejutkan juga nggak sih sebenarnya buat buat ISBI sendiri gitu?
1: Kan di ISBI tentu saja banyak yang membutuhkan iringan-iringan musik, terutama iringan tari, musik tari. Nah, ada di ISBI itu ada memang ada yang namanya ketika TA itu ada penyajian yang dimana menggunakan alat
0: Musik.
1: musik konvensional. Ada yang memang penciptaan yang dimana itu menggunakan alat-alat musik apa konvensional. Di antaranya kita sering mengiringi ujian-ujian dari mahasiswa itu memakai alat-alat musik daur ulang itu.
0: Jadi dibutuhkan juga dibutuhkan
1: Ya,
0: gitu ya
1: betul.
0: musik-musik yang sifatnya explore gitu
1: Ya.
0: ya Kang Dan ya bunyi-bunyian yang baru gitu ya. Oke, dalam sebuah karya. Berarti kalau gitu sudah sering diaplikasikan dalam sebuah karya-karya kalau gitu ya di ISBI sendiri ya.
1: Ya, di sendiri kan seringlah mengiringi mengiringi iringan musik yang memang sifatnya ke penataan atau
0: Oke.
1: pengkaryaan,
0: Baik.
1: penciptaan, penciptaan.
0: Komunitasnya sendiri masih ada Kang Den sampai saat ini?
1: Komunitas masih ada, tapi ya gitu berkurang bertambah kayak gitu lah.
0: Oke. Dan yang masih eksis di antaranya Kang Den atau gimana?
1: Masih ada beberapa orang yang masih
0: Oke.
1: eksis,
0: Di
1: cuma
0: luaran sana siapa saja yang juga sama dengan Kang Den? Di satu kelompok
1: yang
0: gitu
1: satu
0: masih
1: kelompok
0: eksis gitu.
1: masih eksis ada juga ada apa? Ada yang Yudi Arab,
0: Kang
1: Begir,
0: Yudi,
1: ada
0: ya.
1: yang Andi, ada Tato, ada Rusli. Ada juga teman yang memang dari Bogor ya, Kang Lawe itu
0: Kang
1: masih
0: Lawe juga
1: aktif
0: ada,
1: juga ya.
0: ya. Oke. Nah, Kang Den, buat sebagian orang mungkin saat ini masih terdengar awam dengan istilah musik daur ulang gitu. Apa musik daur ulang itu? Boleh sebenarnya Kang Den boleh ditegaskan kembali seperti apa musik daur ulang?
1: Musik daur ulang itu musik yang memang dibuat alat musiknya dari limbah-limbah sampah yang memang tidak terpakai. Salah satu contohnya kan saya ini coba bawa beberapa alat nih.
0: Oke.
1: Alat musik daur ulang. Salah satunya ini alat tiup.
0: Alat tiup. Oke.
1: Ini alat tiup.
0: Oke.
1: Ini bekas dari sapu.
0: Sapu.
1: Sapu, gagang sapu kalau
0: Ya.
1: di Sunda. Ini tanduk.
0: Oke.
1: Kalau ada hari raya Idul Kurban itu kan
0: Ya.
1: banyak tanduk, itu kita manfaatkan daripada dibuang kita manfaatkan. Ini dari bekas hiasan apa? Hiasan rumah tangga. Gitu. Ini ada membrannya kresek.
0: Pakai kresek juga
1: Pakai
0: membrannya.
1: kresek dan ini alat tempat peniupnya ini pakai gagang bekas permen atau permen loli.
0: Iya. Baik. Kita mau dengar nih bagaimana karakter bunyinya gitu ya, timbre suaranya silakan
1: Tentu
0: Dan.
1: aja kan namanya juga kan alat musik dari barang ini ya,
0: Barang bekas
1: barang
0: ya gitu
1: bekas
0: ya.
1: jadi memang tidak pasti tidak menyerupai alat-alat musik yang
0: Biasanya
1: biasa
0: konvensional gitu ya.
1: konvensionalnya. Ini suaranya seperti ini.
0: Boleh kita coba denger ini.

0: Oh, kemudian ada alat.
1: Itu alat tiup, ada lagi ini efek.
0: Efek.
1: Ini efek. Ini dari kalau punya mobil itu kan ada, kalau silo itu ada tempat apa? Ada yang pembatasnya ya. Dari kalau silo itu oh tempel
0: Gorden gitu ya?
1: kayak gorden terus ditarik. Nah, ini
0: Oh iya.
1: dari situ gagangnya. Ini dari mangkok, mangkok juga. Mangkok bekas. Ini suaranya seperti ini.
0: Wih, jadi bunyian, bunyi-bunyian gitu ya. Oh, ini masuknya nggak, tidak bernada berarti Kang
1: Ini
0: Den
1: tidak
0: ya?
1: bernada.
0: Tidak bernada ya. Kayak nonton film kartun ya, Kang Den?
1: Ini efek sih.
0: Efek ya, masuknya ke efek ya. Kemudian juga ada ritmis mungkin, masuk juga ada juga alat-alat musik ritmis.
1: Ada juga dan apa?
0: Oh, ini
1: Ini salah satu alat ini ya.
0: ada dawainya ya.
1: Ada dawainya. Ini alat musik berdawai. Ini bekas galon, galon aqua
0: Ya.
1: yang kecil. Di rumah ada masih ada yang gedenya, ada
0: Oh,
1: kontrabas, bass.
0: ukurannya
1: Ini bass
0: beda-beda.
1: satu dawai.
0: Oh, satu dawai.
1: Kalau pada umumnya kan bass itu tiga. Sebenarnya ini kalau cuma satu. Ini dari bekas galon.
0: Ada membrannya juga di
1: Ada
0: situ ya.
1: membrannya. Ini bekas ini apa bambu? Bambu. Ini bekas akar juga. Nah,
0: Kalau
1: ini
0: itu fungsinya lebih ke nambahin
1: aksesoris.
0: estetik estetik aja gitu kan ya.
1: Nah, kalau ini dari karet helm. Penyangga kalau helm, bawa helm dua itu di motor sering ada kan yang jaring-jaring helm.
0: Ya.
1: Nah, ini dari karet helm.
0: Oh. Oke. Nah, ini
1: Nah,
0: seperti
1: ini
0: apa nih
1: seperti
0: suaranya?
1: ini suaranya.
0: Boleh kita dengerin. Oh, iya. Ini masuknya kategorinya musik ini juga apa namanya bernada juga Kang Den atau
1: Ya,
0: gimana?
1: ini pernah. Ini
0: Bernada.
1: ada. Kita punya satu komposisi, blues dong. Ini suka dipakai blues juga. Biasanya kan ada alat musik apa kayak jirame sama yang lain. Kita suka dipakai. Kita suka kolaborasi sama apa?
0: Harmoni,
1: Harmonika, harmonika.
0: harmonika.
1: Ini ya, seperti ini lah.
0: Kayak bass gitu ya.

0: Oh iya. Jadi bisa ngikutin nadanya ya,
1: Nadanya,
0: ada
1: ya.
0: kuncinya kalau
1: Kuncinya.
0: gitu ya. Dan ini masih banyak lagi, ada 100 berapa tadi?
1: 138, 32.
0: 132 alat musik dari
1: Ya.
0: alat musik limbah. Baik, nampaknya kita sudah ada penelpon nih Kang Den, kita
1: Boleh.
0: coba terima dulu ya penelponnya. Kita sapa dulu, halo. Selamat siang. Baik, kita coba. Halo, selamat siang. Oke.
2: Kang Benny, kita baiknya break dulu deh sebentar ya.
0: Oke, boleh.
2: Ya, kita break dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi menerima penelpon kita di telepon biasa ataupun telepon WhatsApp-nya. Boleh
0: Baik.
2: di info dulu nomor teleponnya untuk Bandung berapa?
0: Di 0811-201-540.
2: Ulang lagi boleh.
0: Di 0811-201-540 atau di 0227218075.
2: Biasa ya di 0213504510. Kalau nggak bisa masuk ke Bandung, boleh masuk ke Jakarta ya. Kita break dulu ya Kang ya.
0: Boleh, boleh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, kita break.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kesempatan buat penelpon kita ya, yang ingin bergabung bertanya sama narasumber kita yang ada di RRI Bandung. Kang Benny. Ih, suaranya kemana? Angkat lagi. Ih, kagak ada, kecil banget. Gak kedengeran malah, kecil banget suaranya. Kenapa tuh, Kang? Apa tadi? Nah, tuh.
2: Gede ya.
1: Nah, tuh. Tadi kagak kedengeran, orangnya gede, suaranya kok kecil. Oke deh. Kang, udah ada yang bergabung di Bandung, silakan.
2: Iya, kita coba nih sebenarnya yang kering-kering dari tadi sudah ada nih ya, tapi kita coba sambungkan mudah-mudahan masuk nih ya.
1: Iya, silakan.
2: Sampurasun, halo. Nah, ini kayaknya belum tersambung nih.
1: Halo. Oke deh. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, boleh, Po.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Salam budaya Nusantara, pengapa
1: belakang-belakang. Salam budaya Nusantara, Cigu, silakan.
3: Iya. Bandung, sampurasun.
1: Cigu, volume radionya boleh kecil dulu.
3: Oh, sudah jauh nih, kirain kamu. Papa siapa nih sekarang?
1: Itu Kang Benny. Kang Benny bisa dengerin suara Cigu, suara penelpon dari Jakarta?
2: Jelas sekali, jelas.
1: Oh, jelas.
3: Bisa kedenger Kang Benny?
1: Bisa. Oke, silakan Cigu.
3: Aduh, berubah nih presenternya nih. Ini sekarang tadinya UF dari Bang Benny Hermansyah,
1: iya. Kalau nggak salah. Supir satunya lagi ada keperluan, naik supir dua.
3: Oh gitu.
1: Iya, perjalanannya agak nanjak-nanjak ya, gitu. Iya, silakan.
3: Ya, nanjak deh ya. Terus narasumbernya manggil apa nih, Bapak Kang kah?
1: Kang Deden.
3: Kang Deden, sampurasun Kang Deden. Rampes, gitu dong, semangat.
1: Udah dijawab. Cigu aja suaranya yang ketinggian.
3: Ulangi ini apa namanya? Memanfaatkan barang bekas ya menjadi sumber bunyi bernilai seni tinggi, gitu. Praktik ini membuktikan bahwa bunyi yang tersembunyi dari benda sekitar kita dapat diubah menjadi instrumen musik seperti perkusi, gitar, hingga alat musik tiup melalui kreativitas pengolahan. Begitu ya, Kang.
1: Ya.
3: Nah, pertanyaannya seperti apa ini? Cara kerjanya nih. Cara kerjanya perkusi ritme atau idiofon dan membranofon. Nah, itu ya.
1: Berarti
3: ini
1: cara kerja dari alat musik daur ulang ini.
3: Ya, jadi okay, bagaimana dengan instrumen dawai atau kordofon itu apa? Mohon tanggapannya. Itu sudah paham? Jelas ya? Konopa, terima kasih banyak.
1: Iya, Bu
3: Kang
1: Dede.
3: Terus sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Dasar guru ya, dia dijelasinnya dulu gitu ya. Dia bertanya, kita pula yang disuruh. Udah paham gitu kan ye? Oke, ke Bandung dulu, Kang.
2: Ini Cek, gue menyimak banget ya obrolan kita dari Kang Den ya.
1: Iya.
2: Kan? Okay. Bener tadi ya, ada yang berdawai, ada yang memang ada membrannya juga ya.
1: Kalau ada dari Bandung, Kang Benny, kita angkat dulu, nanti langsung dijawab sama Kang Deden dua pertanyaan.
2: Baik, ini sepertinya ada kendala nih, Po. Belum bisa terima telepon.
1: WhatsApp-nya gitu gimana ya? WhatsApp ada yang masuk?
2: WhatsApp-nya, ini dicoba dibenerin dulu nih kayaknya nih. Kita coba jawab aja dulu Kang Den ya.
1: Oke.
2: Nah, pertanyaan tadi Kang Den, cara kerjanya katanya masing-masing alat musiknya Kang Den.
4: Ini cara kerja proses penciptaan alat musiknya atau apa nih? Tapi cara kerja proses penciptaan alat musiknya tentu saja kita memilih dulu. Memilih sampah dulu mana yang memang bisa kita manfaatkan sebagai alat musik daur ulang begitu. Setelah kita pilih, kita kelompokkan mana yang bisa dibuat untuk alat musik daur ulang yang sifatnya berdawai, mana yang bisa dipakai untuk alat musik tiup, dan lain-lainnya. Nah, misalkan yang berdawai yang tadi dicontohkan, yang alat musik seperti bass itu, kita mencari sumber suara yang memang bisa dihasilkan dulu gitu. Nah, setelah itu kita eksplor sejauh mana alat itu bisa menghasilkan suara yang akan menghasilkan bunyi bass, contohnya yang mendawai itu gitu. Kita eksplor tuh dari mulai resonansi bunyinya di sini, membrannya di sebelah sini. Oh, ini harus pakai apa nih dawainya biar ada rambatan bunyi, nada bunyi yang maksimal gitu hasilnya. Yeah. Tentu saja ini eksplornya sangat lama, karena tidak 1-2 kali untuk eksplor. Ini sampai minimal itu 5 kali eksplor untuk menghasilkan alat musik yang maksimal.
2: Oke.
4: Okay. Nah, dari alat musik dawai ini sampai ditemukan bahan untuk senarnya dari karet helm itu cukup memakan waktu juga ya. Asalnya dari bukan dari karet helm tapi dari tali biasa, terus kita dari senar itu hasilnya tidak maksimal gitu. Hasilnya. Dan karet ini pun bekas karet helm, penyangga helm ini pun kita cari yang memang
2: cocok
4: besar kecilnya jenis dari karet helm tersebut gitu. Nah, nanti itu akan dipadukan dengan yang sebagai resonansi sumber suaranya yang di bekas aqua itu. Kita padukan, jadilah sebuah alat musik.
2: Oh gitu, jadi perlu eksperimen juga beberapa kali gitu ya sebelum.
4: Jadi itu harus eksperimen beberapa
2: kali. Iya, dicoba dulu kira-kira sumber bunyi mana yang kira-kira lebih mantap gitu ya, Kang Den ya. Baru bisa dipilih gitu bahannya itu ya. Dan yang pastinya setiap alat musik ini kegunaannya, maksudnya si digunakannya juga beda-beda ya. Ada yang masuk ritmis, ada yang melodi gitu kan ya. Ada yang sifatnya tadi efek aja gitu ya. Baik, Kang Den, ada pertanyaan lagi. Ini dari Amburita, ini di Cijengkol katanya. Jika masyarakat ingin belajar alat musik dari barang bekas nih, dari mana bisa memulainya? Jadi mau nyobain ya?
4: Kalau mau nyobain silakan datang ke Bongkeng Art.
2: Jadi harus ke sana ya?
4: Harus ke sana karena kita di sana selalu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, walaupun biasanya SD-SD sekitar itu suka datang.
2: Oh iya.
4: Suka pengen. Oh, pengen lihat dong alat musik daur ulang kayak gimana? Nah, kita kasih workshop.
2: Oh, ada workshopnya, cara pembuatan.
4: Pembuatannya bagaimana sehingga mereka pas pulang workshop itu mereka membawa alat musik daur ulang yang mereka ciptakan sendiri.
1: Keren, luar biasa.
2: Mereka juga explore gitu sendiri ya.
1: Iya. Keren ya. Sayangnya ayah jauh ya, pengen banget gitu ya. Kang, ini udah ada penelpon lagi dari Jakarta, ayah sambungin ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang, waalaikumsalam. Panopa yang blam-blam, yang cantik. A.A. Benny dengan A.A. Deden. Selamat siang, assalamualaikum. Yang sama-sama tiga-tiganya baju hitam semua, yang cantik dan ganteng.
1: Oke, Bang Leman, silakan.
5: Iya, saya Leman di Tanggamus, Lampung. A.A. Benny, A.A. Deden. Jadi begini pertanyaannya, A.A. Deden. Apakah semua alat-alat daur ulang itu bisa dipakai gitu, kayak galon, kayak macam-macamnya sudah tidak layak pakai itu bisa dipakai untuk alat musik gitu?
1: Barang-barang bekas itu bisa dipergunakan untuk membuat alat musik daur ulang gitu ya?
5: Iya betul. Yang kedua itu tadi kan sebanyak 130 ya?
4: 132.
1: 132.
5: Iya, 132. Apakah itu enggak sumpak gitu, enggak ngelihatnya gitu. Deden.
1: Kayak berada di gudang rongsokan gitu ya.
5: Iya, betul.
1: Oke,
5: ya, makasih. Benny. Deden Ponopa gitu saja. Salam untuk yang ada di Cipata, Mandala Wangi, Raja Mandala yang saya pernah tinggal di sana gitu. Oke, makasih. Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua barang bekas bisa dijadikan untuk daur ulang alat musik gitu, Kang?
4: Ya, tentu saja tidak semua barang-barang bekas bisa dipakai. Tapi khusus untuk galon tadi yang ditanyakan itu bisa. Bisa menggunakan alat musik. Seperti yang ada itu, kayak tadi galon yang paling kecil bisa dipakai untuk apa? Dibuat alat musik bass gitu ya. Resonansi suaranya. Terus ada lagi alat galon yang paling besar itu bisa juga dipergunakan itu alat musik.
6: Yang lainnya gitu. Nah, di kita dari alat barang bekas galon itu, daur ulang galon itu ada sekitar 7 alat musik yang bisa dibuat dari galon bekas gitu. Ada yang gitar gitu, ada yang bass, ada juga yang alat tepuknya, ada gitu. Ada seperti itu, Mbak. Okay. Terus yang kedua,
4: apakah sumpek ya, tentu saja banyak ini yang jadi masalahnya, masalah tentang perawatannya ya. Perawatan alat-alat musik itu. Jadi memang di rumah itu kebetulan di bongkeng itu ada galeri khusus alat-alat musik, jadi memang disimpan secara baik-baik gitu,
1: si alat musik. Sudah dikemaslah sedemikian rupa ya Kang ya.
6: Iya betul.
1: Oke dah. Ini juga ada dari WhatsApp-nya kita, Mas Aris Prasetya dari Jogja nih. Salam budaya Nusantara. Mohon izin bertanya perihal obrolan kita untuk siang hari ini. Nah, jika alat musik daur ulangnya berbentuk gitar, bagaimana cara menghubungkan gitar daur ulang tersebut dengan kabel dan pengeras suara? Demikian gitu, Kang.
6: Iya. Yeah. Nah, kebetulan kita ada beberapa alat musik yang memang menghasilkan ini ya, gitar. Tentu saja kita explore juga. Kita pakai khusus ini ya, ada khusus jack. Jadi kita explore juga, kita kerja bareng juga sama teman-teman soundman begitu, supaya si alat musik itu bisa menghasilkan suara secara maksimal gitu. Jadi emang dihubungin sama, dibantu sama ini elektronik juga sih, elemen-elemen elektronik di dalam alat musik itu. Jadi tinggal memang kita udah kayak gitu, tinggal kalau gitar tinggal colok jacknya. Nah kayak gitu, Mbak.
1: Oke. Tapi ini udah pernah show, Kang, alat musik daur ulang ini?
6: Sudah. Alhamdulillah kita sudah.
2: Bahkan sudah sama musisi nasional nih, Mpo.
1: Oh, masa?
6: Kita konser sudah di konser Amal waktu Sumatera Barat, Padang Gempa.
1: Iya.
6: Kita konser lagi di Belgia, Mbak.
1: Udah keluar ternyata ya.
6: Sudah, alhamdulillah kita sudah ke Belgia, ke Siprus, ke Yunani, ke Jerman, juga Selandia Baru, Belanda, gitu.
2: Tapi, iya, kalau sama musisinya tadi Dewa Bujana, terus siapa lagi Kang Den?
6: Andi Rif. Terus ada beberapa alat musik juga yang memang disimpan di Yunani.
2: Disimpan di sana?
6: Ini ada berapa? Kita lagi main, setelah main kita ada workshop. Setelah itu diminta si alat musiknya. Tadinya mau dibeli tapi kita enggak kasih.
1: Pinjam lah gitu ya istilahnya ya.
6: Diminta silakan minta, tapi memang harus dimanfaatkan. Akhirnya di sana disimpan di salah satu museum.
1: Betul. Oh, berarti bukan dipinjam, memang dikasih.
2: Diberikan ya.
1: Diberikan. Oh, dikasih.
6: Terus satu lagi disimpan di Kanada.
1: Keren.
6: Di Kanada.
1: Keren. Oh, berarti komunitasnya Kang itu, ini komunitas bukan apa gimana?
6: Iya,
2: sama komunitas ya.
1: Oh iya. Berarti udah pernah ke Kanada juga, ke Yunani juga.
6: Betul.
1: Ayo banyak, mainan anak banyak Kang. Iya kan? Mainan anak
2: bisa gak sih?
6: Bisa. Kita memang butuh ini ya, waktu ya. Untuk explore mainan anak itu bisa menghasilkan suara apa begitu.
2: Baik.
6: Ini kan masih ada beberapa lagi nih.
2: Masih banyak ya, ada beberapa alat musik begitu. Ada yang penelpon masuk
1: di silakan.
2: Kita coba ya. Selamat siang, Sampurasun.
7: Sampai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pun dengan Bang Edo ini.

0: dari pemerintahnya sendiri gitu, Bang. Apa dia berdiri dengan sendiri? Apakah ada bantuan dari pemerintahnya gitu?
1: Oke, baik, Kang Edo.
0: Itu aja deh. Amin. Terima kasih, Amin.
2: Ya, sama-sama, Bang Edo.
0: Tapi pun.
1: Ya pun. Wah, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu Kang Deden dari tadi nih.
2: Langsung dijawab kan Den Bang.
3: Sampai saat ini alhamdulillah
1: belum ada
3: kita mandiri.
2: Mandiri ya.
3: Kali gitu ya.
1: Iya.
3: Dan kita ketika kita ada undangan festival ataupun workshop di luar negeri pun kita dengan biaya sendiri.
1: Waduh, gitu. Keren. Ke luar negeri enggak cukup punya duit 10.000 4.000 loh, Kang.
2: Iya, butuh ini itu ya,
1: apalagi iya. Paling tidak itu dolaran loh, Kang.
2: Iya, iya. Jadi Kang Deng gimana antisipasinya kalau misalnya berangkat ke tadi ya Yunani itu iya. Uang sendiri gitu ya?
3: Ya, apakah kebetulan kalau ketika ada undangan di luar sih seperti tiket dan penginapan sudah
1: mereka. Oh, mereka yang tanggung.
3: Gitu. Tinggal memang secara uang sakunya kita memang sendiri-sendiri.
1: Oke, alhamdulillah lah ya Kang ya. Tapi harapannya nggak munafik, pemerintah ikut turun tangan lah ya dengan musisi-musisi yang luar biasa kayak gini. Ya, kita patut apresiasi dong Kang Benny ya.
2: Iya betul banget,
1: Bo. Bener.
2: Iya.
1: Nanti jangan sampai tenggelam hanya gara-gara anggaran ya Kang. Ya,
3: kita pernah di Yunani itu sebuah festival. Kita juara satu, mendapatkan predikat gold.
1: Mantap.
3: Hotel itu juara satu, hanya sayangnya pemerintah Indonesia tidak mengetahuinya. Itu
1: wah, sayangnya itu perlu jor-joran lagi barangkali, Kang. Informasinya mesti jor-joran lagi betul, gitu ya.
2: Betul,
1: apalagi kalau ke sana itu kan bawa nama negara kita ya. Betul. Juara satu gitu ya, diraih oleh ini-ini dari Indonesia gitu kan. Ya nggak sih, Kang?
2: Betul.
3: Ya, betul. Dan ini ada salah satu alat musik yang memang mendapatkan penghargaan dari UNESCO.
2: Nah, ini dia, ya.
1: Bang Fadli, tolong dengar dong, Bang. Ya.
3: Ini tahun 2007.
1: Ih, keren. Kayak kendi ya, Kang.
3: Oh, ini kelihatan ya, Bang.
1: Iya. Iya, kelihatan dong. Heeh.
2: Ini kayak labu, Mbak.
3: Ini dari Epo. Waluh Kukuk.
2: Waluh Kukuk.
3: Waluh Kukuk itu
2: labu,
1: ya,
2: labu.
1: Ya bener kan, kayak labu.
3: Kalau Dewa Mabuk itu di Jackie Chan tuh suka ada yang minum.
2: Iya, yeah, iya, nah, yeah,
3: yeah. Itu dari situ. Nah, kita explore, kita keringkan, kita keluarkan dalamnya, kita lubangi. Nah, ini bekas pagar tetangga, Mbak.
1: Tapi nggak nyolong kan?
3: Nggak, jadi dibuang.
1: Iya.
3: Nah, ini per.
1: Okay. Oh, itu per.
3: Nah, ini yang mahalnya, Mbak.
1: Okay. Apa itu?
3: Ini nggak ada di sini pernya. Kita dapat dari rongsokan di Jerman.
1: Wow. Oh, itu beda pernya luar negeri sama beda. Pernya kita beda ya?
3: Beda. Ini elastisnya lebih apa? Lebih bagus lah.
1: Itu suara yang dihasilkan kayak apa tuh, Kang?
3: Ini kayak gini.
2: Nanti cobain ya.
1: Iya, iya.
2: Wow. Waduh, Pak.
1: Oh, kalau di saya kurang kedengaran, Mas. Oke lah, deskripsiin Kang Benny kayak apa itu?
2: Iya, kalau Benny justru jadi malah inget pengen angkat jemuran, Bo.
1: Kurang asin. Penanda ini, angkat mau hujan kalau gitu ya.
2: Kalau Benny tebak ini, Bo, kayak kilat gitu ya.
1: Suara gemuruh gitu ya.
3: Suara gemuruh, suara petir.
1: Oke deh. Maksudnya kan? Baik. Aduh, kayaknya panjang kalau kita perpanjang ini, Kang Deden. Satu menit buat Kang Deden jadi harapan kedepannya seperti apa? Satu menit, Kang.
3: Harapan kedepannya sih, mari kita jaga bareng-bareng lingkungan di masyarakat, setidaknya di sekitar rumah kita.
1: Amin.
3: Bahwa sebenarnya masih ada bunyi yang tersembunyi dari bunyi yang kita butuhkan.
1: Ah, keren, luar biasa. Dalam ya. Oke dah. Dari kita semoga saja ini bisa didengarkan oleh pihak terkait ya. Musisi-musisi yang keren seperti ini kudu mesti kita apresiasi. Ya, kebudayaan ya berarti ya, Kang ya. Oke dah. Lanjutkan, teruskan ya, Kang. Semangat terus, Kang Benny. Terima kasih.
2: Sama-sama, Po. Terima kasih juga.

0: Kang Deden juga terima kasih banyak ya.
1: Kasih juga Mbak.
0: Iya, salam sehat, salam bahagia. Pamit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama dengan RRI Bandung dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana dari SMK 39. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Bye bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Rakyat dan Rai Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Bali mendorong penghapusan istilah sekolah favorit di Bali. Anggota Komisi 4 DPRD Bali Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gung Cho mengatakan ada banyak faktor yang membuat istilah sekolah favorit masih melekat di benak masyarakat. Salah satunya Rakyat dan Rai adalah lokasi pembangunan sekolah. Menurut Gung Cho, kondisi tersebut menyebabkan sejumlah sekolah seperti di Karangasem kesulitan mendapatkan murid karena lokasinya yang cukup jauh. Selain lokasi sekolah, Gung Cho juga menyoroti jurusan di sekolah kejuruan yang dinilai belum sepenuhnya menyesuaikan minat anak di wilayah setempat. Menurutnya, Komisi 4 DPRD Bali sedang menggodok penghapusan istilah sekolah favorit agar tidak hanya melekat pada sekolah-sekolah tertentu. Hal itu menjadi catatan bagi legislatif dan juga eksekutif untuk dikaji lebih lanjut.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore Reki dan Rai. Halo-halo, siapa yang sudah siap untuk berdendang dan bergoyang sore hari ini bersama Putri? Putri akan menemani sore hari Reki dan Rai ya, selama 2 jam ke depan di Pro Dangdut. Dan tentunya sudah ada aneka lagu dangdut pilihan ya, yang siap menghibur kita semua di sore hari ini Reki dan Rai. Mungkin ada yang masih beraktivitas ya, ada yang masih di tempat kerja atau mungkin di rumah sedang beraktivitas juga. Semoga semuanya sehat selalu dan bisa mengikuti acara hari ini ya bersama Putri. Nah, nanti selepas acara Pro Dangdut ya, di jam 5 sampai jam 7 malam, kita akan bergabung di program Lingsir Sanja ya, yang nanti akan membahas tentang destinasi wisata dan tentunya juga akan ada informasi seputar adat istiadat. Nah, Reki dan Rai yang ingin bergabung, kesempatan bergabung 2 jam ke depan ya bersama Putri di Pro Dangdut, silakan nanti untuk diramaikan line teleponnya, bisa di 0361 223361 atau bisa juga berkirim pesan di WhatsApp ya. Tentunya WhatsApp kita sepanjang program itu boleh mengirimkan pesan ya di 0878-9882-2420 ya. Silakan Reki dan Rai, nanti kita bersama-sama berdendang dan bergoyang. Dan sore hari ini akan dibuka dengan satu lagu berjudul Kerinduan.

0: Kerinduan, satu lagu dari Galuh J. Putri ya, sudah membuka kebersamaan kita Reke dan Rai di Pro Dangdut sore hari ini. Dan Reke dan Rai pastinya masih banyak sekali lagu-lagu dangdut pilihan yang sudah siap untuk mendendangkan sore hari ini. Reke dan Rai, sekarang Putri akan buka untuk line teleponnya. Jadi yang sudah tidak sabar untuk bergabung, langsung saja diramaikan di 0361-223361. Silahkan Reke dan Rai bergabung bersama Putri di sore hari ini ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut.
0: Wah, mulai curiga saya ini, mulai curiga.
1: Kok curiga?
0: Kenapa? Kok dapat nomor satu terus nih? Ada apa ini?
1: Mungkin itu bagus sinyal, lebih sayang.
0: Oh gitu, sedang berpihak ya sama Pak Tut ya. Astungkara, jadi bisa selalu mengudara ya Pak Tut ya. Bisa memulai ya, selalu.
1: Dagang gantalnya tak ada semuanya ada.
0: Aduh, berarti nyari Gek Putri ini berarti. Jadi setiap Gek Putri Pro Dangdut langsung mengudara pertama ya.
1: Pertama, mudah-mudahan terus pertama. Oh besok enggak.
0: Aduh, tapi besok saya lagi yang tugas ya, kita lihat ya.
1: Report.
0: Oh gitu, berarti mau absen besok.
1: Mungkin. Mudah-mudahan bisa mampir ke studio nanti.
0: Oh ya, astungkara. Kalau itu mau banget sih biar ketemu langsung lagi sama Pak Tut ya.
1: Soalnya besok saya di Jalan Pelawak ya.
0: Kan deket ya.
1: Ya itu udah dekat. Kalau selesai jam 2 itu bisa mampir kalau masih mungkin enggak.
0: Oke, nanti ditunggu ya. Semoga bisa ya Pak Tut ya.
1: Mudah-mudahan, tapi tidak janji loh.
0: Inge. Yang jelas ya Putri bertugas jam 3, jadi sudah pasti standby di sini.
1: Iya, saya
0: siaran. Siaran sama juga jam 3.
1: Kalau bisa ada acara adat di sana
0: ya. Oh gitu, kondangan.
1: Enggak.
0: Mengisi acara. Iya.
1: Mengisi acara makan-makan.
0: Oh gitu, nguyang ingke ya.
1: Ya, makan-makan.
0: Apapun acaranya semoga lancar Pak Tut ya.
1: Ya, mau ngisik semua, terima kasih. Iya. Ya, hitung-hitung lagunya dulu ya.
0: Boleh. Lagu apa Pak Tut?
1: Kemarin menetahan dan dikasih terima kasih.
0: Oke. Biar tahan.
1: Ada jaman-jaman enggak?
0: Apa ini sekarang?
1: Jaman-jaman. Yang penting happy. Itu.
0: Yang penting happy.
1: Jaman-jaman-jaman-nya.
0: Coba dulu ya.
1: Ya, ada.
0: Yang penting happy itu cuma ada dua versi kalau di sini. Itu ada dari Bian Gindas sama Gita Yobi.
1: Oke.
0: Kayaknya versi yang rilis terbaru yang aransemen gitu kayaknya Pak Tut.
1: Aslinya enggak ada ya.
0: Iya, malah originalnya yang hari ini enggak ada.
1: Yang penting happy aja, yang mana aja bisa diputar, Ge.
0: Oke, jadi Gita Yobi aja ya.
1: Yang penting happy walaupun gimana.
0: Yes, yang penting semangat selalu dan happy ya Pak Tut ya.
1: Iya.
0: Astungkara.
1: Si kecil saat ikut nih.
0: Enggak, hari ini sudah aman dia dititip.
1: Aman. Udah sama papanya.
0: Enggak, sama ini nini pekaknya. Bapaknya ya. Kerja juga.
1: Tapi lengket kakeknya tuh pernah apa.
0: Iya gitu ya, emang kayak gitu kayaknya Pak Tut ya. Kalau sama kakek nenek tuh lebih dekat gitu.
1: Ya, contohnya saya punya cucu. Bapaknya enggak di rumah.
0: Oh gitu.
1: Kalau kakeknya pergi, mana kek?
0: Nah itu, sudah langsung naik ke motor ya. Ikut, minta ikut ya.
1: Dijekak lu sih.
0: Aduh, kalau udah bisa
1: raja.
0: Gitu tuh susah ya.
1: Ya raja ilu, agak nyopis ya ngantong.
0: Nah, gade di dagang nanti ya, tinggalin adiknya ya.
1: Ya, ini soal-soal lu ada nih.
0: Iya, silahkan. Gimana
1: kabar? Ada Mang Panunya, sedengaran tadi pagi on air, sudah ya, sehat
0: astungkara.
1: Ya. Ya, sudah langsung sehat. Pak De Karjo, ini Pak De Selatrinya gimana nih Pak De? Katanya mau on air di sini di perempat dangdutnya kok tak ada naik-naik di sini Pak De Selatri.
0: Ayo kenalan sama Gek Putri.
1: Ada juga lagi. Pak Yanarbo nanti
0: biar gak ketinggalan lagi.
1: yang dekat di calling, yang jauh disamatin.
0: Bentrok nanti sama tong kapalnya.
1: Pak Yan, munggah Pak Yan, munggah Yan, jangan bekerja deh selalu tuh banyak uang dan ingin
0: sekali banyak.
1: Ada Mah Dunindi, ada Nini Ayura, ini ada Mah Mangku pemenang ya, Jir Mangku sedaninya juga.
0: Okay.
1: Ada siapa tuh ya, Kak Danianya sama nenek. Lagi ngempu mungkin.
0: Biasanya ya jam-jam segini udah ngempu biasanya.
1: ini Pak Yan Harvonya udah di calling lagi nih, nyolek nih.
0: Tenang Pak Yan, tenang Pak Yan, hari ini tidak terlupakan.
1: Ya, tapi pesan ya, kalau tidur jangan dibadai ya.
0: Jangan coba-coba Pak Yan.
1: Ya, istirahat selalu tidurnya dibadai.
0: Beneran Pak Yan tidur di situ.
1: Lebih nyaman.
0: Ya ampun, jangan Pak Yan.
1: Pak Yan. Anda juga siapa
0: tadi ya? Siapa lagi?
1: Pak Aja keboiwonya juga ya. Nenek ya semuanya, ini ada Lode Kaliasi ya.
0: Sudah mulai mengudara lagi.
1: Ya, mulai-mulai dah. Semuanya ya, sama semuanya yang senang perudangdut yang belum connect maaf ya. Ini Kak Dawahnya juga ya nanti
0: lupa,
1: ya. Ada Bu Mar, Pak Marnya juga di Nyida.
0: Okay.
1: yang sering mepicau gitu loh.
0: Iya, ini ya bertemu tidak selalu tapi pulsa selalu bertemu.
1: Iya.
0: Selalu ini dikirim.
1: Ada salam si cantik Noteng enggak?
0: Oh iya. Belum pernah ini.
1: Bu Ninda Kuom.
0: Oh, Bu Ninda Kuom. Iya, ini biasanya di WA aja.
1: Gitu, ya. Ya, semua-semuanya yang belum pernah. Ya, ini lupa Juru Epa. Juru Epa, ya.
0: Langsung dicolek.
1: Katanya punya cermin, sana kalau bisa kasih dong.
0: Aduh, asem-asem.
1: Ya, lalapan nih.
0: Ini,
1: ya, kalau konek semuanya nanti sampai habis waktu lah.
0: Iya, nanti habis produknya 2 jam.
1: Semuanya tak ringkas jadi satu ya. Pokoknya persahabatan selalu dari Patit Mancing di kapal. Yuk kita bergoyang dangdut. Sekian Putri. Sampai dulu. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Patit Mancing. Oke, siapakah yang akan menyusul Pak Tut Manjung ya? Setelah tadi Pak Tut sudah membuka di nomor urut 1 ya. Silahkan kembali, Rake dan Rai sudah dibuka. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut, Dangdut ada lagi.
0: Wah, ini mulai mencurigakan lagi nih. Kenapa nih sempetan kapalnya semua dapat awal-awal sekarang?
2: Oh, kapal ya?
0: Wah, ini bukan Pak Yan nih, tadi nyolek-nyolek katanya.
2: Yang tadi kapal juga ya?
0: Iya, tadi Pak Tut Manjung.
2: Oh, Pantut Mancung yang alias Pantut Podol ya?
0: Nama lainnya Pantut Podol. Aduh.
2: Gimana kabarnya, Kak Putri?
0: Astungkare baik.
2: Ya, moga sehat selalu ya.
0: Astungkare, terima kasih. Kalau dari suara-suaranya masih di kantor ya?
2: Ya masih, ini ya, kapal cerah sekarang.
0: Wah,
2: anginnya ya
0: sepoi-sepoi. Ya anginnya lumayan ya, berasa ya Pak Yan ya. Sama berarti kayak Denpasar ini.
2: Iya sama, tadi sempat ke sawah tadi nengok anu burungnya gitu ya.
0: Kalau di sawah enak berarti sekarang ya anginnya ya, mantap ya.
2: Anginnya, layangannya banyak
0: nah,
2: juga
0: ya. Nah iya lagi musim soalnya sekarang ya.
2: Ya.
0: Yang penting sehat selalu Pak Yan ya.
2: Iya, sehat-sehat lalu ya. Denangnya satu nih, Kak Putri.
0: Iya, boleh. Mau lagu apa hari ini?
2: Apa namanya? Yang siapa itu tadi ya? Kisah kasih di sekolah itu ada ya?
0: Bentar lo ya, kayaknya ada deh. Ada ya. Versinya Nela Karisma.
2: Iya.
0: Oke, ada. Nanti diputarkan ya.
2: Ingat masa lalunya ya, di sekolah.
0: Ya. Yang ini ya, pacaran putih abu-abu ya.
2: Iya, anu cinta-cinta monyet itu.
0: Ya. Sama Tugek yang sekarang atau enggak?
2: Nah, Tugeknya belum kenal.
0: Oh gitu.
2: Kan masih di sekolah belum kenal.
0: Ya. Beda ini ya, beda zaman ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ada lagunya ya?
0: Ada Pak ya, nanti diputar.
2: Iya, salam-salam di...
0: Aduh, megelebol kenapa ini? Baru Pak Yannya mau salam-salam ya, sayang sekali. Semoga nanti bisa bergabung di program selanjutnya juga ya Pak Yan ya. Dan untuk semutan yang lain mohon maafkan ya, bukan kesalahan Pak Yan nih, tidak colek-colek ya, tapi kebetulan megelebuk. Dua lagu nih Reke dan Rai dari Semeton Kapal Bersatu ya. Ada Yang Penting Happy dari Gita Yubi dan juga Kisah Kasih di Sekolah dari Nela Karisma. Kita dendangkan.

0: Bu. Bu. Bu lo. Bu. Bu lo. Kemana ya? Di dapur gak ada. Di belakang juga gak ada. Di kamar juga gak ada. Bu. Bu lo. Waduh. Pintu di depan terbuka. Pintu kamar gak dikunci. Jangan-jangan ada maling yang masuk rumah nih. Mana ya? Bu, Bu Ilo.
1: Iya, Beli. Saya di rumah tetangga sebelah, Beli. Ada apa? Kok tegang begitu, Beli?
0: Aduh, loh. Kamu ini ceroboh sekali ya. Masa ninggalin rumah gak dikunci kalau ada maling? Aduh, ludas. Ludas semua barang kita, Bu. Apa mau begitu?
1: Aduh, Beli Getih. Eboh, gawat sekali. Kan cuma tiang tinggalkan di rumah tetangga sebelah. Sebentar lagi. Nggak apa-apa, Beli.
0: Kan sudah sering Beli kasih tahu. Kalau meninggalkan rumah, walaupun itu sebentar, ingat pintu jendela harus dikunci. Kompor pastikan sudah mati. Air juga. Lampu yang tidak perlu matikan. Itu semua kita lakukan demi keamanan lingkungan kita sendiri loh, Bu. Juga kan meringankan pembayaran beban listrik dan air.
1: Oh, begitu, Beli. Iya, maaf, Beli, maaf.

Mekah yang berlokasi di dua banjar, yaitu di Banjar Anyar dan di Banjar Bino, Desa Pekraman, Pogading Ubung, dan Pasar Utara, merupakan pura keluarga keturunan Arya Kepakisan. Kata Mekah pada Pura Mekah berkaitan dengan sejarah datangnya utusan Majapahit ke Bali yang disebut-sebut sebagai Dalam Mekah. Struktur bangunan Pura Mekah menggunakan konsep Dwi Mandala yang terdiri dari Utama Mandala dan Madhya Mandala yang sekaligus berfungsi sebagai jeroan. Banyak tradisi unik yang diperlakukan untuk pemedut di pura ini yang jarang dilaksanakan di tempat suci pada umumnya di Bali. Dalam pelaksanaan upacara ritual di Pura Mekah Banjar Anyar, tidak menggunakan daging babi. Sistem pemujaan juga unik, karena persembayangan yang awalnya seperti biasa menghadap ke timur, tetapi pada saat persembayangan terakhir wajib menghadap ke barat, yang dalam Islam disebut arah kiblat. Prosesi ini bertujuan untuk memohon doa kepada leluhur di Probolinggo, Jawa Timur. Selain itu, pengemban pria Pura Mekah di Banjar Bino juga wajib melakukan sunat. Ini berkaitan dengan leluhur pura yang beragama Islam. Arsitektur bangunan Pura Mekah di Banjar Bino dibangun dengan sentuhan kebudayaan Islam saat itu. Terbukti, di atas Candi Gelung terdapat gempolan seperti kubah. Keberadaan Pura Mekah ini menandakan telah terjadi asimilasi atau koalisi kultural antara kebudayaan Hindu dan Muslim di tengah kian gencarnya kasus-kasus kekerasan mengatasnamakan agama.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Itulah Kasih di Sekolah ya. Kalau ini versinya Nela Karisma dengan tentunya versi dangdut gitu ya. Dan Nela Karisma sendiri Laki dan Rai merilis secara resmi ya single ini dalam versi dangdutnya itu pada tanggal 6 April 2019 ya. Karena seperti kita ketahui bersama, lagu ini sebelumnya itu keluar dalam versi berbeda gitu ya, yang bukan dangdut tentunya. Nah, itu diciptakan oleh Obi Mesaka dan itu dipopulerkan oleh penyanyi legendaris Krisye ya. Nah, karena memang lagunya ini melekat sekali gitu ya di hati masyarakat, jadi dibuatlah versi dangdutnya oleh Nela Karisma. Oke, kalau itu tadi katanya Pak Ian Narbo lagu kenangan juga kan ya, jadi ingat sama kisah kasih cinta monyet di sekolah gitu ya. Dan mungkin Rakyat dan Rakyat juga punya lagu sendiri gitu ya, yang punya kenangan tersendiri gitu. Sore hari ini boleh di request Rakyat dan Rakyat ya. Dan nanti Putri akan cari-carikan lagunya sampai ketemu tentunya ya. Atau mungkin nanti jika pun tidak ada, nanti kita akan ganti dengan lagu-lagu yang lain. Karena banyak sekali lagu dangdutnya Rakyat dan Rakyat ya. Jadi sekarang silakan diramaikan kembali di 0361223361. Sudah dibuka Rakyat dan Rakyat. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dari Tabanan Pejaten.
1: Iya, betul.
0: Iya, apa kabarnya Nini Ita?
1: Baik-baik ya Putri.
0: Astengkare. Dari kemarin dapat nyolek-nyolek aja ya. Akhirnya bisa naik juga Nini Tiang Niki.
1: Malu.
0: Kenapa?
1: Malu,
0: Kok gitu?
1: Karena sebelah ini di muka rumahnya ada orang meninggal.
0: Oh gitu.
1: Ada orang upacara.
0: Iya.
1: Itu jadinya.
0: Jadi monitor aja ya.
1: Monitor aja. Tapi malu ke udara.
0: Geng. Karena masih ramai juga Nini ya. Masih pada sibuk Drika ya. Sekarang sudah berarti.
1: Ya bersenang-senang Riki kan enggak.
0: Iya. Kurang etis rasanya. Betul. Memang pengertian
1: ya,
0: Nini.
1: Putri, apa kabar deh Putri?
0: Astengkare baik Nini, luar biasa.
1: Ya, kemarin dengar bahwa si kecil ya.
0: Iya, ikut dia meramaikan Pro Dangdut.
1: Ya, tapi Nini menusur siapa yang punya nomornya itu jadi colek.
0: Nggih. Ya kan sudah banyak juga kayak Patut Mancung naik dapat dah nyolek juga nggih.
1: Ya tadi dah naik tuh entang.
0: Sudah selalu dapat nomor 1 Patut Mancungnya sekarang. Udah ini sinyalnya ini bagus. Oh, udah dapat tidur siang. Apa bangun dari menjahitan?
1: Iya.
0: Oh, benar-benar bangun berarti ya biasanya kan bilang bangun bangun dari duduk.
1: Iya. Nggih. Dapat tidur. Sekarang lebih lama tidurnya nih.
0: Oh gitu, capek mungkin juga.
1: Udah dangdutnya apa dangdutnya?
0: Dangdut apa yo hari ini?
1: Dewi Persik ya.
0: Yang mana?
1: Yang mana aja boleh ya, Dik.
0: Oke, bebas ya, Dewi Persik yang penting ya.
1: Ya, Dewi Persik ya, dangdutnya Dewi Persik.
0: Salam-salam dulu nih.
1: Iya, salam sedikit ya. Ini Matu Nini, Nenek Matu Nini, Kak Ciato, Pak Devi, Mbak Indira, dan naik Mbak Indira?
0: Belum.
1: Naik Ma, Bu Pera, naik. Meramaikan dangdut ya?
0: Betul.
1: Iya, ada Jero Mangku, Merjopati, Nini Ayuna, Selamat Sore. Kak Ciato, Pak Pedes, Jero Mangku Nyomana sih. Ada lagi Pak Priyato, selamat sore, Pak Dekarjo, ada Pak De Polos Jayo, lama ada ikutan dangdut ini Pak De.
0: Iya loh, jarang naik ya sekarang.
1: Iya, siapa itu ikutan ya, maaf ya, apa ini ya, jauh tempatnya.
0: Oh gitu, jadi gak bisa lihat ya siapa yang nelfon ya.
1: Lihat iya.
0: Iya.
1: Iya, maaf. Ada lagi Pak Ibu Putu Keboiwo, Ibu Marani Payen, Nini. Ring Sanur itu Nini.
0: Dania. Nini Santa.
1: Lali Nini. Naik-naik ini
0: yeah.
1: Nama kak ada lagi ini Ayu Tuban ini ikutan ya.
0: Hajeng.
1: Ada Lu Sekar satu Pak De Gunawan yang Kiranan yang Kisawan yang cantik okay. Ini tu Adi. Ada lagi Bu Eka Bebe, Bu Eka Sepidi. Ini Bu De nyanyi ini bunga-bunga Bu De nyanyi.
0: Iya, yeah, ayo
1: ikutan dangdutan ya Bu De nyanyi.
0: Kenalan sama Gek Putri.
1: Iya, dari Gianyar dia.
0: Oh iya, semeton Gianyar juga.
1: Iya.
0: Nggih, Kiang punya semeton berarti.
1: Iya, sudah tahu rumahnya udah tahu Nini.
0: Oh gitu. Wah, Nini kemana-mana udah melalui ya.
1: Iya.
0: Astengkara.
1: Ya ini Pak Tut Wirko, Pak Tut Murdayo, Pak Made Pande Tamo, Pak Pande Made Ngabo, Nama Turi. Ini Dek Wirko ikutan nih, emang di Tumben nih, ikutan dangdut nih, Tumben nyolek Dek Wirko.
0: Iya, Rahaja.
1: Ya, Bu Fitra, Pak Yanar, Bu Tut Mancung, yang Sri Kekeran, Daiji. Nini Bagas nih ikutan deh.
0: Anggir, Rahaja Nini.
1: Makasih nih Bagas, nih Agus ya. Kalau siapa lagi di Bu Janura nih ikutan ya. Bu Bu Janura.
0: Ibu Janura.
1: Jangan nyoleh-nyoleh aja Bu Sinta ya, Panate ya.
0: Iya, Bu Sinta
1: ada
0: juga.
1: Ada Mailin, ada Oda Desya ya. Tato ingat Oda Desya, tapi Nini tidak pernah ingat ya, lupa namanya.
0: Untungnya hari ini ingat nge.
1: Ya, mumpungnya hari ini ya, calling dua kali ya, Oda Desya.
0: Di calling dua kali biar lunas yang sebelum-sebelumnya.
1: Ya, ini jero-gero slow, ini monitor dangdutan, naik-naik jero, Bu Ana, Wakayo. Ya, semua-semuanya, budak putri.
0: Iya, Nini.
1: Supaya semua sehat, jero mangku sudah, naik-naik jero.
0: Nge
1: putri
0: nge.
1: Nanti pulang hati-hati di jalan ya. Bulodro naik bulodro.
0: Ayo.
1: Yang mencereng naik bulodro. Mutik bunga aja ya.
0: Biar rame nah. Bulodro.
1: Ada Nini Santa udah mau turun ini. Ada orang yang oleh nih ya.
0: Gitu enggak. Biar naik
1: iya Nini
0: semua.
1: Santa udah Weni ya semuanya deh. Makasih atas waktunya. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Nini Ita di seputaran Tabanan Pejaten. Satu penelpon lagi sebelum mau Putri akhiri ya di sesi pertama ini, silahkan menghubungi kembali. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Enggih, ini Tabanan juga. Tanah Lot.
2: Kalau nggak ketawa pasti nggak bisa.
0: Iya, makanya kalau udah ketawa tanah lot langsung ketahuan ya Mbah.
2: Iya. Apa gimana? Kabarnya ya?
0: Iya, Astengkare baik. Mbah gimana juga kabarnya nih?
2: Iya sehat.
0: Astengkare. Tanah lot iya. Cerah ya Mbah ya?
2: Cerah.
0: Astengkare.
2: Ada angin tapi panas. Gitu.
0: Nah sama berarti karena ya, mungkin musim layangan.
2: Iya. Keluar keringet. Kencang.
0: Tetap iya. Keluar keringat ya.
2: Duduk-duduk keluar keringat.
0: Ah gitu.
2: Iya.
0: Di Colek ini mbahnya sama Mbah Hegi.
2: Mbah Hegi.
0: Iya di Colek.
2: Selamat sore Mbah Hegi. Naik-naik. Iya. Terima kasih. Tadi ini Itanya udah naik ya.
0: Sudah.
2: Siapa lagi ya?
0: Pak Tut Mancung sudah. Terus ada Pak Yan Narbe juga.
2: Ais.
0: Kapalnya.
2: Semangat Pak Tut Mancung. Pak Yan Narbe. Tadi tiang anu soalnya jalan-jalan sedikit.
0: Oh Kenten, berarti baru sampai yeah. Rumah Kenten.
2: Iya.
0: Iya.
2: Tapi
0: iya.
2: Anunya menetap terus, hidup terus iya. Radionya ya.
0: Tetap on air pokoknya.
2: Iya. Tetap hidup ya. Dari pagi sampai sore.
0: Iya. Tetap ramai jadinya di rumah ya.
2: Iya. Jalan-jalan ini sambil anu ngelatih kaki.
0: Iya. Astengkara biar sehat selalu ya Mbah ya.
2: Iya. Supaya cepat bisa jalan.
0: Astengkara.
2: Salam-salam dikit ya.
0: Iya. Lagunya dulu deh Mbah biar tiang cariin.
2: Iya benar.
0: Biar
2: lagunya
0: dulu.
2: Apa ya?
0: Sekuntum
2: bunga.
0: Sekuntum mawar merah.
2: Bunga padi.
0: Oh setangkai bunga padi. Oke. Okay.
2: Ya. Ada nggak?
0: Ada.
2: Iya. Salam-salam dulu ya.
0: Iya silahkan.
2: Nenek. kita istirahat dulu sambil denger lagunya.
0: Mm-hmm.
2: Terus ada yang Mbak Handira juga. Sudah naik dia? Ya?
0: Belum.
2: Oh belum, mm-hmm. Naik-naik Mbak. Najir Romangku, Sudani juga, mm-hmm. Selamat sore. Terus siapa lagi? Kak Siap Top, mm-hmm. Nini Ayuna juga. Mangku, Merjopati, selamat sore.
0: Mm-hmm.
2: Ibu ini, Ibu Merdeka. Selamat sore, Bu Merdeka. Naik-naik Bu Merdeka. Bu Pera ini ya.
0: Inge, Ibu Merdeka kita ya.
2: Ya Ibu,
0: Bu Wayan Putri.
2: Ya. Iya, terus Kak Ciatopnya mm-hmm. juga naik-naik Kak. Terus siapa lagi yang di Tabanan ini?
0: Siapa?
2: Terus ya? Yang ke timur, Pak Cuk Mancungnya udah tadi mm-hmm. ya. Bu Anik Kapal juga.
0: Mm-hmm.
2: Ibu Putu Keboiwo juga selamat sore. Terus Mailin yang ada di Denpasar.
0: Okay.
2: Terus Ibu Eka Sempidi juga,
0: mm-hmm.
2: terus siapa ya, Gek? Nenek Dania sama kakek, mm-hmm. selamat sore. Nenek Santa juga selamat sore.
0: Okay.
2: Bu Eka Bebe juga selamat sore. Mm-hmm. Niang Kirana, Niang Kisawa, Nenek Tuade, Nenek Tuagus juga.
0: Mm-hmm.
2: Mbak Hegitnya sudah, Niang Sri yang ada di Kerobokan, terus Gung Biang Sri juga yang ada di
0: Kekeran.
2: Ya di Kekeran juga selamat sore. Terus Jero Susi,
0: mm-hmm.
2: Pak Man Pandu tadi saya mm-hmm. sudah dengar dia.
0: Ya katanya
2: tadi.
0: Sudah mengudara nggih Hasdo ya, Garut.
2: Udara, ya. Terus siapa lagi?
0: Mm-hmm.
2: Bu Yan
0: Bu Ian Suarini.
2: Bungo yang
0: oh Bu Lodra.
2: Lupa aja deh.
0: Kalau udah bunga pacah Bu Lodra.
2: Bu Lodra, naik-naik Bu Lodra. Iya, terus Bu Ian Bu Lusekar di apa namanya?
0: Satung.
2: Di Satung ya, selamat sore. Terus itu aja Ge.
0: Iya, yang lain dibungkus ya, Mbah ya.
2: Yang belum di calling maaf.
0: Mm-mm.
2: Mohon maaf besok lagi.
0: Inge.
2: Sisanya dibungkus.
0: Okay. Ya Ge ya. Siap-siap ya.
2: Iya. Oke.
0: Okay.
2: Terima kasih Ge Putri, selamat bertugas. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Mbah Tunindi di seputaran tanah Lor. Oke, Raki dan Lai, langsung saja kita akan dendangkan ya lagu dari Dewi Persik. Tadi katanya bebas lagu dari Dewi Persik yang mana aja. Ini Putri pilihkan yang Akulah Si Cantik ya, sesuai sama yang request ini. Sini ini Ita yang cantik jelita ya. Kita dendangkan Raki dan Lai.

0: Kakak dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawa sangat.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
1: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Terakhir dan terakhir dipepet sama waktu ya. Sudah jam 3 lewat 57 menit. Itu artinya sesi pertamanya sudah berakhir ya, Rakyat dan Rai. Dan masih hutang satu lagu, Setangkai Bunga Padi yang tadi di request oleh Mbah Tunindi akan menjadi lagu penutup. Nanti di jam 4 sampai jam 5 sore, Putri kembali menemani Rakyat dan Rai. Dan pastinya masih bisa bergabung di line telepon dan juga di WhatsApp ya. Jangan lupa untuk diramaikan, Rakyat dan Rai.

Rakyat Rai Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan kesiapannya mempercepat transisi energi bersih di Bali melalui pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap dan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai. Menurutnya, kedua program tersebut merupakan satu kesatuan yang harus dijalankan secara bersamaan untuk mewujudkan Bali yang mandiri energi sekaligus ramah lingkungan. Koster mengatakan percepatan penggunaan energi bersih di daerah membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, serta PT PLN Persero. Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat harus memberikan kepastian agar daerah yang siap bergerak tidak terhambat oleh regulasi yang berubah-ubah. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pelangi dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Rodang

Prudengdut-dengdut adalah kita. Selamat sore Reke dan Rai. Kembali ya Putri menemani ruang dengar Reke dan Rai. Setelah tadi selama 1 jam di jam 3 sampai jam 4 kita bersama di sesi pertama dari Prudengdut gitu ya. Sudah ada banyak kesempatan juga yang bergabung di line telepon dan ternyata banyak juga yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Jadi sore hari ini Putri mau sapa dulu teman-teman atau semeton yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Karena sudah ramai juga nih yang colek-colek. Dan ternyata ada Pak Dekarjo juga di seputaran Kenyeri ya. Yang kemarin sempat datang ke studio, hari ini gabung di room WA ya. Dari Pak Madikarjo Kenyeri, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gek Putri Rahajang Tugas, terima kasih. Tiang Megatre buat Mbah Indira, Mbah Tunindi, Nini Ita, Bu Tu Adi, Pak Yan Narbe, Pak Tut Mancung, dan Bu Mar, Pak Mar ya. Terima kasih untuk Gek Putri, terima kasih kembali untuk Pak Dekarjo. Ini nih yang tetangga di studio ya, ada Nini Dania juga yang ikutan dangdut hari ini. Terima kasih ya Nini. Ada Bu Wayan Putri yang katanya kalah cepet ya, kalah cerdas gitu hari ini ya. Karena semboyannya 3C ya Bu Vera ya, cerdas, cermat, ceria ya. Dan ternyata katanya kalah sama Mbah Tunindi. Salam merdeka, merdeka selalu Bu Vera ya. Bu Indra di seputaran Serunggo Tabanan ikut hadir. Salam kenal ya, salam kenal juga ya untuk Bu Indra. Terima kasih sudah monitor Ibu. Kemudian Pro Dangdut iketut pondok sidang bunut di Bangli juga ikutan ya. Request woyo-woyo buat yang baca, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ada di seputaran Bangli juga ada Ibu Janura. Selamat sore Mbak Putri, salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita buat Tante Jerman, Bu EKBB, Mbah Indira. Kemudian ada Nini Santa dan Peka, Putri Manggis, ada Weni, Jero Citan, Yang Kirana, Pak Wayan Narbe, Komang Pandu, Pak Eka Mambal, Kenaro, Pak Eo, Odah Bani, dan buat Tempok Putri, salam sehat dari Ibu Janura. Terima kasih, Bu. Oke, sebelum Putri buka kesempatannya untuk bergabung di line telepon ya, jadi Putri ingatkan kembali line teleponnya nanti akan Putri buka kembali ya Reke dan Rai. Tentunya di 0361223361 dan bisa juga bergabung di WhatsApp ya seperti teman-teman tadi yang belum sempat menelpon. Silahkan bergabung di 0878-9882-2420 ya. Dari Reke dan Rai ada Maggie Z yang siap menghibur kita sore hari ini dengan lagunya Lebih Baik Sakit Gigi.

0: Kalau kata Maggie Z, itu lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ya. Tapi kalau menurut Raka dan Rai gimana? Kalau sakit gigi kan gak bisa makan juga ya, jadi agak susah. Nah, namanya juga lagu ya, Raka dan Rai itu perumpamaan gitu ya. Karena katanya kalau sakit hati itu kan berat banget gitu kan ya. Jadi mending sakit gigi aja gitu ya. Nah, Raka dan Rai, sekarang Putri akan kembali membuka kesempatannya ya. Biar gak ada yang sakit gigi atau sakit hati ya, kita langsung aja buka untuk line teleponnya. Tentunya di 0361-223361. Silahkan Raka dan Rai diramaikan. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, Kak Putri.
0: Selamat sore, Kak Dania kah?
1: Iya, betul.
0: Oh, tadi neneknya gabung di WA, ternyata Kak bisa mengudara setengkara ya.
1: Ya, berkat perjuangan yang begitu ya, apa meyakinkan itulah.
0: Iya. Sekarang setengkara rame ya, Kak ya. Jadi agak sedikit rebutan ya.
1: Iya, sudah banyak. Kalau dihitung-hitung pakai bayangan paling enggak ada 30 yang mencet outfit.
0: Iya, kayaknya Kak ya.
1: Itu banyak yang tidak bisa masuk karena persaingan juga ketat.
0: Iya, gitu. Betul. Paling satu sesi bisa masuk 4-5 orang gitu kan, 4 ya. Atau 5 orang. Jadi benar-benar harus bersaing sekali sebenarnya ya.
1: Iya, betul. Mm-hmm. Bayangannya begitu pasti begitulah, apalagi dari tambahan banyak sekali.
0: Yeah. Nah, sekarang tergantung ininya ya, tergantung Dewi Fortunanya.
1: Iya, tergantung sinyal, tergantung kecepatan, semua itu tergantung konsentrasi, kecerdasan. Gitu.
0: Kalau kata Bu Vera kan gitu, kalah cerdas katanya, jadi nggak bisa naik gitu.
1: Benar. Ada yang nangis-nangis nggak bisa naik, sudah lebih dari sebulan gitu.
0: Iya ya. Benar juga ya, ada beberapa semeton yang jarang naik, mungkin karena justru nggak bisa naik ya, bukan karena ini, karena kalah mencet gitu ya.
1: Iya, kayak Pak Ade Polos Jaya itu udah lama, pasti dia menetor tapi nggak bisa naik lama gitu.
0: Betul. Jadi teman-teman pun udah pada colek-colek semua ya.
1: Ya, semangat sekali semua pro dangdutnya.
0: Mas Tungkare, ya. Biar semuanya
1: tetap
0: happy.
1: Jaya di udara lah.
0: Mas Tungkare.
1: Di pro dangdut dan lila ulangun itu ya.
0: Iya, terima kasih Kak doanya.
2: Kutun satu ya Kak Putri.
0: Ah, Nini ada juga. Iya, Nini.
1: Baru habis mandi, dia udah wangi sekali.
0: Oh gitu.
1: Ini.
0: Kak belum berarti nih kalah ya?
1: Belum, ya kan nunggu ini on air dulu
0: oh,
1: ya.
0: Gitu, iya. Tapi Aston Karo dapet.
1: Nanti gak dapet mencet HP gitu.
0: Bener juga ya.
1: Iya.
0: Jadi ini duluan
1: gitu,
0: ya.
1: Itu lagu dulu satu gak
0: putih. Boleh, lagu apa ini Kak?
1: Ya, apa ya. Gini aja ya yang gampang. Geboy Mujair ya.
0: Oh, Geboy Mujair. Ayu Ting Ting ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Lanjut cengol dulu.
0: Iya, silahkan Kak.
1: Ada Mbak Indira, ada Pacet Mancung, ada Pak Yanarbo, siapa lagi, ada Nini Ita, ada Blirus Kane, Gus Bawo, Bulodro, ayo semangat Bulodro, biar bisa naik. Ada Pak Nadalanda, Pak Man Pandu, Bu Sinta, ada siapa lagi, Mbak Lu Sekar, ada... Nini Ayuna, Pak Eka Plago, Pak Eka Mambal, Bu Eka Batu Bulan. Ada siapa lagi? Odah Kade, Odah Desya, Pak De Pulau Jaya sudah. Ada Nini Suwade, Mbah Tunindi, ada Bu Putu Sri Antosari, Gumiang Yoga. Ada siapa lagi? Niang Kirana, ada Pandepi, Kak Cietop, ada... Manik Kapal, ada Molo Dekardiasi, ada siapa lagi, Gek Mas Payangan, Dek Kemang Merte, ada siapa lagi ya, ini yang tetangga apa siapa lagi, ini Pak Didi Alas Babe, Pak Wok juga ya, jarang-jarang naik ini, ya, yang siapa lagi, Pak Tut Murdaya, ya buat semua aja dulu Gek Putri.
0: Inggih Kak.
1: Ya buat Gek Putri selamat bertugas. Inggih. Sampai tuntas. Dadah bye bye.
0: Dadah bye bye Kak dan Nini dan Nia di seputaran Sanur. Oke, satu penelpon lagi biar sekalian dua lagu mengudara ya biar makin asik sore hari ini. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Lah kita Gek Putri cantik.
0: Inggih. Om Swastiastu.
2: Yang mamangku je pasti pemenang.
0: Inggih, Mbah. Punapi gatre, Mbah.
2: Tengkarem, mas sehat.
0: Cuaca pun api. Nggih, tiang sehat taler, as tengkarem.
2: Tiang-tiang.
0: Nggih.
2: Tenghidang mah masuk.
0: Oke, entar mangke ampun boleh niki nggih as tengkarem nggih.
2: Nah, tembang dumun nggih, kang mau gebuk, Mbah.
0: Aduh, jangan meglebok. Tembang napi niki, Mbah, mangku.
2: Cinta pertama nggih.
0: Cinta pertama. Dari Sira Niki, banyak versinya. Oh, bebas nge, penyanyinya cewek kan nge?
2: Sini kami. Mahayuna.
0: Iye.
2: Ini Ica, Pujakten. Mahayuna. Bu Vera, munga Bu Vera.
0: Iye.
2: Kira kan emang kami.
0: Iye.
2: Kita cak jeruk kuku enggak ya sirah kadang nikah megelbong dan kayaknya
0: gengge cutat serang sami gengge
2: gengge
0: sik sama mbah sampun bergabung gengge
2: dadah bye bye
0: mbah mangku. Inggih, Om Santi, Santi, Om Mbah Mangku, Prajapati pemenang ya. Sudah bergabung juga sore hari ini. Tadi minta lagu Cinta Pertama, kita dendangkan versinya Rana Rani ya. Tapi sebelum itu ada Gay Boy Mujair dari Ayu Ting Ting yang siap mengudara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
4: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena ada boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
3: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
4: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
3: Tapi, main game kan seru.
4: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
3: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
4: Katanya seru.
3: Iya.
2: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dua lagu requestan Reka dan Rai sudah mengudara tadi ya. Tentunya tadi sudah ada Gebay Mujair yang direquest oleh Kak Dania di seputaran Sanur. Dan juga Cinta Pertama requestan dari Mbah Mangku Prajapati pemenang ya. Di WhatsApp kembali ada yang nyolek ini Reka dan Rai ya. Mau Putri sapa dulu, ada Mbah Indira yang ikutan hadir. Salam semuanya saja yang ikuti Prodangdut sore ini ya. Salam sama si cantik, sehat selalu. Terima kasih Mbah Indira. Astengkara Mbah juga sehat selalu ya. Ada juga ini yang ikutan bergabung, ada Bu Tu Kebo Iwa ya. Halo Prodangdut, Bu Tu Kebo Iwa ikutan ge. Semoga Bu Tu bisa naik ya. Putri selamat tugas. Terima kasih Bu. Semoga naik ya abis ini ya. Oke, Putri akan buka kembali Reka dan Rai 0361223361. Silahkan yang mau ikut sama Putri mengudara. Oke, halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut. Dangdut adalah kita. Cantik, Gek Putri and Ayu. Imut-imut lagi.
0: Aduh.
1: Kangen, kangen.
0: Nah, itu dia. Baru mau ditanyain kangennya mana. Udah keluar kangennya. Mbak Loh deh, apa kabar?
1: Kabar baik, Gek. Sekeluarga sehat. Astengkare. Gek juga bagaimana?
0: Astengkara baik-baik, Mbok De.
1: Ya, semoga baik sehat ya.
0: Iya, Astengkara.
1: Sama si kecil yang cantik, Ayu lagi.
0: Astengkara. Aduh, terima kasih.
1: Sedang gininya itu ya.
0: Iya.
1: Sedangnya bercanda gitu ya.
0: Lagi gak bisa diem.
1: Iya, gak pernah diem. Mbok De-nya kan juga punya cucu gitu.
0: Serius, Mbok De udah punya cucu?
1: Iya.
0: Ah, masa?
1: Oh.
0: Suaranya masih seperti ini ABG umur 25 ini ya.
1: Ya, Astengkara gak cuman suara bisa mendingan gitu.
0: Iya, Astengkara juga awet muda ya, sehat selalu. Jadi bisa mengudara selalu ya.
1: Iya, semoga Tuhan apa yang diberikan yang ama yang di atas mau diterima dengan lapang. Betul. Bersyukurlah.
0: Nah, itu kuncinya, selalu bersyukur ya Mbok Dea.
1: Iya, tetap bersyukur, Gek. Bukannya Mbok Dea suara Mbok Dea seperti ini bukannya bikin-bikin, Gek.
0: Memang asli ya.
1: Oh, soalnya teman-teman yang datang-datang yang pernah ke sini gitu loh, ke Sembung. Enggak mau deh seperti itu. Seperti Kak Bro gitu.
0: Yang sudah pernah ya berkunjung ya.
1: Sama nininya. Seperti Bunda Eka gitu. Seperti Mbah Indira juga pernah ke sini.
0: Mbah Indira berkunjung. Udah pernah ke situ juga ya.
1: Sudah dulu, tapi sekarang kan punya kesibukan masing-masing, Gek.
0: Apalagi Mbah Indiranya baru sembuh juga, Gek, masih penyembuhan.
1: Iya, sudah. Seperti patut mancung, gitu.
0: Gek, yang penting selalu di udara, selalu bertemu, Astengkara, Gek.
1: Iya,
0: tetap bertegur sapa.
1: Di udara tetap bertemu sama teman-teman gitu ya, Gek.
0: Terima
1: kasih atas doanya. Begitu juga pokoknya semuanya gitu.
0: Iya, Mbak Lohde.
1: Request lagu ya, Gek ya.
0: Iya, boleh dong, boleh. Mau lagu
1: lagunya
0: apa?
1: Lagunya Siksa Kubur ya, Gek.
0: Waduh, serem sekali lagunya ya.
1: Siapa Siksa yang nyolongnya, maafinnya HP-nya terbiasa dalam kantong kita.
0: Oh gitu, lagi bobok, HP-nya lagi bobok ya.
1: Oh ya, pokoknya salam aja. Gurun gede Fendi kayaknya nyolek.
0: Raja.
1: Ya guru, semoga sehat selalu sekeluarga ya yang ada di Tabanan juga ya.
0: Mau lanjut salam-salam silahkan Mbak Lohde.
1: Salamnya buat semuanya aja dulu ya, Gek. Kompakan di udara maupun di darat. Salam rahayu semuanya tanpa kecuali. Gek Putri, selamat bertugas. Salam sama keluarga ya. Hati-hati di jalan nanti, Gek. Semoga selamat nyampe di Jero.
0: Oke, Astengkara.
1: Makasih banyak waktunya. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Mbak Allah deh ya yang sudah kembali mengudara. Oke, lanjut-lanjut lagi. Siapa yang mau menyusul Mbok Lohde ini ya? Setelah tadi sudah mengudara Mbok Lohde Kardiasihnya. Lanjut lagi, siapa yang mau bergabung silahkan di 0361-223361. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Sore, dadane kita.
0: Dangdut adalah kita, Bu Lodra.
2: Iya, dan Putri.
0: Aduh, dapat juga naik ini ya, dapat ya.
2: Iya, dapat pilih-pilih ya, nyantas ya, Putri.
0: Iya, lagi di mana ini, Bu Lodra?
2: Di sawah ini, Bu Lodra ya, Putri.
0: Iya, semangat selalu, Bu Lodra ya.
2: Iya, semangat aja, Bu Lodra.
0: Astaga.
2: Boleh-boleh naik juga, Bu Lodra.
0: Iya, untung sekarang udah dapat naik ya.
2: Iya, untung boleh naik juga.
0: Iya. Mau request lagu, Bu Lodra?
2: Iya, lagu dulu ya.
0: Iya, mau lagu apa, Bu Lodra?
2: Lagu Begadang ya, ya
0: Putri. Oke,
2: Begadang, jangan begadang ya.
0: Oke, silahkan salam-salam, Bu Lodra. Colek semetonnya.
2: Ya, salam-salam sedikit.
0: Oke.
2: Sama Pak D Tarjo ya.
0: Yeah.

0: Dekarja sama Pak Dodi.
1: Spesial ya Pak Dekarja sama Pak Dodi, versinya Nini Galuh ya. Langsung keluar versinya.
0: Ya saya rindu nih kangen Pak Dekarja sama Pak Dodi.
1: Astengkara nanti seminar. Ketemu.
0: Ya, din yang sering naik din yang sini yang ke sawah mahegi. Nih Santa naik nih Santa sama kakek. Nini Agus naik ya. Bu Swartini, Bu Dekardiasis sudah baru dak dikeling belodrom yang Bu Dekardiasis ya lupa Bu Dekardiasis ngeling.
1: Udah dibungkus semuanya jadi satu.
0: Iya, Mak Ayuna, Mak Tunini, Mak Andira, Yani Ita, Bu Pera, Merdeka.
1: Merdeka.
0: Bu Desi, Bu Gajara Gede Narsuci, yang sana rata, munga bisa natungi, semangat rata. Jadi sana boleh sekar Nini Dania sama kakek. Ya sudah naik baru Mbak Hilin naik ya. Sudah patut nanceng nih kange. Lupa patut nanceng sama ibu ibu Ladre, Pak Ladre lupa ya.
1: Sudah selalu dicolek sama Pak Ladre.
0: Iya. Lupa sama Ibu Ladru, Pak Ladru kan?
1: Iya, biasanya ingat kok, selalu dicolek biasanya.
0: Iya, Pak Yanarbo, jangan di kantor aja, tetap-tetap naik semangat, Pak Yan.
1: Iya.
0: Jadi, manggil sedani, naik jadi manggil. Yang yang juga, semangat itu, naik itu. Ya, begitu aja. Supaya kek sambil galak Lodra kek Putri.
1: Iya Bu Lodra.
0: Ya Bu Putu keboiwa malah sedikit.
1: Oh iya iya.
0: Lupa Bu Lodra.
1: Iya. Oh ini Pak Tut Mancungnya nyolek-nyolek ini. Dibilang lupa ya. Ingat kok Pak Tut Mancungnya.
0: Ibu Lodra Pak Tut Lodra. Iya. Ya.
1: Pasti ingat ya Pak Ladrunya ya. Iya Bu Lodra. Oh betul.
0: Merdu sekali Kak Putri.
1: Iya. Oke Bu Lodra. Sukses malam.
0: Sama Kak Putri. Hati-hati dan margi Kak Putri ya.
1: Iya Ibu.
0: Sama Pak Tedi Mahendra ganteng. Sama di Juta ya. Sama di Kapten. Sama Pak Gunarte. Ya begitu aja Kak Putri. Penyiarnya semua ya.
1: Iya Bu Lodra.
0: Iya,
1: dadah bye-bye Bu Lodra. Ini yang ditunggu-tunggu sama Semeton ya, yang selalu menyemarakkan pro dangdut ya. Akhirnya bisa mengudara hari ini Bu Lodra ya. Tadi requestan lagunya ada Siksa Kubur dari Ida Laila dan juga Begadang dari Roma Irama.

0: sapi kerumbungan di Buleleng. Budaya dan tradisi unik di kawasan Bali Utara ini memperlombakan sepasang sapi yang pada lehernya dipasangi sebuah gental besar yang dinamakan kerumbungan. Kemudian, sapi dihias dengan berbagai aksesoris agar terlihat gagah dan indah. Pada kedua leher sapi itu saling dikaitkan dengan sebatang kayu melintang bernama uge, kemudian di tengahnya sebuah kayu melintang sepanjang 3 meter untuk seorang sais atau joki mengendalikan sapi tersebut. Yang dipilih adalah sapi jantan, itu pun yang berbadan kekar. Kriteria pemilihan pemenang dan penilaian bukan berdasarkan pada kecepatan, penilaian berdasarkan keserasian gerak seperti gerak kaki yang seragam, ekor sapi yang melengkung ke atas, dan kepala sapi yang mendongak ke atas. Sebagai warisan leluhur, agar tetap lestari, maka sapi kerumbungan ini senantiasa digelar pada HUT Kabupaten Buleleng di bulan Agustus.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagu Begadang ya, satu lagu hits dari Bang Haji Roma Irama yang mengingatkan kita semua untuk menjaga kesehatan ya, Reka dan Rai. Pastinya jangan begadang kalau tiada artinya, widih, sesuai lirik ya. Jadi jangan begadang kalau memang tidak diperlukan gitu ya, Reka dan Rai. Kalau misalnya lagi pengen dengerin Perempat RRI Denpasar terus begadang gitu ya, ikut mendengarkan sambil rehat rebahan gitu di jam 11 malam, ya masih boleh lah ya. Tapi kalau udah begadangnya untuk hal-hal yang tidak baik, nah sebaiknya jangan ya. Oke, Reki dan Rai, mepet tadi jam 5 sore ya. Putri akan buka satu kali lagi kesempatan untuk semeton bergabung ya di Prodangdut edisi hari ini. Tapi sebelum itu mau sapa juga ya. Ini ada Gung Biang Sri di Kekeran yang juga ikutan ya sore hari ini. Halo-halo Prodangdut, Dangdut adalah kita. Gek Putri apa kabar? Astung kare baik, Gung Biang. Gung Biang Sri ikut goyang. Salam-salam untuk Buloh di Kardiasih. Oke, kayaknya semua pada kangen nih. Kemudian Bu Tu Kebo Iwa juga nih ternyata ikutan nyolek tadi pas Mbok D-nya naik ya. Jadi katanya Bu Tu Kebo Iwa mau melali ke rumahnya. Widih, semua kangen sama Mbok Loh D nih, Mbok Loh D ya. Jadi sudah pada nyolek-nyolek, terima kasih di WA. Lanjutnya, sekarang dibuka line teleponnya. Satu penelpon terakhir, silahkan di 0361-223361. Inge, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore, Gek Putri.
0: Inge, dengan siapa di mana ini ya?
1: Yang Mbok Jinar dari Suungkau.
0: Inge Mbok Jinar, selamat sore, gimana kabarnya?
1: Ya, kabarnya Mbok Jinar baik, Gek Putri. Gimana kabarnya?
0: Astun kare baik juga, Mbok.
1: Belajar ini gini. Ampurong ye.
0: Iya, enggak apa-apa, sama-sama belajar ye.
1: Request.
0: Ya, request lagu
1: ada apa? Waktu ini.
0: Ada. Satu lagu ya, terakhir nih jadi lagunya lagu
1: punya Cacah Andika ya.
0: Yang mana nih ke?
1: Angka 1.
0: Oke.
1: Salamnya buat teman-teman sane yang ada di studio semuanya, pengantar semuanya, Mbok Jinar enggak bisa Mbok Jinar.
0: Iya.
1: Semeton ring studio sarang sami tiang aturan rahajeng sama Gek Putri Mbok Jinarnya minta maaf ya.
0: Enggak apa-apa, santai aja.
1: Masih belajar.
0: Sama-sama tiang juga masih belajar Niki.
1: Mbok Jinarnya enggak bisa gini. Ya gitu aja Gek Putri. Terima kasih atas waktunya Gek Putri, selamat tugas sampai tuntas. Bye bye.
0: Terima kasih Mbok Jinar ya sudah bergabung. Gak apa-apa Mbok Jinar, nanti kalau sudah setiap hari on air pasti nanti langsung berubah jadi kayak ini ya, jadi kayak Bu Merdeka ya, kayak Bu Vera ya. Nanti langsung auto cas cis cus ya. Semangat Mbok Jinar, semoga selalu bisa monitor dan gabung sama Putri ya. Nanti kita kenalan lagi lebih jauh ya Mbok Jinar ya. Oke, lagu requestnya tadi dari Caca Handika, angka 1 ya. Nanti Putri dendangkan untuk Mbak Jinar pastinya. Dan akan langsung menjadi lagu penutup Reka dan Rai, karena sudah mepet juga di jam 5 sore. Dan nanti tentunya sesuai dengan info Putri di awal ya, untuk selanjutnya di jam 5 sore sampai ya jam 7 malam nanti gitu ya, Putri akan ajak Reka dan Rai untuk bergabung di program Lingsir Sanja yang akan membahas tentang destinasi wisata lokal dan dilanjutkan dengan adat istiadat lokal Bali. Jadi nanti silakan untuk tetap monitor Reka dan Rai ya. Semoga nanti informasi yang Putri berikan dapat membantu menjadi masukan juga untuk kita semua ya. Reka dan Rai tetap setia di sini di Pro 4 RRI Denpasar.

Komo. Komo merupakan jenis lauk pauk cair yang terbuat dari daging seperti babi, ayam, itik, penyu, dan lain-lain, kulit hati, dan bumbu. Komo biasanya dibuat saat ada upacara keagamaan bersama. Ini juga berlaku saat membuat lauk pauk lainnya seperti lawar. Komo digunakan sebagai hidangan atau sajian. Untuk mengonsumsinya, komo disajikan dengan mangkok kecil dan cara memakannya dapat dilakukan dengan mendekatkan mangkok ke mulut dengan tangan lalu meminumnya. Namun, ada juga yang mengonsumsinya dengan menggunakan sendok makan. Ada juga yang masih mengonsumsi komo ini secara tradisional, yaitu dengan mengepal nasi terlebih dahulu. Kepala nasi kemudian dicelupkan ke dalam cairan komo dan kemudian diangkat dan dimakan. Komo akan terasa lebih nikmat jika dikonsumsi dengan megibung. Megibung merupakan acara makan bersama yang terdiri dari 4 hingga 8 orang.

Rekanan Rai, pemerintah sedang mempersiapkan Bali sebagai lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII yang diharapkan mampu memperkuat daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan global. Dalam pengembangannya, pemerintah menjadikan Dubai International Financial Center atau DIFC sebagai benchmark karena dinilai berhasil mentransformasi Dubai menjadi salah satu pusat keuangan terkemuka di dunia. DIFC menawarkan berbagai keunggulan antara lain insentif pajak korporasi hingga 0% selama 40 tahun, menjadi pusat aktivitas lebih dari 50 ribu profesional, serta dikenal sebagai Wall Street of Measa atau Middle East, Africa, and South Asia. Dengan mengadopsi praktik terbaik tersebut, Rekanan Rai, PFII di Bali diharapkan mampu menarik investasi global, memperdalam pasar keuangan domestik, memperluas akses pembiayaan, serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan internasional. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Om Swastiastu. Kantor Musik Yantriki, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekalan Rai, Putri Kantor Niki, Susatya nyaringin Rekalan Rai. Pastikan Niki, Ring Galah jam 5, ya, pacang iring titiang Niki, jagi nyaringin program Lingsir Sanja. Boleh jubat Rekalan Rai, Putri Pacang Mawali Niki, ngewacan informasi ngenenin inde destinasi wisata lokal. Bagi-bagi rekalan lain malah jebos niki informasi sane wacan titiang gitan ya presiden niki ada do semasukan gitan ya tambahan informasi niki majang ira-ira sareng sami pasti ke lan rekalan lain niki sampun kasiaga yang ge makudang-kudang tembang Bali sane becek pisan niki sane pacang nyarengin rekalan rai ring sore hari pun niki nge rekalan rai sinampura niki ring lingsir sanja sampun pasti ke sami unding gitan nge durung kedah dosen antuk megatrol lan nunas tembang. Malih jebos ngiring niki meskian antuk membahas topik nggih ngenenin indek destinasi wisata lokal punika. Sekali mangken niki rekalan rai sampun wenten tembang seni becik pisan nggih saking gusur ya niki sing saling gelahang.

0: Bu, tolong ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
1: Iya ya, Ibu sudah siapin bekalnya juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
0: Nah, bagus itu Bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat, tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
1: Tapi, untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas Ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
0: Sudah pasti dong Bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
2: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.
3: Barang kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barang kedingkling juga disebut dengan barang blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari barong kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Keunikan pada barong kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari barong kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada barong kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan barong kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ide Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan barong kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari barong kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan kekelentingan yang memiliki suara yang sangat khas.

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

pisan rai. Masa ngenin inde destinasi wisata nggih. Sane mangke niki pacang ajak titiang kenten nggih melali-lali melancaran iki ke wilayah Bali Barat rek lan rai. Jadi biasanya nih kenten nggih kena wisata sana identik dengan Bali kenten kan pasti ke pantai kenten nggih. Niki agak sedikit berbeda rek lan rai, santukan niki benar-benar wisata alam niki nggih. Benar-benar daya tariknya berasal dari alam nggih. Mina pernah niki rek lan rai miar sayang kenten nggih utawi sampun pernah berkunjung kenten nggih. Niki kewentenan objek wisata Bunut Bolong nggih. Niki megenah ring ngawawidangan Bali Barat nggih, tepatnya ring wilayah Jembrane antara Kelan Rai. Nah, Bunut Bolong pun iki nggih, niki wonten aja destinasi wisata alam sane unik rek Kelan Rai nggih. Santokan niki berupa taru beringin nggih utawi pohon beringin niki. Sane sampun niki berusia penyatusan tiban kenten nggih, sane ring bagian bawahnya nih membentuk kenten terowongan alami nggih, dadosnya nih ring bawah pohon punika jalanan rekelan rai nggih, jalan raya niki sane presida dilewati oleh kendaraan-kendaraan kenten nggih. Sane unik niki rekelan rai selianan bentuk pohon punika nggih, sane membentuk sekadi niki terowongan utawi pintu masuk kenten nggih. Di tengahnya niki wonten jalan sudah sampun di aspal jalan raya kenten nggih. Niki becik anggen pasti ke berfoto kenten nggih rek lan rai. Lan niki kawasan sane sejuk kenten nggih, santukan berada niki ring dataran tinggi wilayah Jembrane. Nah niki prasida ke anggen rest area utawi genah beristirahat rek lan rai. Inggih, taru beringin wawu kenten nggih nika menjadi ciri khas utama niki rek lan rai ring objek wisata Bunut Bolong puniki nggih. Taler sekali bawasan titiang wawu rek lan rai niki pastika biasanya nih kenten berkunjung karena tidak sengaja mungkin nggih. Mungkin memang menginap ring Jembrane kenten nggih ring wilayah drika. Karena memang untuk genah wisata puniki titiknya nike fokusnya hanya di pohon beringin puniki nggih. Nah niki santukan perkembangan pariwisata kenten nggih sampun wonten akeh taler rek lan rai niki beberapa pedagang kenten nggih. Taler sampun disiapkan niki genah parkir, kemudian wonten genah istirahat nggih untuk perjalanan jauh minap niki. Taler wonten niki toilet umum nggih, dadasnya nih sekalian niki beristirahat minap nggih, atau mungkin yang habis nyebrang kenten nggih dari Pulau Jawa niki melewati Jembrane, nah niki bisa menepi sebentar kenten nggih sambil menikmati keindahan alam puniki. Selain punika rekelan rai ring pohon beringin iwawu kenten nggih niki taler wonten genah suci nggih, santukan ring sisi kangen lan kauh pohon beringin punika niki wenten area suci sekadi pura pujangga sakti nggih. Pura puniki rekelan rai kejaga ketat nggih lan dijaga kebersihan lan kesuciannya nih kenten oleh para masyarakat setempat. Dadasnya nih sane arso berkunjung kenten nggih mencicingi pohon beringin puniki, dados niki sambil tangkil kenten nggih, yang penting kembali niki untuk selalu menjaga kebersihan dan juga niki pastinya kesucian pura nggih. Raga sareng sami pasti ke sampun uning niki nggih, sampun api patutnya nih yen ngraga berkunjung ke genah-genah sane suci.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

Inggih rek lan rai panika bau sampun piar sayang tembang-tembang ya sane nyarengin iraga ring sore hari puniki. Ngelantur mulai rek lan rai niki kantor wenten informasinya ning nggih ngenenin inde destinasi wisata Bunut Bolong ya sane wenten ring wawidangan Bali Barat puniki. Sane arsa niki rek lan rai ama cacinga ngenten nggih sampun api niki wisata alam puniki kenten nggih kaindahan niki sane memang asli dari alam kenten nggih bentuk dari taru beringin iwawu kenten sane memang alami kenten terbentuk sekadi niki wenten terowongan kenten nggih ring tengah jalan raya kenten nggih niki ginahnya ne ring Banjar Bunut Bolong Desa Manggisari nggih Kecamatan Pekutatan niki Kabupaten Jembrana. Nah ini rekalang raya niki berangkat saking Denpasar nika nge kurang lebih sekitar 2-2,5 jam perjalanan nika nge. Jalurnya ini nika rekalang raya searah untuk jalur utama dari Pekutatan menuju niki Kabupaten Buleleng utawi kawasan Pupuan Ring Tabanan. Untuk informasi rekalan rai akses jalan niki nggih menuju lokasi wisata puniki nika wenten tanjakan dataran tinggi. Untuk punika rekalan rai disarankan niki nganggen kendaraan pribadi, motor utawi mobil kenten nggih. Santakan niki durung tersedia angkutan umum utawi transportasi umum menuju ke titik puniki nggih. Sane arsa minap niki sarang keluarga, sarang orang-orang tersayang niki berkunjung nggih dados. Niki genahnya nih dibuka 24 jam setiap hari nggih. Santukan niki memang genah wisata alam dan memang niki jalan nggih. Dadasnya nih preside lalu lalang dengan bebas nggih. Nenten-nenten tiket masuk pasti ke rekalan rai nanging niki yang rekalan rai berhenti kenten nggih. Wenten niki informasi sane titiang rarah ring internet niki untuk biaya niki wantah biaya parkir nggih yang niki menepi minap sembari niki beristirahat kenten nggih berfoto niki ring genah kawentenan wau taru beringin punika nika wenten biaya sekitar 2000 sampai 10000 per kendaraan atau per orang nggih minap niki untuk sepeda motor sekitar 2000 kenten nggih biaya parkirnya nih. Lantai-lantai lais kayak di bawasan tiang ring awal wau niki fasilitasnya nih sampun becek kenten nggih driki tentukan sampun terkenal juga niki anto objek wisata dan kebetulan niki wenten juga genah pura seni nampak re objek wisata pun niki anto punika sampun wenten area parkir seni becek niki bisa untuk motor lan mobil nggih. Warung-warung makanan lokal niki menyajikan makanan lan minuman pastika sampun tersedia nggih ring wewidangan drika. Wenten toilet umum lan tempat beristirahat niki anto menikmati pemandangan lembah sane wenten driki nggih. Santekan niki wilayahnya ini dingin rekelan rai nggih minap di beberapa waktu niki wenten Tyler sayong utawi kabut niki nggih. Niki menambah pastika keindahan rekelan rai nggih objek wisata alam puniki.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: hiduplah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

nggih informasi ngenenin ide destinasi wisata sane ke Bosang Wawu wisata Bunut Bolong nggih sane wenten rek widangan Jembrana. Nah, rekalan rai mina peniki sane arse berkunjung dari sangge santekan kali Bosang Wawu niki genahnya ne dibuka 24 jam setiap hari nggih. Rekalan rai dibagi informasi Iwawu kentar nggih presiden niki dados informasi tambahan majang rekalan rai nggih. Lan presiden iki dados iki rekomendasi genah melali utawi berwisata kenten nggih. Rekalan rai sampun nampak renggalah jam 5 kaliwat 55 menit. Niki pacang iring titian jegi miar sayang asiki tembang nggih. Wusan punika rekalan rai niki pacang ngapastikeun nyaga yang puja trisandya nggih. Santekan sedurung mepuja trisandya pacang kawentenan bisa malontar batur kalawasan taler wenten rendungan sedurung puja trisandya. Untuk menikah yang giring piar sayang niki nano biru boyo Jusuparman.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening perhati.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

sangsanin dan nyakitin, nyiksa, miwah ngemademin sarwo murib. Maka sami sane pinake pikayun, sane pinake tertujuan ring kehuripan, pacang gelis kepulihan, durmaning pacang tuk.

Iraga lanrai punika wau sampun iraga sarang sami nguncarang puja trisan ya. Dumugi sami jagat balining ngemulihan kerahayuan lan kerahajengan. Rekalan Rai, kantor kesarangin titiang putri, ring program bingsir sanja, sani mangkin iki Rekalan Rai, ngantos puput melih jubah seringgalah jam pitu, pacang niki mausa ngeninin inde adat istiadat lan budaya lokal Bali. Lah, Rekalan Rai, niki talar informasikan titiang ringgalah jam 6 kaliwat 18 menit niki, pacang kewentanan azan maghrib, majang ring wilayah dan pasar lan sekitarnya nih. Regelan Rai, niki kanton, wentan niki ake pisan, tembang-tembang Bali, sani pacang jarangin iraga, nge, ring rahin ini mangkin. Ampunan, kija-kija dumul Regelan Rai, tetap sesatia driki, mesikian ring pro 4 RRI dan pasar.

Rake dan Rai, demikian tadi kita telah dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Rake dan Rai, semoga ibadah kita di petang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini Rake dan Rai, saya akan ajak Rake dan Rai untuk kembali ke program kita di Lingsir Sanja yang pastinya akan membahas tentang adat istiadat dan budaya lokal Bali. Sebelum itu Rake dan Rai, mari kita dengarkan bersama-sama lagu-lagu yang siap menemani kita di petang hari ini sembari beristirahat.

0: Ge, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Ge.
1: Daun apa namanya ini, Bu?
0: Ini daun endongan, Ge. Tolong sekalian daun kayu tula itu, Ge. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Ge.
1: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
0: Di pekarangan kita lah, Ge. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Ge.
1: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita kan banyak yang jual.
0: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Ge. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Ge. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.

baru standar. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyot. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kelan Rai, masa ngedenin indi tradisi nih geng ye. Putri sempat mengalami niki ketika titi yang baru selesai melahirkan ye. Nika wenten kepercayaan ketan ge utawi tradisi niki sane kantun niki kelaksana yang ring daerah tempat tinggal putri ketan ye. Niki dipercaya bahwa ketika seorang perempuan ketan ge anak istri utawi sane sampun dados ibu ketan wosan melahirkan niki wenten anika masa cuntake kenten nggih dadasnya niki nenten kedadosen memasuki dapur taler nenten kedadosen antuk nyarengin upacara agama nggih kesanggah utawi perajaan ke durung dados kenten nggih dari kelan rai opo nika nggih yening iraga cinga male saking aniki kepercayaan Hindu kenten nggih. Masa cinta ke puniki utawi kesebelan puniki kenten nggih yening tiang alami pribadi untuk nenten masuk ke dapur utawi paon kenten nggih nika selama anak alit utawi bayi durung kepus bungset kenten nggih dadasnya nika sama sekali nenten boleh menyentuh dapur kenten nggih. Setelah anak alit niki kan beda-beda nggih setiap bayi nika kepus bungsetnya wentan sane cepet wentan sane agak lambat kenten nggih nika beda-beda. Nah beberapa hari biasanya sampai 1 minggu minap kenten nggih nika setelah sampun kepus bungset. Nah nika titiang diperbolehkan untuk masuk dapur kenten nggih tapi niki durung preside antuk ke tempat-tempat suci nggih termasuk niki ring berajan utawi sanggah ring rumah kenten nggih tapi malih niki ke pura nika durung dados rekalan rainge. Nah nika biasanya nih cuntake nika ring 42 hari utawi abulan pitung dina Bali. Dawasan punika rekalan rai pastikan niki sami melaksanakan nggih upakara puniki ring abulan pitung dina nika kan wentan nyambutin bayi nggih nika kesarengin antuk upacara pembersihan atau pensucian diri dari ibu dan bapak si bayi juga kenten nggih. Titi mengalami nika rekalan rai seingat titi ring abulan pitung dina anak kenten nggih nika wentan upacara sekali natap kenten nggih ring depan depan dapur kenten ring sanggah kenten nggih seperti simbolis kenten iraga sampun mau bersih lan sampun dados malih niki masuk ke area suci sekadi merajan sanggah pura kenten nggih niki mina puenten perbedaan ring beberapa wilayah taler nggih tapi titiang yakin akeh niki semeton Bali sani kari melaksanakan puniki nggih. Rekalan rai wenten niki informasi taler ring internet lan sosial media kenten nggih. Wenten ring beberapa wilayah niki untuk masuk dapurnya pun niki harus menunggu ring abulan pitung dina utawi 42 hari nggih. Jadi berbeda sarang yang putri alami niki. Nggih, kalau titiang kan sampun kepus bungsat sampun dadas ke dapur kenten nggih. Niki wenten tara ring beberapa wilayah niki nyantos niki sekadi masuk ring pura utawi merajan kenten nggih patah niki ring abulan pitung dina. Wawu niki wesan cuntake punika.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Rakyat lang rai mau sang indek tradisi iwawu kenten ge, haniki kepercayaan seni kantun kelaksanaan yang tos mangkin kenten ge. Niki mau sang indek anak istri atau ibu niki seni wesan melahirkan kenten. Yeni niki ararah ge atau dicocokkan niki anto medis kenten ge. Memang niki wenten kaitannya rakyat lang rai ge, santukan niki secara medis. Nika 42 hari wesan melahirkan nika kebausak masa nifas kenten nge. Lanring masa nifas pun niki nika ibu disarankan untuk lebih banyak beristirahat niki rekalan rai untuk memulihkan tenaga. Lan pastikan niki untuk fokus merawat bayi sani baru dilahirkan kenten nge. Dadosnya nih niki ya nih iraga kaitkan kenten nge rekalan rai. Memang luar biasa sekali niki nge disiapkan oleh para leluhur iraga niki nge. Tradisi lan kepercayaan sekalipun niki nika juga dipikirkan dari efeknya jauh-jauh hari kenten nge. Sapunapi niki santukaring Bali kan pasti ke akeh niki rerainan kenten nge. Minapuenten taler kegiatan adat kenten nge. Yening ibu pasca melahirkan niki harus mengikuti nika malih pasti ke akan menguras banyak tenaga nge. Dadahnya niki iraga patut bersyukur nge. Para leluhur iraga ring Bali niki becek pisan sampun memikirkan samian sapunapi niki keberlangsungan hidup ring masyarakat Bali pun niki. Nika hebatnya rekalan raya nge Bali puniki kental anto adat istiadat lan budaya nge. Sanya niki ternyata berkaitan dengan berbagai ilmu-ilmu sadewenten kenten nge. Rekalan rai tradisi puniki nge mina perakhiran rai sampun pernah juga laksanakan kenten nge. Wenten sane mengalami talar atau mungkin sedang mengalami mangkin, tetap selalu semangat niki nge majang reng pada para ibu anak istri niki nge. Sane dados niki pasti ke penguat taler majang reng anak-anak lan suami nge. Tetap semangat iraga sareng sami niki. Inggih rekalan rai sampun niki nampa areng galah jam pitu wengi titiang pacang lungsur pamit niki rekalan rai pastikan titiang ngaturang siksema ping banget majang reng rekalan rai sane sampun nyarengin titiang saking galah jam 3 iwawu nyantos puput mangkin areng galah jam pitu balik jebas rekalan rai niki kawentanan semeton titiang beli tutmus sane pacang nyarengin nyantos puput mulai jebas areng galah jam raras wengi. Sinampura yang dimenten keiwangan, nah, selami titiang ngetar acara duene, puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om, Santi, Santi, Santi Om.

0: swastiastu. Inge pamiarsa Ratu Ida Dane, malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur minakadinyane. Bali keancaran pina ke pusat keuangan global. DPRD Bali ngusulang mangda nenten malih ke bau sekolah favorit. Inge pamiarsa sane mangkin titiang putri ngaturan gatre sejangkep nyane. Rakelan Rai, pemerintah Nabdabang Bali pinakagena Pusat Finansial Internasional Indonesia utawi PFII sane keabtiang mangda Presiden Nincapang Daya Saing Indonesia pinake Pusat Keuangan Global. Pemerintah Nadosang Dubai International Financial Center utawi DIFC pinake Benchmark sangkaning sampun Presiden Nadosang Dubai dado silih tunggil Pusat Keuangan Ring Jagate. DIFC taler nyobiahang makudang parindikan becek sekadi insentif pajak korporasi kantos 0% selami petang dasa warsa, dados pusat aktivitas langkungan saking seket tali profesional, miwah kalok tah pinaka Wall Street of Measa, utawi Middle East, Africa, and South Asia, lan kepala BP BUMN, sane taler pinaka COO Danantara, Doni Oskaria mausang PFII, nenten wantah ngewangun genah keuangan, nanging taler ngewangun rasa percaya majang Indonesia. Gatra selanturnya nih rekalan Rai, pemerintah Nabdabang Pembangunan Internasional Financial Center utawi IFC Ring Bali. Pembangunan punika, pinaka utsaha anggen naut investasi global mangda Presiden ngeranjing ke Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ngawadarang Pusat Keuangan Internasional punika keancaran magenah ring tigang wawidangan ring Bali. Manut Dane, pemerintah sane mangkin kantun nyusun landasan hukum sareng sarana sane kabuatang anggen operasional IFC. Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia utawi BPD HIPMI Bali, Agung Bagus Pratiska Linggih, nyembrame becik pembangunan tigang pusat keuangan internasional ring Pulau Bali. Nanging dane ngabtiang genah pusat keuangan internasional nenten magenah ring daerah Bali Kelot.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakelan Rai, Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawi DPRD Bali dukung mangda nenten malih wenten sane kesambatan sekolah favorit ring Bali. Anggota Komisi 4 DPRD Bali Agung Bagus Tri Chandra Arka ngawadarang sane sekolah favorit kantun kesambatan oleh kramane silih situnggilnya ne asangkaning genah sekolah he. Kawentenan punika, saning rananya ngawenten sekolah sekadiring Karang Asem, sukil molehang siswa, santekan genahnya nedoh. Punika mawenan Komisi 4 DPRD Bali, sani mangkin kantun Nabdabang mangda Presiden ngapus istilah sekolah favorit. Ngelantara kelantrai, gatra selanturnya ne Gubernur Bali Wayan Koster, Mas Temaya Pacang Presiden Gelis Nguah Energi Bersih Ring Bali, Majalaran antuk pembangkit listrik tenaga surya utawi PLTS atap taler ngawi gunayang kendaraan listrik sane ngawi gunayang baterai. Manut Dane, kekalih program punika pacang kemargiang saha Presiden ngewetuang Bali sane mandiri energi taler ramah lingkungan. Rikalaning Nabdabang kawentenan punika Gubernur Koster mausang muatan pangrembe saking pemerintah pusat utamanya ne Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral utawi ESDM miwah PT PLN Persero. Inggih pamirsa, lantah kadi asah punika gatra basa Bali sane preside kater wengine mangkin. Titiang putri kesarangin pangrembe gatra basa Bali ngelungsur mepamit. Pupotan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

Megibung merupakan tradisi yang sangat khas dari Karangasem. Tradisi Megibung artinya makan bersama. Nasi dalam satu wadah lengkap dengan lauknya yaitu lawar, timbungan maupun sate dimakan oleh 5 hingga 6 orang. Tradisi ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan memupuk kebersamaan yang biasa dilaksanakan saat ada upacara agama ataupun saat nguopin orang yang memiliki hajatan atau upacara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
4: Maaf, tidak bisa begitu.
3: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
4: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
3: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
4: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
3: Emang apa? Saya permisi.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: sebenarnya dia misi latek. Ini sebuah madan hidupnya latek. Semuanya sudah terlambat, hancur.
1: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
0: Aku kecewa pada kakakku.
1: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
0: Tidak, lebih parah dari itu.
1: Lebih parah? Maksudmu?
0: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
2: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis. Mata terlihat cekung dan merah. Muka pucat. Bibir kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk. Dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar. Serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.
3: Manuk Dewata adalah wahana sang Atma yang berfungsi untuk melancarkan perjalanan Atma dari berbagai rintangan atau hambatan yang akan dialami oleh roh dalam perjalanannya menghadap Sang Yang Widiwasa di alam Swaloka. Manuk Dewata disebutkan berbentuk burung cendrawasih dalam kutipan artikel Sriti Dharma yang dipergunakan dalam upacara Pitrayatya untuk tujuan menyucikan roh atau atma dari panca mahabhuta dan panca tanmatra sebagai unsur-unsur benih kehidupan manusia.
4: Bli, Bli! Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
5: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
4: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
5: Orang gede? Lo belong maksud lo?
6: Oh no.
4: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
5: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
4: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
7: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
8: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Inge Ratu Widadane Pamiarse. Tembang warga punikiring perumpat RRI dan pasar sane uang yang titiang rahino waraspati mangkin janten sampun titiang iring pamiarse sarang sami nagingin nantuk mepale wakil puniki. Nggih sedurung catur puniki gumentos titiang nyantos pengarauh Ratu Kakyang menawi te ide kantun macet ring margi puniki. Titiang pacang ngambil puniki cakepan Adi Parwo ring halaman 266 puniki. Nggih, Ratu Widodane pamirsa, sane sampun sayage ring juru pudi gedhe suang-suang ring cakepan Adi Parwo rah ring halaman 266 punika. Ingge jagi kawit yang titiang. Om Wigana Mastu Nama Sidam. Sangkurawa Pandawa Labde Astra sesampun pune sang Korawa mewahi sang Pandawa. Mulihang pengawruh ingian migunyang punika sanjatene. Mahyun te sang Bisma wihi kanering kawidak danire soang-soang. Iri keraris ijo, sang Bismo mapi kayun. Mangde je persida uning puni kering, kawi dagdan, kawi kanan ijo ni suang-suang. Genawe tang sabo, ungguan anire amin tona kenang kesaktine. Oraris kekaryanan punika kalangan genah mintonin ingian kesaktian ide suang-suang. Mejil tesang derterastere. Mereka raris medal punika ide suang derterastere. Wedure sang Gandari muang sang Kunti kesarengin antuk mantri Wedure punika diah Gandari aler diah Kunti tumuntun te anak nire punika jagi nonton punika puteran-puteran idone maka samie. Tambeninge nadu sang Bima muang sang Duryodana. Sane dados pengawit punika ngadu kesaktiane ido sang Bima kelawan sang Duryodana. Gade tike sinamut nire. Punika ide makde senjata gada punika sarang kali. Kapwa te sire silih pupuh. Yuri keraris ide sarang kali sang Bima. Sarang sang Duryodana jeg saling ting-ting punika ide iri kering kalangan. Pada lagawa pada sakti. Sami-sami teguh, sami-sami egar kayune, sami-sami sakti sapunika. Ingian kawisesan putran-putran ide sang Drestrastra sarang sang Pandua. Kadi tesir liman atau karpadan ya liman. Punika yang nerahan sesaih sekadi gajah mepalu punika sarang gajah. Waring utan dinding medan ya punika jek saling sengitan punika. Antuk dukan ide nih. Dan anu sor silih cidera. Dan wenton punika sane kasoran punika duaning saling tigdeg punika. Masue po silih palu. Kantos suwe pisan punika ide. Saling tigdeg, saling tinyak iri kering kalangan nih. Kenon tesang aswatamu sumapehanya riastranira irika raris kepanganikayang sang aswatamu mangne malasan mangne nyapeheng punika senjata nidane ke cabut sarang kalike. Ini kira tu kaki yang sempur tau.
1: Okey. Ini kau.
0: Aduh kesaktian tu. Bimo sarang Arjuna, sarang Duryodhana tu.
1: Ya lanjut.
0: Mararian tu siru kalih.
1: Nah, res, mararian itu sarang kalih. Dua ning wau rau.
0: Madag tesak dang yang drone konikang sake umenengah. Sabu umenang
1: laris ngadag gida bagawan drono ngenika yang mangnane tenang-tenang rumun sana wenten iri kering paseban
0: wapan ku mutog dening lebuning sabu tinapaking wang asamu
1: duaning kantun melepuk punika abu utawi buke sane kajak-jak antuk ida danene sane mentas driko
0: wang pahyuning wang akweke
1: talar punika grudogan anake sarang akeh
0: sinambe nireto sang Arjuna
1: laris kaulapin ida sang Arjuna.
0: Keno nire madaga minto nakna. Wa pangawaruh nire.
1: Kanikain mangdane ngadag sang Arjuna. Mamerang kawaga dan ido na edengang ning.
0: Perayatna te sang Arjuna.
1: Inggih trika siksa pisan ide sang Arjuna.
0: Maka wacemau. Wala mawalaras sinamut nire geni astre nire
1: raris ide ngangge kuaca malih sampun punika makte gandewa panah geni astre
0: warayang mijilak kena apui dumilah.
1: Punika geni astrone panah sane ien tibakang saja jagi ngemedalang geni ne ngabar-abar.
0: Prajuali tering anterale.
1: Jantos ring langit te punika galang apadang.
0: Penadamanire baruna astre.
1: Raris kepada mang. Antuk panah baruno, baruno astro.
0: Warayang ngamijilaken we.
1: Punika panah yaning tiwakang ngamedalang toyo.
0: Tumutang. Tumutang parjani astro.
1: Kelanturang raris antuk panah pardani arte.
0: Warayang metuaken mege.
1: Nike sampun panah esane preside ngewetuang gulem.
0: Tienutut taning bayi biastro.
1: Laris kelanturang antuk bayi biastro wastani pun.
0: Warayang metuaken angin.
1: Inggi punika panah yang tibakang ngardi punika angin puting beliung.
0: Aneka widikang astro pengauruh nirah.
1: Inggi magenepan sampun kapintonang punika senjata panah esane uning ini da.
0: Hano amijilakan lemah.
1: Wenten sane ngemedalang tanah.
0: Anu amijilakan ukir.
1: Wenten sane ngemedalang gunung.
0: Sahantar adanannya.
1: Tapi?
0: Sahantar adanannya.
1: Ini apa enggak?
0: Bisa hantar nih.
1: Sahantar.
0: Sahantar. Adanannya.
1: Eh, lanjut dong.
0: Eh. Panglesuri wetunia. Suang-suang.
1: Rauh ring pangudepan. Panahe. Suang-suang. Sana medalang gunung gede. Makin kalitang. Tadi terdos gunung sini.
0: Kapuhan ikang wang kabeh lu mulatir.
1: Eh, yakti. Kebengong-bengong punika anake sarang akeh nonton kawentenane punika.
0: Gomeras abdamnya mangastuti risang arjuna.
1: Raris pada punika apa gelur suaran ide dane ne sane nonton ngajum mang sang rajuna ne maro hebat ne maro jempol ne maro like
0: inge niki dumun rumen di tiang wace niki inge mulai bebas pamirsa sane sampun wenten daging lanturan dados puniki inge
1: pun buka loketen niki
0: ampun
1: pun buka loketen niki
0: om swastiastu.
2: Om swasti astu.
0: Ngin man.
1: Aneh.
0: Kan ngin si malu jani.
1: Kadung ngukup gitu apa? Kadung ius.
0: Kadung ius gak ngukup kan?
2: Ius dewa ratu melak makin. Tentang tukakian. Negungkah.
0: Nih.
1: Udah bani masang. Mampu ius udah bani masang.
2: Enten tukak yang eh melayah niki ketutu kondisian niki melayah niki
0: eh
2: mangdanan yang macet dalam tanah dan ngeliwat meniki itu. Om swastiastu om wigna mastu namo sejati ri sedang sang Arjuna mintonakan sarwastaran nirah.
1: Ingih rikanyekan sang Arjuna mintonang utawi mamerang punike sekancan panah idone.
2: Dodong tesang karena mau lengkap wang warayang.
1: Jagrauh punike sang Karna makto busur. Makto gandewo, makto panah, jangkep sampun arit dan makto.
2: Timpas makto tu. Makundalo, mukti kenanu.
1: Ingih ngangi anting-anting sane wiyakting redep.
2: Kote janan dening kundalo murutin niru.
1: Sami kalangane punika kanteren anduk anting-anting sane ngeredep duen ide.
2: Mokalop dosire tiga, tiga, kawacok.
1: Alor punike ngeredep ngange kuaco sane ngenter kadi Suryo.
2: Kadi pengawaking singo gatarani re.
1: Waluyo singo murti wenten idone punike.
2: Madeging seba mandalani re.
0: Sabe.
2: Sabo mandalani re.
1: Nah, gitu bah. Cek apa mau daging sabo gitu bingung benar arti. Madaging sabo mandalani re menggenah ngadag iri kering wewidangan pasebane.
2: Dinakuanan wo cireng perayu perayu janani re.
1: Raris. Kecapatan raris ketakenang nah apa tujuannya oh kenten
2: mojar tesire ian mayuno maduo ngaduo kesaktin muang sangar yuno
1: raris nyawe sangar yuno titiang meriki jadi nyentokkan kesaktian sang karno raris titiang meriki jagi nyentokang kesaktian ngelawan niko sirun kau so sang Arjuna niko sampun kalawan tiang
2: kodonan dening raka be
1: mang no uning ini kin jagati samian kadena ragana paling dua genyen
2: muagirang kesang duryodano
1: weh wawu sapuni kecek gargito pekayunan ide sang kurupati
2: on anu mapag saktin sangar yuno
1: waning purun wenten anak purun jagi magutin kawisesan sangar yuno ampun lingkuni antoseng dan wenten
0: antoseng
2: kinul niru dosang karno
1: romangkin kagelut punike sang karno
2: inawan porayu yanan niru
1: apa?
2: Inayuan porayu yanan niru
1: jag kepatutan punike tetujuan kebangkitu bumara ya
2: mojar te sang Arjuna ling nire
1: mungkin sang Arjuna raris motaken puniki
2: ikang wang ian mangkane paksa bantaro bantaro
1: sabantaro
2: ikang wang ian
0: napak
2: manapak
0: sabantaro
1: inggih sapa sirojo sane purun ngenyekang puniki genah pasebane genah mepintone
2: no tanano umaritara renayu
0: mari terane ya.
1: Sok wonten nenten wenten anak ngerunguang.
2: Ki walo teko rikawakanyo prihe.
0: Prihawak.
2: Awak juga.
1: Yen rauhe wantah celapat-celapat. Momogol rauh dan wenten nak ngatahin dan wenten nak ngundang
2: ikang wang mangkano karamanyo
1: yen ada nak gitu pidabda abikasnya nih
2: ikutan waruh ring loko sedidi ngaranyo
1: niki sampun jadmone nesane tenuning ring pulau Bali pejagatan wastane sing unang ya teko milu ngajeng duang botol betlah
2: tapuan weruh Ring loko Mariando.
1: Tusing nawang tato Susilo nganapang dewek ring jagate.
2: Ring kepanate.
0: Ring kapan?
2: Manggi. Manggiang warga loko.
1: Anak nekenten di jiwa daunduk jagi ngamulih yang suargan.
2: Muangkane ling sangar juno.
1: Jok kenten ida sangar juno mabawas nyempleng.
2: Sumawur sangkarno ling nire.
1: Kecawis taler ulih sangkarno sapuniki penyawisnya.
2: Ikeng sabong aranil.
1: Niki ada aneh lapangan.
0: Lapangan niki.
2: Angin tuma Amerika.
1: Siro kan dah doas mencelap mereka.
2: An mangkano ikang wang sadohano.
1: Kenten masih anaknya napi malih sampun medwe kewibawan.
2: Inge duka tiang. Alah gue kak nembe tentang liwang.
1: Ah mani mani yang sih ada nak undang dah jek telapat telapat. Ya tuang bawa mang mang munyi.
2: Wah nuh.
0: Lak ati lah.
1: Buka dong duang botol lah so. Kayak tuang mang munyi kayak anak.
2: Inge. Bicara orang setok tuh. Inge, inge itu kaki ang, taler, nak buka, apuran, pejantan ampun dan manut,
0: kita bon, tu kaki ang. Cek, cek, cek, cek, cek.
2: Inge, kak ni mana kak ni, kak tetop, buyang dari
0: pasar
2: raja, mau follow wakilan, taler, buat KBB, inge itu kaki ang, kita yang ngelungsur mau pamit, kak ni miki, boleh yang tidak.
1: Masuk, masuk kak ni.
2: Kak ni, jadi mana kak ni? Inge tu kaki yang tiang mempamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Yeah, yeah. Buka wayan dano di tampon yang duduk orang radio ni kena. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Nih saru jadi.
3: Tung kakak ni.
0: Yeah. Oh. So nyaknya dah duduk-duduk dah.
1: Nyak begitu.
3: Yang lah jagung kak tu kaki yang.
1: Nah tu baca lanjut.
0: Lanjut dong, lanjut dong.
1: Yang kian jut lah ni bin buang-buang botol lu.
3: Om Swastiastu, Om Awigeno Mastu Namo Sida. Non sang luwih saktin nire maka sabo iking sana sabo.
1: Siro jadane ngelah kewisesan lebih jak pasti ke sampun bani nyeburang meriki ke peseban.
3: Iya kia puyote.
1: Niki wastane peseban tongos nak melatih tapi tongos nak mengadu niki tiang siap.
3: Sabo pamintona.
0: Saktin.
1: Alih.
3: Nah, ke saktin.
1: Niki, boyo riki tongos nake minto nang kewisesan.
3: Apo tu bosa?
0: Dosa.
3: Bosa tumo.
0: Dosa.
1: Tumame.
0: Tumame.
3: Tu mamir yang anang kesaktin dia.
1: Napi pilih ni tiang mecelep mai lakar ngetohang kesaktian napi pilih tiang eh.
3: Mangkane ling sangkarno.
1: Cik kenten ni de sangkarno nyawis.
3: Iya no you want to. Sabdan nire di sang duryo dan
1: ingge je kepar tetang raris baos sang karno ne ulih sang duryo dano ni marop
0: benah ne benah ne
1: pas ne
3: amus te sang kurawo sire kabeh.
1: Mas Surya. Rawo-rawo sami ada pun joh di luar lapangan milu ben teko no bae Surya milu Surya apa no. Iya.
3: Su amari warate Sang Karno dire.
1: Sami mendukung Sang Karno sami.
0: Dukung ini beda dukung nih.
1: Nyandang dukung nih.
3: Unang Sang Bismo.
1: Inggih ide je pegawan Bismo sepun api.
3: Sang Widura.
1: Inten talar Sang Widura sepun api.
3: Sang Yang Drono Krepo.
1: Inten talar Begawan Drono Begawan Krepo.
3: Oh amari urate Sang Pandawa sir.
1: Ida tetap pindah. Dukung Sang Arjuna daning konden satu tahun.
0: Nek kapilih nek itu.
3: Waduh, tikang sabot.
0: Aparwo, ikang
3: sabot.
0: Amlah macam. Yes.
1: Dawang punika, mepiak kang kali, kegenah paseban jantos.
3: Dua menghalat. Dewi Kunti di Sang Karno.
1: Katelak tekang hantu Dewi Kunti di Adoi Karno. Kenten kayun ni de.
3: Matutur cewasire. Rah.
0: Ria.
3: Riane. Niro di Sang Yang Aditya.
1: Eling raresi da Dewi Kunti papi anak kentu eh ajin ni tu Surya ya tu Surya udah betara Surya
3: ikang inajun niri
0: inanyut
3: ganggo
0: inanyut
1: ikang inanyut niro
3: ikang inanyut niro rigan
0: ganggo
3: Gango wunia.
1: Sane rarung itu ring tukat gango ni kok tak sampun pidan kaden sampun ni ko.
3: Biak dari sedang diri idak ni lah.
1: Pasti ko pisan manut kayu ni lah Karno bni sing ando sing lean bena.
3: Apan anang kundale. Gowacil panglinggo ni sirah.
1: Sawireh misi anting-anting. Bajun ni bentuk nak pindahan beliang di Kumbasari bajun ni. Di samping Pasar Bandung. Aduh. Wah.
0: Nunggu siang wana.
1: Nunggu siang wana. Tuh.
3: Tuh, misis. Teluh ni roh. Marabas. Daunang
1: inampet jek permangken laris nyeracap toyan pengaksian ido Dewi Kunti ten ido presiden ngandet
3: ku modar tikang ati bening olas sarep.
1: Malih jek ngetor nerugtuk ke jantung itu nih riantukan banget ke pariangan kayun itu.
3: Dan tan ano winarah nire.
1: Saki wantan tan wentan sane nak nih nikin itu.
3: Tuku nu malih. Tikang risirat.
0: Umulat.
3: Risirat.
1: Wantah ide ngaksi kimantan ring Sang Karno ngawam tuh.
3: Nge, siang menikah kan buat lapu.
1: Si, nak toyan penyingak nih. Besu nih udah angka.
3: Dan pulih ngentah. Pulih malu.
0: Bo, banyak ada kuduk ya.
3: Ngi, tukak yang tiang tuna tuntunan tarang kali. Tungka tiya tukak yang. Mang dok kena ring griyo ring puri.
0: Nih, semua.
3: Ngi, yang lungsur pamit tukak yang tarang. Ya.
0: Iya
4: ratu.
0: Siren.
4: Om swastiastu atu kakyang sarangungka.
1: Iya. Tapi ini ke, nonton suara.
4: Iya tu jak pilak di tiang tulapi. Wawu sanuusun tu diko ring badau.
0: Iya porsir soalnya porsir. Iya,
1: nontonnya jukut belego eh. Kita
0: nyam mana nyak.
1: Nyam bener nih kak.
4: Wadui, wadah natu penopi katro tu kakiang sarangungka.
1: Ya, setungkara niki. Wenten-wenten sabah sekali dumun.
4: Dungi, ni mana kena ngalantur sa daging geriau tu ni sarang sa daging kuri. Tidang tidak mantan niki tu ungka ni. Lagi parwo niki. Tidang mengek niki. Niki kawit. Om awi genau mas tu nama si diam. Mangkanuling sangyang naro ya
0: ne. Iye kadia sapuni ke bawas penganikan ide sang yang narayana ide sang yang Wisnu.
4: Iya naiwan siro dening dewo sangu.
0: Ini kan harus kepatutan ke antuk para dewa-dewa itu ini maka saminya.
4: Lu mampah to siro kabe.
0: Raris mau margi pun ke ide sarang sami.
4: Mareng kesir arnawa.
0: Nyujur genahe sani mewasa kesegaro susu.
4: Ano to mandaro giri ngarannya.
0: Wintan punika mewasto Gunung Mandara.
4: Gunung ring sangke duipe.
0: Punika gunungnya mengenah ring jagat sangke duipe.
4: Iya kang bumi maketasik iri kang kesir arnau.
0: Punika jagat sana madue punika segara susu lah.
4: Jawalas iwu yu janeng.
0: Punika menawi lingahnya ni, solas tali yu janeng.
4: Kunang pasir niya, sewu yu janeng.
0: Punika raris, pasih punika lingahnya ni, siu yu janeng punika.
4: Samang kanang, Kramanin luah niyo ikang mendar giri.
0: Kode sapuni ke lingahnya ni gunung mandaro ni.
4: Iya tika di naut di sang yang ananto bogo.
0: Nika sampun kancit kabut punika antuk sang yang ananto bogo ah.
4: Katut tekeng isin niyo kabe.
0: Rauh. Daging-daging nyane sami pun ikan jaga ancet tak ini dah.
4: Dia niba kakening kesir arnawan.
0: Laris keuntungan, keulungan pun ikan ring segara susu ni.
4: Apa kena pamutaran ikan kasih?
0: Punika pina kesarana, angin melincaran punika segara ini.
4: Mojar tang dewato risang yang samudra.
0: Harus ngandika para dewato ini, ringida sang yang segara.
4: Dasyasi to kamu yang segara.
0: Ini, swecanin ratu sang yang segara lah.
4: Ayo kita dan derane pengaras ning duipe.
0: Sampunang eratu nenten dia nyuecanin punika inik pekosodan punika segarun.
4: Ya puo sido mijil ikang amerte.
0: Waning tatujuannya ni mang de sido medal punika amerte ne.
4: Saking kesir arnau.
0: Saking segaru susu ne.
4: Ayat tanu paritus tu nikang tribuanu.
0: Mang nanya ni persido. Punika paripurna, punika jagat tiga ni.
4: Muang maka dibiante, wenang mawe.
0: Punika antuk kaluwehan.
1: Pekayun
0: ratu presiden harus mecoyang.
4: Suakaning watak yang.
0: Sido ngeledangin punika para dewata ne.
4: Mangkana lingsang watak diwata.
0: Kadiasa punika atur para dewata ne saminye.
4: Mangoto sang yang samudra.
0: Ika rari sido sweca nananah yang berkenten dados-dados kenten ide nganika.
4: Ainge tugung ka sarangna tu kakyang tu semua fin banget niki tu. Nggih kakyang tu api didang pilek niki tu batuk benten. Dikane rai no titiang banget. Terus mencet-mencet ton polis tu. Nggih didang nak menetor tu terus didang mencet ton polis tu. Nggih niki jelang gala jebon satu kakyang sarangung ka benda kena
1: gitu. Terus
4: Niki wetan buayan seri merta sarang bapak untuk setamu ngerajing melibas buayan wetan niki bu ading ringkung wetan kom yang seri agung siki sarang gungkak raya seramu ngerajing atuh
1: bu badung uban
4: raja ngerajing bu badung iya tuh kakyang sarang gungkak niki galak katur titiang bapak bit utap ngantuk ramah santi om Santi.
0: Inge. Ratu dadani pemirsa, dua ning galah sampun nepek puniki ring palat angkaping pertama titiang nunas mesanakan demana bos-bos. Ni bos ring palat angkaping kalih, malih iring titiang. Ingih ka desa punika.
5: Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ide Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan.

rambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari barong perutu hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani.

0: Kakak kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih, nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Kantin ke sarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Ih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tau. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini harus

0: tetaplah bernutrisi dan juga bervariasi, Ge. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Ge.
1: Oh, gitu ya, Kak.
0: Bukan hanya itu loh, Ge. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Ge. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Ge.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.

0: Tradisi mebuag-buagan di Kedonganan. Tradisi unik di Pulau Bali yang digelar setiap tahun, tepatnya pada saat hari ngembak geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini sebenarnya adalah warisan leluhur, tapi sempat lama vakum. Namun beberapa tahun terakhir, tradisi mebuag-buagan kembali digelar. Lokasinya sendiri adalah di kawasan rawa-rawa hutan mangrove, Desa Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Pada saat tradisi ini berlangsung, peserta akan melumuri tubuh mereka dengan lumpur, apalagi memang tempatnya di daerah rawa-rawa berlumpur di desa tersebut. Setelah semuanya puas mandi lumpur, mereka pergi ke pantai Kedonganan untuk membersihkan diri. Tujuan tradisi ini digelar memiliki makna simbolik sebagai bentuk pembersihan diri atau badan dari pengaruh negatif yang nantinya setelah dilumuri lumpur akan dibersihkan lagi di pantai.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Nggih, para pemirsa, temang warga sane kantun ring ajeng pesawat radio sane sampun munggah jagi istirahat dumun lurus. Sane
1: lurus
0: durung presida munggah mangkin galahi. Lurus keranjing Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nah, kitu subuh.
1: Subuh.
0: Moga pasti. Kitu
2: mun dadak kuing-kuing ya nah.
0: Pasti bos seger, pasti bos seger roger ni ya, nak melena aja ni dari Madeoko lebihan ikut belego bos.
2: Tapi becek sayur belego aduh.
0: Nah, lebihan dia bisa
1: lebihan nyam
0: ad tu
1: ad
2: ingeh nyarangin belajar ratu ring tapi ni kini waras pati tatuo tu
0: nih
1: nih
2: melajah niki tu ampun nak pih-pih kena nak daun mental itu yang tu.
0: Raspati takpo jani kan raspati no. Ini nyak luwung asal anu raspati.
2: Om algena mas tu. Kado on sang jatmo we wasano Daniel.
0: Ini durus sampun kekantenang pari dab-dab panumadiane antuk tu
2: lawan lapo panasti
0: talar punika kerasa yang mungguing keluen kepanasan ketisan
2: papo klesaning mang dadi
0: talar sampun kerasa yang indik ke papo kenerakane dados jadmo manusia numitis kandung san kat numitis yes.
2: Ya watinonyo lingnyo
0: antuk sane sampun kekan tenang kenten mangkin wenten bawasnya ne
2: narah atiante laraning jadmo kari
0: duh kini nak numitis dadi jadmo dong ke laro-laro dan enang ada
1: ada nak bagi ya
2: nih bagi om lain bau tuh sabar inian pawak juga
1: sabarin
0: ya
2: aduh niki nge mendaging sopasi ampuro tua wantu nge sabarin nian pawak juga
0: diastun ke numitis nenek-nenang ngelah awak
2: ano binuktinnya
0: buin sado cek jangkep ane ajeng-ajengang
2: sumahur betara
0: kacawis antuk ide betara
2: ling nire
0: puniki penyawis ide betara
2: tan hano sor tan hano lwe
0: duh dewa ada sing anapang ada sing tegahanyen
2: emang kin numun awana tuh nge hano tan hano sor tan hano lwe ikang swarga anakku
0: ane madan swarga tuh sing ado ni swarga na paling luwung ni swarga na paling jelek sing ado sing ketu
2: yan pada akno desang make marga
0: nak patuh hangat totono tekian ide danene lakar kajujur ya nyak swargan apa nya sing itu bakat yang penting man swargan
2: apaan pada telas lituh hayu denku
0: sawire subuh mekejang swargane subuh becik kang bapo subuh mekejang luwung tu mekejang jane kalgayan ibu kota ben itu di swargo tu
2: go melari kang jenano engkano margo telu
0: nak gegelarannya itu ada pejalan tetelu liun
2: Ya puan salah denyo mangago jenane.
0: Yen pelih je bener dodonang memilih kijo jo arah keken je nyano ni yen pelih.
2: Ano sor hikang wani.
0: Tu dane ngardin lakar yo ada di swargane dane betenan gitu buin ada.
2: Iya te motangian hikang brate jenane.
0: Tu mawinan patut mo brate ngelarang brate sajroning jenyano.
2: Iye ke dadas gelem niki tuh nge
0: gelem mah
2: ana lahi kenten tuh
0: gelem mah
2: iye ke gelem ana lahi
0: yen mulo jek demen ya dodo nang ngamahin
2: mang kanu ling botar
0: kenten daging penyawis ida betar.
2: So mahur begawan Waraspati.
0: Nyawis, makin malih matur nimal ide begawan Waraspati.
2: Ini mundur. Napa ni? Hendia tekang berat berataling betare.
1: Dia tekang berate, ling betare tu baca na.
0: Ratu ratu betare. Brato ne sapun api punika sane nikang ratu iwawu brato ne sekengkengkian wado jo Gusti brato ada ane tu
2: ling mutar
0: inguh inguh
2: atu kengkian kengkian ampun ketik ketik ne natu pantasnya pantasnya madaging sopasi dan daging ratu
0: nah
2: ada sendada yang siki yang puro ratu nge papan sojar nike sangyang sastre.
0: Waning sane uningin ditiang, boleh wacian ditiang, ring daging cakepan agamo inu.
2: Ya, tinut nike sang pandite.
0: Sane sampun, dados margi katinut antuk ide sang marago pandite.
2: Magawe punyo bakti.
0: Inggih punika melarapan antuk ngardinin punyo ngelarang bakti margo.
2: Ya dumeh ike brate ling betare.
0: Niki puniki sane kebawas yang brate taler manut kadi ratu pangandikan ratu betare.
2: Kasihano teranak betare.
0: Suwecanin mangkin kadititiang putran betare.
2: Amonika dumun atu, rayu madeoko malih ngaturan gatro ratu.
0: Tapi kone yukut blego.
1: Blego.
2: Yukut jangan blego, sagar ayam.
0: Itu nyam itu duping doang.
2: Niki do malih do do.
1: Si timun ben-ben nyam.
2: Semua do kakiang. Eh. Ya malih. Hitung rahino boleh nyarang wiki jagi lanturan di tiang atung eh. Sana sampun munga rajang Kak Nadia. Jero mangkuk di peraja. Munga satu.
0: Ki ampun mangkin do.
1: Bisa di mantan eh.
2: Niki Bu Jero Chandra sakeng panti nyarangin atu.
0: Iya Bu Jero Chandra.
2: Semua sana sampun boleh ya. Masana sana durung angin galah mangkin. Galah kata di tiang pamit. Om Santi, Santi, Santi.
1: Yeh.
0: Yeh. Semua sampun.
1: Bu Sari Marta, mengah.
0: Oh, ki menap.
1: Ki makanya. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Ratu Kakiang.
0: Iya, Bu Sari Marta di jauh nenen, Bu.
3: Dengan Sari itu.
0: Iya, iya, iya, iya. Kade nak Bu Sari Marta beneran.
1: Ayo, kada kade.
3: Iya, Ratu. Di jauh nasuntun, Ratu.
1: Iya.
3: WK, bebe. Misalnya, WK. Om Swastiastu. Ano siro maho rajo.
1: Ingi wenten punika ide sang marago prabu.
3: Basu paricaro ngaranio.
1: Mapa sengan raris ide basu pari care.
3: Gadah tua niru ring sedih wisaya.
1: Genah hidone keraton hidone mengenah ring jagat cedi punika.
0: Bukan cedi.
1: Bukan cedi, cedi.
3: Cedi itu nih. Weko weko puru te siro.
1: Wo wo ke de weko wo.
0: Weko weko.
3: Weko weko puru te siro.
1: Ida wantah punika perti sentanan watak kuru ne.
3: Siro te magawe tapo.
1: Ida punika ngelaran tapo barate.
3: Oh maro danu botaro indro.
1: Dikanya kengelaran tapo sane kaulengan sane kastawo ido sang yang indro.
3: Dasa puo semadiniro.
1: Kesuen-suen dari sampun tasak punika tapo beratan ido ne.
3: Enanugrahan tesire rata.
1: Wendan raris panugrahan kecen punika ide
0: marupa
1: kereta.
3: De sangyang indra.
1: Oleh ide sangyang indra.
3: Ikang rata asmaro jayo. Sakti ini
0: Amaro
1: Jayo
0: Jaman es tuh
3: Amaro Jayo Sakti ini
1: punika kereta ini sampun persida menang punika
0: Antuk
1: kesaktian yang dukerin nah.
3: Sedanu nire malah akan ikang sakte duipo.
1: Punika pina keseranan ide ne dawag ngasoran punika sabte duipo ne.
3: Iyo te pawe batara inre risire.
1: Ika sampun kereta ne kepeceyang punika antuk ide sang yang inre ring ide sang basu paricara.
3: Wini te siru inre dua je.
1: Bermaning kepicayaan, keicen punika ide umul-umul, ide sangyang indra.
3: Dan pujanan iraken tahun, maka palo kajaya
1: satruan. Punika pinaka tunggul, mangne kebaktinin punika nyabran awarse. Punika pinaka jaya ring perangan.
3: Buang inanugrahan te siru.
1: Bindik nak apa tu?
3: Weruhing sabdo yasaning sarwo tatwo.
1: Sarwo satu. Malih ide kaicen punika mangde deuning ring sekancan munyin sarwa maurip eh.
3: Ano te nadi sukti mati ngaranyo.
1: Mungkin wendan harus panggil ini de tukad sukti mati wastanya nih.
3: Luah ning loko giri.
1: Punika tukade saking gunung.
0: Kolo.
1: Gunung Kolo.
0: Adi loko di.
3: Kolo giri. Ampura tu ampura. Lawan te waiyo tekeng kadatuan.
1: We da.
3: We ya. Apa ni ki?
1: Lawan we tekeng kadatuan punika mahan toyan ni rauh punika ring keraton ni de sang Prabu.
3: Masanggo wekang polo giri muang sukti mati.
1: Pue nah de pue. Pue kang, tu baca.
3: Ingat tu pue kang.
1: Arek mau campur punika tukad sukti makti ni sarang tukad kologiri ni?
3: Kanu siran panemu rare ruang siki jalustri.
1: Ika rare sida manggih kena anak alet kekaleh lanang istri.
3: Sang Basu Prado ngaranire.
1: Ngapasengan Sang Basu Prado?
3: Arinyo istri.
1: Menika arinnya sana istri?
3: Pari purneng ahayu inaran sang girike.
1: Sana jegek ngayang-ngayang ngapasengan sang girike.
3: Yo te pinakastri siro.
1: Ika sampun pacang dados raben ide.
3: Lo mampah te siro burung wah.
1: Ngelantur malih pemargin ide ne meboros.
3: Wah ikang sukti mati keharap wainyo.
1: Wainyo.
3: Wenio.
1: Malih puni ketukat sukti mati ni sekadi anak nyat puni ketoyonnya ni.
3: Dan tekeng kadatuan.
1: Dan rauh mahnya ni kepuri.
3: Ruh wo mahoraja basu parisara.
1: Ika uning rada sida sang prabu basu parisara.
3: Ya nikang wukir pumeret wa ini kang sukti.
1: Wenikang
3: sukti mati.
1: Kuning ide laning gunung pun ke sana ngempel toyan tukar sukti mati ne.
3: Nah lo haken iro ikang gunung pumeret.
1: Sana ngeret. Ada sarang hidup buldosar punya ke gunungnya. Sana ngempol tu kada.
3: Kau panggih dang rare laki tri rio.
1: Panggih ni dia rare suendan anak alit lanang istri rike.
3: Anak ikang nadi sukti mati.
1: Menike wantah putran tukad. Sukti mati ni ke bawas?
3: Ikang atuh laki-laki.
1: Sane duoran puni ke lanang.
3: Angge menikah mantan di Tangiring tu bongkar. Nge. Ampuro kerang langkung atuh.
1: Nge.
3: Nane setiang nas. Ampuro tu.
1: Nge. Nge. Ada kadek sampun lagi ni ke.
3: Nge. Kembiang Sri Agung mengah mungkin.
1: Nah, bitre. Cari merta.
3: Santi.
1: Udah kadek sampun. Kira mangkin niki. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
1: Sanur.
4: Sanur. Titiang lajah puniki. Titiang lajah surah wawacanan.
1: Kani.
4: Kani.
1: Iya, dures.
4: Tundun di tiang rentan manut. Om awigenamastu nama sidiam. Sedang sangkarne menambut laras.
1: Iya, dikanyakan ide sangkarne ngambil puni kepanahnya nih.
4: Mojar te bagawan kerpe ling nire.
1: Kecawis puni kantuk ide bagawan kerpe.
0: Pengandika
1: ide penganikan ide pun api.
4: Hai Sangkarna.
1: Dewa Sangkarna dewa.
0: Nak jenik suaraan bagawan kerpe. Hai Sangkarna.
4: Hai Sangkarna.
0: Sangkarna.
4: Ike Sang Arjuna ngaranire.
1: Ne Sang Arjuna ne adane pang dewa nawa.
4: Sakayon te ruangan te angadoak kasaktin.
1: Ada kayon ni dewa bakal ngadu kesaktian.
4: Presiden anak Maharaja Pandu.
1: Nah, itu yang jadi lain putra ini dia sang Pandu itu.
4: Ungsu Ri Dewi Kunti.
1: Nah, punika, okan yang sana paling cenek punika yang ada dia Kunti.
4: Patanya, Mami, siapa anak ikita?
1: Bapa nak konang ya ni dewa, ni ni dewa ngelah anak
0: ke? Ngelah panak eh.
1: Ngelah panak ke?
4: Aparan wangsa kawang ante.
1: Ben besik ni, apa soroh dewa ni?
4: De awarah teri kawitan de.
1: Nenengnya tegaran orang lelangit idewa ni.
0: Pang pang pang tawang ke nak mau kejang.
4: Kamana kita marapakena sang Arjuna.
1: Setone ni dewa bakal mecepuk ngajak sang Arjuna.
4: Mangkana ling dang yang kerpe.
1: Punika bos ide dang yang kerpe.
0: Dia setun alit suara ni do nak luwung masih.
1: Pulung.
4: Merang te sang karna.
1: Ya, awas apuni kejag duka ide sang karna.
4: Tumungkol tinanya ni kawitan nire.
1: Jag sambil yang ide nguntul duaning ketakenin punika.
0: Cekawit yang kakonong.
1: Langit ide.
0: Nang kesaktian apa panah apa bisa nang kitu.
1: Ide kekawit yang.
4: Sumaur te sang Duryodhana.
1: Wow, asa punika munawi pirang akin sang Duryodhana. Raris nganika punika ida.
4: Kastarya nike bagawan kerpe.
1: Inge. Ratu bagawan kerpe.
0: Keliwat
1: pesan ya ratu ngapitakin.
4: Tiga tang sinangguh kesatria.
1: Dia ngaturang ya ratu mungkin. Wenten ketiga sana ke bawah kesatria.
4: Anakula ngarannya.
1: Wenten satria kula.
0: Wenten satria melarapan untuk keturunan.
1: Keturunan.
4: Anakasuran.
1: Wenten satria melarapan untuk kewanena.
4: Ya itu ning sinangguh kesatria.
1: Nika sampun sana ke bawah kesatria.
4: Pinupol deming. Waduh, makwe.
1: Ke Romo antuk balo-balo sarang akeh.
4: Tanpa pari mana ring susak tenire.
1: Tan wenten sane nyamenin punika unik kesaktiannya ni.
4: Asing sekawangannya.
1: Napi yo sorohnya ni.
4: Ya nimitaning sinangguh kesatria.
1: Nika sampun.
0: Yang sampun cara wawu nika.
1: Nika sampun kesengguh kesatria.
4: Ika puwa sangkarna tinanyakan kawitan ira.
1: Nika raris taken ira du kawitan sangkarna.
0: No malu dona koni jasa ni.
1: Jasa palsu.
4: Jasa ni napi palsu.
1: Palsu napi asli.
0: Jasa taken ira du ni.
4: Tanangge puasang Arjuna mangado kasaktin kalawan tan ratu.
1: Nah, yang kenten ya, sang Arjuna tanya ngadu kesaktian. Yang ten mula anak wit-wit yang satria utama.
4: Mulun rumah tua kena sire riawangge wisaya.
1: Heh. Bang yang titiang idulio dana kal ngadagang ratu di kereng jagat awange
0: bangsat masukalan dari satrio
4: mangkane ling sang Duryodhana
1: kenten atur sang Duryodhana ne
4: inastwaken te ratna swarna busane
1: Raris kepiciang punika pengangai sane
0: manik-manik
1: sasocan punika.
4: Ibekani rikang sabe madia.
1: Punika.
0: Ramai pisan.
1: Wenten ring kalangan sabe ni.
4: Dening sarwa upakara sopacara.
1: Nah, antuk upakara pabisekene punika ratu ini sampun hebat dari kering kalangan.
4: Saha wijegandak sate.
1: Wah, saha mik-mik kan sami sampun seragap wintan dari ke.
4: Dupa dipa.
1: Wintan dupa punika. Wintan
0: damar.
1: Damar.
4: Suganda wastra langkara.
1: Punika.
0: Mempukan mikne.
1: Mempukan mikne. Wastra-wastra nasami.
4: Sesajini. Abiseka.
1: Punika. Punika. Sesaji angin. Pabiseka ratu.
4: Dinius tesangkarna. Malungguheng ratna palangke.
1: Raris keungahan sangkarna mangnu malingih iri kering palangkane sane medetel
0: kesiram dinius.
1: Dinius kesiramin punika antuk toyo kumkuman.
4: Itulah sire adios.
1: Ampun Raris puput kesiramin.
4: Masalin sire wedi an
1: wedihan.
4: Sire wedihan malih.
1: Malih punika ide megendos. Pengangge.
4: Saha busananing Prabu.
1: Punika sampun kaicen busana Prabu antuk ide sang duro dano.
4: Mungahing singe sana pada.
1: Mungah makin ring kursi nesane sampun modedel antuk emas.
4: Inastuakan anggeraja.
1: Harus kesobiahan dados ratu puni kering jagat awange.
4: Telas nire kereta biseke.
1: Nah sampun puput dari si deka biseke ratu.
4: Muah maring sabe pamintonan kasaten.
1: Oh cek pura mangkin egar kayu nide ni rauh ring kalangan. Minton genah mintonin kesaktian punika.
4: Makyun aperange muang sang Arjuna.
1: Jek mepi kayun pacang mecepuk meperang sareng sang Arjuna.
4: Tumihangaken laras nire.
1: Laras
0: mentang.
1: Pentangan ide punika panah idene.
4: Irike datang tesang. Adirate.
1: Ini ke rauh, Raris. Sang Adirate pun ini ke rauh, lapat-lapat.
4: Arsa antumona anak nire.
1: Ledang, ledang. Mana nih nyingakin pun ini ke putraan.
4: Inugrahan ka Prabon.
1: Keicin panugrahan dados Prabu sana mungkin.
4: Mangolakan teye. Mangareki muka melas dening sambare.
1: Haris nah, gegelut punika keusap-usap punika
0: perarain
1: Sangkarno ne.
4: Adate Sangkarno.
1: Napi ni ke?
4: Adarate Sangkarno.
1: Adirate.
4: Ade.
1: Adarate.
4: Ngetan daging dulu.
1: Nih.
4: Ada rata sangkarnya.
1: Yeah.
4: Tumingalakan laras nire.
1: Nah.
4: Tumingalakan laras nire.
1: Laris cingak ide sang adirata. Genahan ide, panah ide memang kan.
4: Sumenggahi sang bapa.
1: Nah, laris kecapatin punika bapan.
4: Ainggih rauh iriki dumon malih pitung raina yang boleh kalah irike malih tiang ampura yang enten manut
1: pun becik niki
0: pun kenten kan malih kidik
4: suaran
0: bagawan kerpo
4: nggih
0: kaduk kampun kenten itu ido nak keris masih
4: ainggih. Ainge, susumar atuh.
1: Yeah, nurun putu sampun.
4: Mugi-mugi salam sami mangguh kerahajengan.
1: Nggih,
4: yeah, susumar dogalah titiang sumepamit. Om Santi.
1: Inge gurun putu sampun agen punika.
0: Ada rata.
1: Om Swastiastu.
0: Ya, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Atu.
1: Bu Ban Badung.
0: Bu Badung.
1: Nah, mana
3: itu?
0: Nah, kita.
3: Purwo Karma nih, ya,
0: Pur.
3: Purwo Karma.
0: Purwo Gamo.
3: Karmo
1: napi karmo ni kini. Purwo Gamo sasing.
0: Coba yuk baca.
1: Coba balik baca.
3: Ini. Ikang loke karmo pina ke kalilirannya.
0: Purwo Gamo.
1: Purwo Gamo. Loke bumi.
0: Duaning ring jagate. Karmo ne punika kepawarisan.
3: Subuh karmo juga tinamonya.
0: Napi ke becik pekardine. Napi ke kaon pekarmo ne.
3: Dan hano angge dan kabiutian ikang purwo karmanya.
0: Dan wenten anake saneten muktiang saneten muponin pegayen nipune dan epidan-pidan
3: muang manger mangot ri masanya
0: tapi
3: muang mangot ri masanya
0: malih jagi mengkab nyen kenten ring galahnya nih.
3: Ikang purwo karmo ngaranyo.
0: Ane mawaste purwo karmo punike.
3: Ano puo sire masa dano hayu.
0: Yen wenten ida danene melaksano sane rahayu sekadi ibu tiange jek sing suwet
1: suwet
0: ngaturang bakti ring ida betara.
3: Hayu juga tinmuyo riwo kasan.
0: Rahayu ya jagi panggih ke binyang pungkuran.
3: Suksma atiante mata papa yang ikang purwo karmo pale.
0: Nak mulo kenten kawentenan karmo pale ni di astun sampun lintang.
3: Nah. Mamiku usungan nang lumaku mawaitnan usungan.
0: Nggih, mangkin dewa mangkin nak patut je nyuwun, mangkin patut mulo durusan sampun suwun tegan.
3: Apan ikang wang kabeh?
0: Waning idodane nemu kejang
1: sami.
3: Mahyun ring suka asamu-samu.
0: Sami itu mau pekayunan mangdane boleh genah sane becik.
3: Lawan ikang waktu ini puk.
0: Nah, napi je dane pidan timuh tanam.
1: Tanam.
3: Dan patuh hika len sangkarikang nupung.
0: Yit cek nak mentek je punika patutnya ni.
3: Ya ring swarga.
0: Mungkin sampun raris megenah ring swarga lokal.
3: Sukle kewala binukti yang ring merta lokal martia lokal.
0: Ring swarga punika nak suka kemantan sana pacang kepangge. Nah makin yang ring martioloko makin ring diki ring jaga ada.
3: Suka duka binuti.
0: Suka sarang duh kita ne kekalihan punika kapupuan tan wenta nak cok suka dogen tan wenta nak duka dogen tan.
3: Kunang ikan ring neraka luka.
0: Nah diriku ijo lodau. Oh, ring neraka loko ne.
3: Duka kewala binukti.
0: Duka dan wenten suka cek duka ke mantan ragat ke rumah sakit.
1: Sira kayun mereka.
0: Ragat ke dokter dogen. Wenten
3: kayun atu.
1: Sira kayun mereka.
3: Ring moksa pala.
0: Nggih, ring pemoksaan malepidan yagi puponin.
3: Parahmu suka ikang binuki.
0: Luih punika malih kesukaan kacang kepuponang. Luih tekian kane
1: suka ni paling suka.
0: Kane winten ring swargan.
3: Yen ada sunasit yang mana suka terus ratu. Ingin.
1: Di swargan mana suka kan?
0: No.
1: And ini no suka duka.
3: Suka ratu.
0: Kalau itu nak cara nak nimuh.
3: Ingin
0: nimuh bibit tu mentik subo yang luang mentik ni mana berswargan?
3: Enten ya sungi. Halo hayu, kentana tu halo layu ti nimuh. Hayu.
1: Nemu, tinemu.
3: Ingin ratu, ingin tampon pole nikai sampai kelas. Busung yang menjahit sepertian iki wau yang pole.
0: Lama tatu limonya.
3: Ingin sampun sampun sampun pole niki 200 sampun pole seper niki tu.
0: Sang petang ini tu.
3: Awet niki. Ingin sup semua tu tuntunannya ni sarang atu gongsa taler. Atu kakiang. Atu niang tu mugi kenak kenak sangge griyo sangge puli atu.
0: Nak pirang.
3: Ini kita yang sup pamit. Ida nyarang ya?
0: Ingin kau di kamar sebelah.
3: Oh, ini atu niang, dumogi kenak-kenak. Ini, suk semua tu, ratlar gongka, ityang suk pamit. Om, santi, santi, santi, om.
0: Mumpun boleh, Bu Badung. Bu Badung, selamat tu, mutaki-taki ke suargan.
1: Ibu, sehari mertu, yang mahan-mahan, eh. Ikan, enak. Om, swastiastu.
0: Om, swastiastu.
5: Sanur.
0: Kan kan tepuk ni gurun putu tu ni anai numpang bemo ni. Stop kak tu kak.
5: Di tengah jalan kan.
0: Benah, sebab benah, wah benah.
5: Oh, sang gajah ake menangkili tri datu pati datu pati.
0: Tati.
5: Tati pati.
0: Iringi risampun ni de begawan gaga akin mecepuk mebebawasan sarang Prabu Tati pati.
5: Mutusaken kadui janire.
0: Aris sane sampun nepasang indek ke panditan.
5: Tunggu Sri Tati pati muang sang gaga akin.
0: Mungkin memargi Aris. Sarang kalih punika nggih.
5: Mare begawan wale bawa.
0: Makin nyujur ke peseraman begawan wale bawa.
5: Sang ataper ing warug.
0: Sane ngwangun taper ing jagat warug pesengan jagat itu.
5: Sadatung. Datang ireng kana.
1: Sedatang.
5: Sedatang ireng kana.
1: Nah, kada nah.
0: Ih, serauh he ide sareng kalih ring kena begawan walu bawa.
5: Sinu gatan de mahempu.
0: Laris ke Sambrama antuk ide begawan.
5: Ring sang Prabu angaturaken sang gagaking.
0: Bahos ido sang Prabu Tati Pati indik pacang ngaturang mekadi de begawan gagak akin
5: manuhun pade risire moang dewi goike
0: jagi ngelungsur padiksan ring ide sarang ide irabi sang dewi goike.
5: Kita begawan wala bawa.
0: Ngih, kepekayun antuk ide begawan wala bawa.
5: He peradnya sang gagak aking.
0: Antuk keperadnya begawan gagak aking.
5: Yen najar di Sri Brahma Wisnu ni.
0: Dawa gida sampun boleh nuna saja ya. Ring itu betaro Brahma, ring betaro Wisnu, dia ngai bin.
5: Dini santa sirawin haken kau isa tak sana.
0: Ke mahawinan ide mesanekan pacang ngicianin pepelajahan kabodan.
5: Mantuk sireng deh negara.
0: Dal malih makin mereka kedo.
5: Katiga mangupadi ayan nire sang Prabu.
0: Sarang ketiga pinake guru penabean ide sang Prabu.
5: Soang sinangah siwa buddha bujange.
0: Sane mangkin sampun ke bawas tri sadake siwa buddha bujange.
5: Soang gagak ating maka nama empu siwa darwo.
0: Je, begawan gagak aking sane mempesengan empu siwa dawuh.
5: Masung guru nire, pasung guru nire.
0: Kaijen pesengan punika saking nabe.
5: Wang mangun asrama sirering serenganing gunung yang.
0: Ngewangun peseraman dari ke ring
1: bangkiang gunung.
0: Bangkiang gunung apa seraman?
1: Sangan.
5: Sang, gunung yang.
0: Gunung yang.
5: Antiante kasutah panire.
0: Kecik pisan molih. Pemargin tapan itu.
5: Kunang hari ini sang bubuk sah.
0: Nah, dua hari pun itu sang bubuk sah pun api ini kah?
5: Maka namu pun labde tak warna.
0: Sane taler mau pesengan pun labde warna.
1: Warna.
5: Maweh guru nire.
0: Paweh.
1: Paweh. Paweh.
0: Sane keicin pesengan. Saking naben itu.
5: Aning sur petapan itu.
0: Ide aja begawan bubuk sah. Ring. Tebenan. Genah peseraman itu.
5: Ring pinggir ring nadi mayani.
1: Nadi mayani.
0: Rika ring penepin tukad mayani wastan tukad.
5: Hati saya sakin. Itapan itu.
0: Dewa Ratu Kelintang pisan, sakti pisan, tapo beratan itu. Nih bisa neng kelengkap.
5: Nengah kena apa kan kata sekarang.
0: Nih bosan, sampun menikah dumun, bos bos.
5: Nih wadah aku nikah.
0: Coba, kak man ngiring kamu.
5: Boleh. Lewat impi.
0: Nah, tuh sakti neng kan itu sakti saja nih kak.
5: Oh, sakti
1: nih saja. Nah, ini neng yang ni bang jadi.
0: Pengiringnya bisa bin tu orang nak ido nak sakti luang, pengiringnya sakti neng leh neng.
5: Sakti hilang hilang. Eh, ni sama dah siapa ni ke? Gungga,
1: gungga. Ini ni je.
5: Ini slip well.
0: Wah. Lidung.
5: Iye, pamit. Om, santi.
1: Iye, balik siki. Balik siki, balik siki. Siapa yang ngerebut niki? Iye, Om swastiastu.
6: Om swastiastu. Aduh, polis.
1: Ah, dorot lah, Mayani nih, lah, Mayani nih, masih dori man.
0: Kadai nak. Kenyung sari dunia melalui ya.
6: Aduh jatuh boleh-boleh atau dah penapian man
0: pulang itu aja tuh.
6: Ingge iki karena ampun nyentel oleh dunia ampun tujuh di dia tuh.
0: Oh apa nyentel?
6: ring telepon.
1: Nah ini lama ya ini sidori ini mana?
6: Ingge tuh nak kita kalah dulu. Iki ring Bisma tuh ya.
0: Bismo Parwo.
6: Aduh, ruang kruwi. Kecil gede. Om, aku namastu, nama Sidim.

0: Suryo, ke Suryo.
1: Nah, jani ke Suryo, Pak.
2: Sodnya, Haji.
1: Inggih. Ratu Dewa Agung.
2: Watik Haji Sisan Jaya dateng suam membah paduka para miswara.
1: Titiang putra Naji ini Sisan Jaya titiang puniki ngaturang sembah ring bepadan Palungguh Haji.
2: Sire Ramo Rahadian Sangulun.
1: Majang ring ratu ajin ditia.
2: Bagawan Bisma.
1: Inggih puniki wenten taler ida Bagawan Bisma.
2: Suang pianaku tunggal ning yode ring lagi.
1: Sane pinake
0: pamucuk.
1: Pamucuk. Payudane dawak gedumuna.
2: Sire sang pinake wisesaning wuruh ring danur wede.
1: Sane pamucuk ini kegelaran mopo panahan baos kadimangkini dado suhu.
0: Dado suhu wede.
2: Sire tetelas karahatan Pak Kapara Jaya.
1: Alih.
2: Karat. Tapi niki. Karahatan dening sik Kandi.
0: Sik Kandi.
1: Oh, Bagawan Bisma itu dan tunian Bagawan api orang tu. Bagawan Bisma niki sampun mangkin sedang
0: sekarat.
1: Sedang ngapi angenang kenena punika antuk sanjatan sang
0: si Kandi
2: sedang menghidup sang sari napi niki
1: sang sare
2: sire mangki
1: sedak ide punika kesengsaran punika mangkin nah.
2: Gua muling ring sarat lape.
0: Sing itu sembacaan tu.
2: Tapi niki.
1: Sare
0: talpe.
2: Sare talpe.
1: Megenah iri ke nyelempang ring sare talpe ne punik ke ratu.
2: Kadiaditie meh sumurup pagatinir. Mangki.
1: Ya anu pamyang titiang Suryo teh punika ida Bagawan Bisma. Atah sekali Suryo ne pacang sab-sab kenten kawentenan Bagawan Bisma ne mangkin.
2: Hati ante

0: Chị của mua tật tật cô
1: đó đang sedang sekarat đó sang bagawan kaki đó bagawan bismo ajin gelah kita kita nang nang jumin bet jumin
0: do namo si waya do namo si waya
1: terus
0: hilang kapua sang pinake tangkis ning kuru kule.
1: Uduh ratu, ratu betaro sampuneng yang kantos ical puniki. Sane penawang jagat astino kuro ni.
0: Pranantike kapua sang pinake adi dewaning. Durya dana.
1: Ah, ni kampun. Pun berarti telah. Tang yang tu.
0: Ampun tu ke?
1: Pun.
0: Ampun, ampun. Okay. Kata titik dua tu. Kecak dua.
2: Eh, menika. Penawang durya dana tu. Pantan kanti sedau itu.
0: Inggih, inggih. Inggih, matrusuk semua dahat niki. Kirang langkung wacan di tiang unas ampura.
1: Ya, ngiring sarang-sarang aturang para mesanti. Om
0: Santi
2: Santi
0: Santi Om matrusuk.

0: Om Swastiastu. Angge pemirsa, rakola rai sahabat budaya, sane kantun ning ditiang mesikian ring perempat suara budaya Bali ring dijaja pada megena ring wungi becik muka dimangkin dumugi panggih ditiang state kenak tur nemu rahayu. Muali mali sarang ditiang ketut mus jagi pacang hiring semeton rakola rai ring rahine warspati tanggal 16 Juli warsa duang tali 26 puniki. Ditiang jagi pacang hiring sementara kelarai ngantas galah ditiang puput bertugas ring galah jamro rasungi malah bos. Nge jagi pacang lantur ditiang acara druene niki ring rahina latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwanan untuk ditiang aturan tembang-tembang pop Bali. Pemirsa sarang sami raka larai pastikan malah bos jagi pacang sangra ditiang ide dani sarang sami ring lain telpon 223361 ring ditiang metemang tur megatra utawi kirim-kirim salam taler sementara saya sampun bergabung ring via WhatsApp rompat RRI Denpasar durus mungah durus konek-konek tur megatra ring para sementara tur sawitra druine make sami. Nah pemirsa sarang sami sekali saya sampun-sampun umargi acara druine sedereng titiang jagi pacang aturan temang pengawit utawi temang pemungkar ring wengi becik mekadi mangkin nggih. Nah, jadi pacang ngatur di tiang dumun drama legenda. Sane majudul Janji Untuk Bumi. Raka larai pemirsa sarang sami sampunan mereka-meriki tetap satya ring frekuensi kesayangan dulu 106,4 MHz perempat RRI Denpasar.
1: Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Slagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya Raksasa, Raja Ular, yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari. Siapa yang bisa membantuku?
4: Ada seorang Brahmana tua datang menghampiri para Pandawa.

0: bisa kami lakukan, Brahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh kandang. Pohon-pohon besar terbakar, asap membumbung tinggi, dan suara mangkutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini.
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api. Tiba-tiba bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
2: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
3: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
2: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
3: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
2: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami, begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia seraka. Hai, rakyatku, bangsa ular, serang mereka, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
4: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
2: Lihat, lihat kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu, tapi apa begitu? Karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
4: Kami janji akan membuka hutan ini seperlunya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
2: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Kandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar

wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Janji Untuk Bumi. Sampai jumpa.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI.

0: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingi pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, senekan tendirin di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Ingi Iwawu sampun drama legenda duwe sampun mengudara ingi taler kali tembang nike sampun aturan di tiang pindah ke penyembrah mering wungi becik meka dimangkin ingi. Pemirsa sarang sami Rekalan Rai, senek sampun saya ge ring di tiang ring lain telepon 22336 12 ini sampun galah niki jagi pacang sangre di tiang. Inge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge.
1: Rahajang wengi tuh.
0: Inge, rahajang wengi mewali ibu pun api gatre. Inge.
1: Astung karo ibu becik-becik. Wau boleh mesti dengan di kene.
0: Ling tembang warga inge sampun. Inge.
1: Ibu megatre tuh inge.
0: Inge.
1: Suwe tan boleh nanan mungah di perudang nut sama sekali tan lada boleh luang minggu sendan mandat. Jengkan kadang jan ini.
0: Aduh.
1: Tapi baru tong ranang dat na.
0: Napi kalah cepat ni kau.
1: Ah, apa jadul ni? Apa baru? Apa jadul ni baru ni?
0: Oh gentan.
1: Nekas ni tu, katik pengecas ni tu keles tu, nambung. Orino menin je tu dat.
0: Pasto
1: dengan manajer ni meli mesin.
0: Aduh, nge.
1: Adean lu jak meli gitu kena. Pengengal menyidang on air menin tu duang minggu
0: sing tenaga tu. Eh ampun duwe barang sampun kuno gitu.
1: Nggih, kampun nu untungnya nu ada nang ada tapi jadul tu. Artinya angon on air lebih cepat.
0: Ah nggih.
1: Nggih menggatel tu nggih.
0: Terus.
1: Majang ring kenaro. Pandepi, Kak Mangku Sedani, Mahindira, Nini Ayuna, Nini Dunini, Nini Ita, Rajeng nih. Bentar Nini Mika, Punapi Gatro niki nih. Nini Tuadi, Tala Rajeng. Wentan Pak Yanarbo, Pak Depolos, Juru Mangkunyo Manase, Pak Gede Supadmo, Rahajeng, Nini Agus, Tala Rajeng. Mahegi, Gung Biang Sri, Ring Keker, Niki Rajeng. Wantan Bu Jero Chandra, Bu Putu, Ring Keboiwo, Niki Rajang, Bu Putu. Wantan Bu Sinta, Taler Wantan Bu Wayan Swartini. Wantan Niki, Bu Wayan sekarang ini aneh dagas juru kunci dunia itu. Cemang warga, pasti mudik boleh.
0: Boleh lah sekitar 6 menit kan.
1: Rajang kan. Wenten Gusti Niang Murni, Niang Kirana, Pak De Gunawan, Dalar Rajang. Wenten Gus Bawo, Rangapas Tawo, Roy Eskane, Bu Jero Chandra Rajang. Wenten Rang, nikah Roy Eskane, Gus Bawo sampun nge. Ampun kenten wenten Gusti Putu Ngurah Widya, Jero Mangku Nyoman Kutawaringin, Dalar Wenten Bu Jerman, Rajang Bu Jerman. Wenten Niki Sawaring. Penyalalang niki nggih Rahajang Pak Pandi ngabodakep Pak Digunawan Rahajang sareng sami Pak Tut Murdaya Wirke Pak Eka Mahap Pak Eka Plage kalau benten Kak Brong Kak Rarut niki Gusti Putu Ngurah Widya nyarangin tet aman nika sumun te
0: nggih
1: niki Bu Jere Susi sareng Bu Janurang nggih Rahajang sareng sami ampura niki arang-arang niki boleh mung kali di tiang ring suwitra nggih. Pada wenten mekutang sinampuro banget nge Rahajang sarang sami Rahajang amargi Sudarma melejebos Sudawas
0: Sadarimargi
1: mana selamat loreng jeru nge Susumo bu pamit nyalah katur oh, nanti santi oh.
0: Inge suksemo niki Ibu Eka ring widangan Batu Bulan nge sampun status Satya niki nyarangin ring programa 4 Radio Republik Indonesia dan pasar nge. Dumugi kena rayu semeton di tiang ring Batu Bulan makasami niki. Pemirsa sarang sami mewali jagi pacang sangra di tiang male ring lain telepon 22336 12. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge.
2: Rahaja mangken dumun tiang ke ngene yang radio tiang dumun.
0: Inggih.
2: Sira ireng titiang niki.
0: Titiang ketut mus niki sarang sira titiang.
2: Oh nggih. Titiang mok jinar saking suung. Oh titiang aturan rahajang kenal dumun nggih.
0: Inggih.
2: Nggih, titiang nyarangin nunas tembang.
0: Dados lurus.
2: Tembang kenton anyar mangken.
0: Dados pun api dados anyar dados.
2: Nggih. Nggih, nika nggih. Cuk jamul kenton
0: Cerucuk jambul.
2: Wentan niko.
0: Saking sira niki menemang.
2: Pak tut sira ya niko nge beli ketut widi-widiana nge.
0: Nge jagi rerah nubun nge.
2: Nge sarang mok dek ulik.
0: Nge
2: titiang mengatrem aja ring. Ibu EKBB rahaja pesanaan dumun Mah Indira nyarangin Pak Tutmu Idri Tutmu ampurangnya Tutmu
0: inge
2: tiang nak ngacoh niki napi jad ampun tan nuning napi
0: tan pun napi
2: oh niki nini ita rauh ring banyar kocap niki Tutmu inge ingeh aman nika mantan dumun
0: ingeh
2: yang sarang sami ke mantan nge majang reng tutmu serahajang ngemar yang tugas titi yang matur suk semua antuk galah titi yang mau pamit sinap antuk kamar santi om santi
0: ingeh suk semua niki bu Jinar kenten nge sawitra nge dados raos niki sawitra anyar sane munggah niki ring lain telepon 22336 saking suwung kauh kenten nge tembang ruwe niki kantun rerah niki niki dek ulik widi-widiana kesarangin dek ulik niki nge wenten jagi pacang atur niki amal aja bos nge suk semua niki mbok Jinar kenten nge sampun munggah nyarangin semetuan kelarai demogi kena rahayu semetuan ring suwung kau. Inge Malaysiki jadi pasang sangra di tiang ring lain dari pul 22336 1. Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
0: Inge.
3: Tirai ringan itu.
0: Titiang ketut mus niki.
3: Inge titiang niki udah weni.
0: Inge.
3: Ketut mus.
0: Penapi got gatro udah.
3: Titiang sehat, isi bang, isi. Ini selalu terkulit ngarun. Kok tidur, mbak?
0: Oke, enten. Ini.
3: Titiang. Ini, titiang megatut.
0: Durus.
3: Ini. Bu Eka bebe, mesandang Bu Eka. Ini Santa, Melani. Santa, Altarung Mahedi. Ini yang Jirana, saya milik Janura, Ibu Lodro, mengabu Lodro. Ini Cika Dania, saya milik Dania Rinsanur, pernah tiga berhenti. Ini kan yang menikah ke Mandan
0: Pak Ini.
3: Ini Pak Polis kami, Pak Tutmu senak-senak.
0: Cuk semua, ini.
3: Ini boleh dibuat Buddha, Mas Radar, Mardi,
0: Sarayu,
3: ini. Inge, ada ini mau tanya.
0: Inge.
3: Om santi.
0: Suk semua niki odah weni inge ringu widangan sibang niki sampun munggah nyarang setora kelarai. Demogi kena rayu niki semeton ring sibang make sami niki inge. Pemirsa sarang sami uning yang ditan niki informasi niki indik cuaca ring seputaran jalan Hayam Uruk tur dan pasar sekitarnya niki nggih terpantau niki ring wengi kali mangkin cerah meglanaran ngeten nggih. Inggih pemirsa rakalarai sahabat budaya seni kanton tetap satyo ring titiang ring perempat suara budaya Bali nggih sampunan mereka-mereki duaning sampun niki penelpon ruwe sampun makeh sane munggah nggih. Iring titiang pemirsa sarang sami mesandang dumun aturan titiang tembang sane sampun saya gayang titiang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Inge pemirsa Rekelan Rai Saban Budaya Sanekan Tendering di Tiang Sekian Ring 4 Suara Budaya Bali. Wau kali temang sampun atur di tiang demogi presida menghibur ring wengi kadi mangkin ye. Sangra di tiang pemirsa sarang sami niki Malaysiki nggih duane galah di tiang kosek niki nggih. Durus sane sampun saya ge niki ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Licut.
0: Inge pun api gatra niki Pak Yan.
1: Pastong karo kena. Licut pasti kau kena.
0: Inge.
1: Tiang kari ngantor masih.
0: Kari ring kantor niki. Kang Yang kalah ruwe niki kosak boleh 4 menit niki.
1: Megatra kita Licut.
0: Durus.
1: Tunai tiang menek di prodan rutet. Lah pusat yang ngebelebok ya. Bu Mat, Pak Mat nyedah rahayu. Kau ini itat yang baik kangkah gak widya. Wenten patut mancung. Wenten talar buk tuka boyo. Ila kede sinar suci. Wenten buk EKBB, buk Jerman. Pak Eka Plage, Eka Mambal. Kak Angga, Bimang Panlu. Pak De Gunawan, Pak De Polos Jaya, Pak De Karja. Buk mang budok talar niki nyarang witut.
0: Inge.
1: Kak Dau talar wentan mahegi tiang gombiang seri kak sekiasi. Buk nonik buk ekasem niki ngecek tutat yang sarang sama witut. Sek semua untuk galah om sandi sandi om.
0: Inge sek semua niki Pak Yan Narbo ngering widangan kapal sampun munggah nyarang suara kalarai niki pindah ke penelpon terakhir ring palatan sane kaping ke pertama pun niki nge. Nah pemirsa sarang sami sane sampun bergabung ring via WhatsApp titia ring via WhatsApp perempat erit iden pasar niki wentan Bapak Ketut Sumarjo ring Banjar Bengkel dan pasar kesarang Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nge nyarangin rajang dugas patut mus nge suksumo niki patut Sumarjo talar wentan jiromang kukuto waringin niki nge. Suk semua Bu Eka tiang mangkin wenten ring banyar tampan batu yang ye suk semua niki Mbah Egi niki sampun nyolek-nyolek talar niki nge talar Bapak Ketut Murdayo niki tut milu sik kelanguan sing ngidang on air jani kewah pesan inge niki Pak Tut Murdayo niki nge suk semua niki ring widang celuk sampun munggah ring via WhatsApp druwe niki. Inge pemirsa sarang sami sane kantun ireng ditiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Dua ini galah ditiang kosak niki ngering palat sane kaping ke pertama puniki mali jebos pasti ke jagi pacang sangra ditiang ring palat sane kaping kali ring sesi bernostalgia druine. Kelarai sampun mereka-mereka tetap satya ring perempat suara budaya Bali.

0: Makassar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Jenis jam dasar.

0: Aduh, capek bersihinnya. Sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
1: Kak.
0: Aduh, apa sih kamu bikin kaget aja?
1: Kamu lucu kalau lagi mewek.
0: Mewek, mewek lagi. Lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
1: Mau tahu caranya supaya enggak stres lagi? Gini nih. Mulai sekarang kamu beralih ke kantong belanja non plastik.
0: Maksudnya?
1: Maksudnya kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi enggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
0: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya.
2: Kantong ke sarang. RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.

Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa neluh, ngeranjana atau melea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah Calon Anak.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Inggi pamirsa rekala rai sabar budaya sanekan tu niring titiang satir yang perempat suara budaya Bali. Eh wali malih titiang ketut mus jagi pacang iring sementara rekala rai ring palat saneka pingkali puni kiring sesi bernostalgia. Nggih. Iwawu sampun kali teman adalah ratu rendit yang demogi persida menghibur yang wengi kadi makin nggih. Pamirsa sarasami langsung kemanten sang rendit yang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, nggih.
1: Ya Mbah Egi
0: ring kekeran. Mbah Egi ring
1: kekeran inge. Ini.
0: Napa gatre? Gatre kena. Mbah pun napa niki?
1: Aku karut yang sehat telur. Lagi pet mo kena melantur ni.
0: Inge.
1: Yang ngarang niki enten nabe nostalgia kiki. Ini dengan waktu yang kecil sekitar tahun 71 karena itu terus masa orang nanaman terus orang
0: orang orang ring sawah terus
1: di kampung kan mekejang ke pantun dan ini temu di sana yang kita nak sampai nak nyemprot nyanyian pesawat itu lah ini kompon yang cari cemik masih dan itu yang kita tadi yang sejantan itu sampai tadi ya di ginang itu tadi yang dasar nanti tinggi itu sampai turun itu jakan karena itu obok nah bok menit
0: iya yang pun menipis
1: ini dicari itu mereka waktu itu yang padi yang mati gak gondol itu dicari itu
0: gondol
1: iya ikut gondol ikut gondol oh dicari kumpul dia ngajak pintar dicari dia ngalih ikut gondol ngomong ngomong sok bogan
0: iya
1: nabo cekot juga ngan angan angan nabo satu kecet mukatik isi polok polok atau pajak di KTN kecet pengidang ikut ikut takku jadi di kedok kedok kecet
0: ingi
1: tu bagi oboda dengan kini cukup dulu takku bok man itu tu buku dicari nasi tadi begitu, ini makan, undinya kan sinoran tu, ada yang ini ada nasi sinoran, aja ati yang ngurut penjagung, kemudian yang enten di tetangga yang nak mengambil jagung itu, anak terlalu cari di alas itu di besan dia itu mengkaji anak alas.
0: Ingi.
1: Kita nak nak mabian jagung itu kita. Kita siap apa aja memang. Siap urut penjagung itu.
0: Ingi.
1: Nah, bo siap tukut man jagung okrang yang bok itu. Itu aja nih. Ya, yang cukup apa dan tenasi mengorang jagung aja memang gitu. Karena sini boba sebo nanti ide sto anu ya masih nene manis lah yang sto apa aja yang kita masih makan jangan jaya masih murah tip kepangan apa yang jaya masih murah masih mikro tip
0: iye
1: sisen yang jagung jagung ini aja ngetes sisen yang jagung jagung ngetes masih lagi najang yang tip
0: ingin ini kau kan dumun mungkin sampun metiosan kenten ye
1: aku karet tapi sengkara mungkin sampun tios mungkin perkembangan mungkin pemerintah mungkin dumun kan zaman padi Bali
0: tapi padi gage
1: pun padi TB wasta mungkin waktu pendek
0: ingin suksesmu mah, ingin.
1: Hmm,
0: ingin.
1: Wantar menit ke Persidat yang lain terus kirang-kirang langsung. Iya, kita tiang magatra majang semeton sarang sami.
0: Inge.
1: Semau. Iya, tak mau rasa kasut. Jaga tiang tiang tiang pamit. Om, santi, santi, santi.
0: Inge, suk semua Mbak Egi. Ring kekeran, ye. Sampun munggah. Ki bernostalgia ini. Duk, napi wastane. Zaman sana dumun, kintan, ye. Pantun duwe utawi panen duwe nentan becik kenten bisa dibilang paceklik kenten nggih. Sanggra titiang malering lain telepon 223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rahajeng wengi dodo.
0: Nggih, punapi gatra.
2: Ini seger marok li dibayar netenmu.
0: Kenten.
2: Wow, monitor. Napi gatra tet.
0: Gatra kena. Wenten pemargi niki yang banyar.
2: Nih, ya setiap hari kami.
0: Oh, nih.
2: Barang kumpul-kumpul ke banyar. Wenten ano-mano. Wenten lintis-lintis.
0: Nih.
2: Nah, wenten kesantian wau niki. Melajah.
0: Becik ngingi melestarikan
2: kenten.
0: Nggih penerus. Nggih.
2: Nggih, nini sampun sing kau. Uli. Uli tahun 95
0: nini. Tu.
2: Nyarengin kelangkau mangkin dan mas.
0: Nggih, nika ampun patut limaan sarang generasi kenten.
2: Nggih, ya tu kenten anom-anom ya terus nini sarang kan.
0: Angin apa ngelingsir, angin apa panutan.
2: Ini, anu turah, ini sing bareng pengisi. Singnya mau cepuan gitu, bebe.
0: Patut.
2: Dan si Bogan menjujuk pengisi saja kangau pasti itu dan.
0: Inge durus ini.
2: Mau mirengan ini mau Egi dengan ini. Hari ini mau metegul Bang Kiang.
0: Oke, entah.
2: Ini wau nak mainkan tu Gusta Kiang. Si monitor ni napi tiang di banyar. Inge.
0: Aduh, inge niki maglebung nini itan kinge. Nah, pun api niki wawan malah pisan malah jebos niki nge galah ruwe kantun make niki nge. Nah, durung boleh niki bernostalgia niki wau ngobrol biasa mantan niki. Terkait minap sinyal niki nge meglebug kenten. Pemirsa sarang sami rakala rai nggih male jebos mewali jagi pacang sangra di tiang ring lain telepon 223361 nggih kalah ruwe kan tonake nggih durus mun piar sayang sane jagi pacang lintang
3: RRI Digital nikmati kemudahan interaksi partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: jelas banget. Ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bri, matikan dulu.
1: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
0: Beli, Nek, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lu nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, Beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh, lo. Turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan? Ana.

Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

0: Inggih pemirsa Rekalarai, sahabat budaya nggih mewali jaga pacang sang redit yang malire lain telepon 2233 61. Wau sampun kali temang sampun mengudara nggih. Dumugi presiden menghibur yang wengi kan dimanggin. Talar wentan Ibu Janura reng Bangli niki nggih. Betut mus, salam rahayu buat Tante Jerman, Ibu Eka BB, Mbak Indira, Ninik Santa nggih. Sama Peka Putri Mangis, Oda Beni Niang Kirana, penggemar perempat Sarang Sami demungi kena rayu nge suk semua niki Ibu Janura nge sampun munggah ring pia WhatsApp drui. Mewali sangra ditang ring lain telepon 223361 nge. Om Swastiastu.
1: Halo.
0: Inge.
1: Sampun Batet.
0: Sampun.
1: Bicara pasti gerak mengkasi asing. Apa jadi kerja kering gitu?
0: Inge pun api ring celup mungkin.
1: Mungkin berubah cuaca agak ungkap gitu.
0: patut iki kentan. Inge ring di pasar kentan dalar.
1: Si kena menyanggo hanya cuaca apa gitu. Dingin pisan gitu sakit.
0: Nah pun api niki informasi dua ring betara ring tedun yang dalam puri bentan tedun mesolah niki
1: berita kita sekarang dulu pasti
0: oh kentan
1: kok baru berita angin ini kan yang kejat bola ini bener kan kan tadi udah dindini aja kita masih baru
0: iya sampun nampak final niki
1: dari
0: ini sehat inge inge
1: tare ke Argentina pun lah kira-kira sampai dia nak dia tu mendukung ya dari segala unsur ya mendukung
0: inge Argentina tu
1: informasi dari luar kan dari kurang dari wasit
0: inge patut
1: kita informasi
0: inge kabar-kabar kentan
1: kabar mungkin persen
0: sari ya iya, terus nah ya
1: kemudian itu itu dan mau ngerti kata sini lain dan baca baik ya ini cerita nih nu yang SMP sekitar tahun 71 begitu dua kan
0: 70-an kan kan
1: bekas kasmo bekas lima kali kasmo kan Arikana, kan nu teman kerja dulu dengan sepeda,
0: buta,
1: kalau masih untuk apa? Kan ramai kan sepeda kan,
0: ingat
1: dia ngelilek kucit,
0: ngelilek kucit kan?
1: Kucit ada di berada aja, pantung sepeda.
0: Ring dijah ni kering dijah.
1: Ring di ada perlu juga di Banjar Sese, yang di Singapadu masih. Arikana buta. Lihat jejak sepeda, lihat jejak timpal. Lanjut dengan teori.
0: Aduh.
1: Lihat teori. Kucit nyebrang, ya kan? Ya kan lu liar dengan bubuk kucit.
0: Nge.
1: Saya mau dicegaduh. Lihat ada bonggar-bonggir. Lihat ada ujak timpal, gede. Aduh. Bisa ada yang siapin kejadian. Tahu kan Pak Mandek yang
0: usah inge suk semua niki
1: indah
0: cek lucu niki lucu nge
1: suka mesti indah ya betul
0: inge inge
1: ya suk semua galak ketur rumah Bali om santi
0: inge suk semua niki Bapak Ketut napi katanya Bapak Ketut Murdayo niki ngering widangan celuk Sukawati kenten sampun mungah niki bernostalgia ngelileg kucit nah unik niki lucu kenten nge inge semetuan itu ngering celuk dumugi kena rahayu sarang sami gong Yuwana Jaya talar nge muali sangra ditiang malih ring lain telepon 223361 inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, malih banget.
0: Nggih ngeluwaden iki ring celuk ngauh malih gede kenten nggih.
2: Ngeluwaden. Oh, tawan dut ya. Nu kecamatan Sukawati.
0: Nggih, inggih kantun.
2: Heeh, Batut Urdaya nggih. Bu Janurau ngirim salam lewat SMS nggih.
0: Inggih, lewat WA.
2: Tapi nikang wau jak mahegi nika nggih. ibu nak ngelah mesti pengalaman gitu. Tapi artinya nunik-nik tuh bapak ibu enak maro ngarangin gitu. Awang mesti ngajeng selo melabla bajak jukut murab gen tuh sing mesti basket. Mererat menegak gitu. Ajak adik ajak beli-beli ya nunik-nik tuh. Tang itu tuh nganggol lampu templek. Saya nganggol lampu strong king.
0: Kira-kira tahunan ini kah?
2: Tahun kuda, kadang anak ibu itu lahir tau, tahun 57.
0: Aduh, 57.
2: Ibu lahir di umat di tanah neng arangin tuh tuh.
0: Yeah.
2: Kalau belin bu ane nomor selu almarhum, mara lahir di rumah tua. Pokelo tuh boto. Ya, sana itu Gunung Agung meletus kan 2063.
0: Ini 63.
2: Bodi itu ibu lahir tuh. Gitu. Nawang masih gitu cara mahegi itu. Nah, selo melablab. Jukut murah.
0: Iya, berarti.
2: Malang selo jak jukut itu.
0: Listrik durung.
2: Listrik belum. Listrik masuk di desa ibu di negara itu tahun 78. Tuh.
0: 78.
2: 78 lho, napa listrik masuk jak aspal, nah jalan aspal tuh sana 78 tuh. Listriknya sana tahun 76 baru masuk gitu. 76-75 tuh baru masuk listrik itu gitu. Itu nang lah si pengalaman gitu, baru gitu tuh. Jadi nanang tuh mau gaya kecari. Ibu nama nanang tuh.
0: Iya dumun kan kentan.
2: Nah ada kenenya tuh. Yang pidana nak ngorang kan nak sorot pandai gitu di ngorang bapo tuh.
0: Oh kentan.
2: Iya. Nak lisir-lisir ngorang. Yang nak surat pandi, orang bapo meragu biasa kene orang manang gitu. Kalau langah nak orang bapo, orang manang, liur nak orang manang.
0: Oh, kentan.
2: Oh, gitu. Ibu pirang kah itu benar peten kan gitu nih? Itu ibu umah di negari nak apit pandi tuh, lornya pandi tonyo, dajane pandi tusan. Umah tua di negari gitu. Tuh begitu bapo mengai kecari, orang nebuk ngabo rabu. Tain sampi itu doang tuh. Tapi tain sampi kering. Coba suun apa kecari tuh. Banyak kedan kan apa di Bali mangon. Oh, yang zaman dulu sana zaman ibu tuh mau kejang aja hidupnya melarat. Jarang ada donar nasi tulen cerajani. Belum nak nasi moran, nasi yang selo mau campur cacah, mau campur usam, mau campur ubi, tetok tuh. Jarang benar be gitu pengalamannya pidan nanging ajangane niko nu original tuh
0: original ini
2: sengangon rabuk kerjaan itu makanya orang orang kan bu kene bu pera tuh metik buah kacang langsung ajang pidan apaan gitu dicari tuh buah kacang Bali bawa kene pidan petik ajang buah kacang panjang petik ajang jantung nih gitu
0: karena
2: semprot enten rabuk nih kenten tuh nah pengalaman menikah dumun kami aja sejaman-jaman ibu lahir tuh aja kejang asal melarat sengada hidup nah bahagia cara cara jani tuh
0: setong karo makin sampun membaik
2: nah mulai terus di tahun 74 ada sumbangan gandum dari pemerintah maro nawang masih kedas minik tuh samping tuh padi Bali itu sebuah ngancan ngud-ngudin masuk padi ini cara jani ini tuh 3 bulan bemupu jani kan enggak langkahnya makin ngidang nak ngajang masih tulen terus gitu loh
0: ingin
2: kenten tuh kalau yang dumun padi Bali itu kan kan merabuk tuh artinya murni nih kok yang makin kan karena cepet tuh padi mupu nah karena merabuk tapi aman nih kok mawinan makin ngajang nih asalnya dia amar kan tentunya.
0: Patut.
2: Kan dia raga nyampin, suacan widi, pantan raga nikah ngeten bersyukur kan tentunya. Wenten lah beda nih padi Bali dengan padi sekarang beras mangkin kan tentunya.
0: Ingin
2: tet. Kita demen tet.
0: Suk semua bu.
2: Mana jebos sudah waspada ring margi, mana selamat lah ring jeru. Kalah kater, ni ita, wow anen malih nih.
0: Ani ni ita mau glebok niki wow kan
2: tentunya. Cantik.
0: Ingin suk semua ibu ikang ering batu bulan ye sampun nyarangi sentora kalarai renggungi kadi makin ingin pamirsa sarang sami senekan tuh niring di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali ye dua ninggalah di tiang kosak nih kita jadi pacang iring di tiang musana entur jadi iring di tiang miarsa yang teman sana sampun saya ganti dia
3: koma Koma merupakan jenis lauk pauk cair yang terbuat dari daging seperti babi, ayam, itik, penyu, dan lain-lain, kulit hati, dan bumbu. Koma biasanya dibuat saat ada upacara keagamaan bersama. Ini juga berlaku saat membuat lauk pauk lainnya seperti lawar. Komo digunakan sebagai hidangan atau sajian. Untuk mengonsumsinya, komo disajikan dengan mangkok kecil dan cara memakannya dapat dilakukan dengan mendekatkan mangkok ke mulut dengan tangan lalu meminumnya. Namun, ada juga yang mengonsumsinya dengan menggunakan sendok makan. Juga yang masih mengonsumsi komo ini secara tradisional, yaitu dengan mengepal nasi terlebih dahulu. Kepala nasi kemudian dicelupkan ke dalam cairan komo dan kemudian diangkat dan dimakan. Komo akan terasa lebih nikmat jika dikonsumsi dengan megibung. Megibung merupakan acara makan bersama yang terdiri dari 4 hingga 8 orang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
2: Patri, Patri, Patri. Ibu-ibu, silam dua barang sana bolong-bolong, meriki pasuang, Bu.
3: Beli tukar.

Inge pemirsa rekala rai sahabat budaya senekan tuan ring ditiang sekian ring perempat suara budaya Bali rawi riki demun ditiang ketut musik petang iring sementara rekala rai ring acara kelangwan dulu ini yang wengi kedimangkin nge dua ning kebadan untuk galan enten presiden ditiang jagi pacang ngelantur acara dulu ini riwawu makuya sampun atur ditiang remang-remang pop Bali dulu dumugi presiden menghibur ring wengi kedimangkin nge terkala nanti tiang sek ngiring sekeng nuni akeh kekirang ditiang ditiang Mas Agung Rene Pangampuro puputan ditiang acara dulu untuk para mosanti Om Santi Santi, Santi Om.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

0: Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cara resi gana. Kata resi gana terdiri dari kata resi dan gana. Resi yang artinya pendeta yang sudah melakukan dwijati atau sudah mendiksa. Orang suci yang tugasnya melihat mantra, menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Dewa Ganesa yang membantu tugas dari Batara Siwa sebagai resi gana untuk bisa meruat ibunya Dewi Uma yang mengalami proses degradasi yakni kemerosotan karakter dewata menjadi karakter keraksasan yang tidak lain adalah Durga Dewi. Caru resi gana dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu alit atau mista, menengah atau maja, dan agung atau utama. Tujuan dari melaksanakan caru resi gana adalah untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan alam semesta ini yang sudah dipengaruhi sifat-sifat buruk yang disebarkan oleh Batari Durga atau Durga Dewi melalui penyebaran wabah penyakit, kutukala, memedi, temit, berkala yang semuanya mempunyai sifat keraksasan. Dan semua itu bisa diruat dengan caru resi gana yang dipersembahkan kepada Durga atau Dewi Durga agar alam semesta ini bisa kembali ke titik nol atau damai dan sejahtera.
2: Dursasana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
3: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
2: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
4: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
5: Ayah, olah ngapain itu?
6: Itu perang ya?
7: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
6: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
7: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
6: Oh, judi. Tidak baik ya, ya.
8: Kalau judi online gimana ya?
6: Kalau judi di HP itu boleh ya?
7: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
8: Oh, makanya gak boleh judi ya?
7: Kok jadi ayah yang kena?
9: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Melasti adalah upacara yatnya yang bermakna untuk menyucikan diri secara lahir dan batin, untuk dapat meningkatkan keheningan pikiran dan juga dilaksanakan untuk kesucian jagat raya ini yang disimpulkan dengan labu gento dengan labuan sesaji ke laut serta menyucikan seluruh arca, pratima, nyase, perlingga sebagai wujud atau stana ide sang yang dewasa, Tuhan yang Maha Esa dengan segala manifestasinya. Melasti atau Mekies dilaksanakan setahun sekali. Melasti dalam babat di Bali adalah rangkaian dari Hari Raya Nyepi. Melasti atau Mekies bertujuan untuk melebur segala macam kotoran pikiran, perkataan dan perbuatan, serta memperoleh air suci atau tirta amarta untuk kehidupan yang pelaksanaannya dilakukan di laut, danau dan pada sumber mata air yang disucikan.

0: Iya, Ma.
1: Mobil ini bagus ya?
0: Iya.
1: Keren loh.
0: Beli aja yang itu.
2: Pa.
0: Iya.
2: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
0: Tenang aja. Jak beli.
3: Kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
4: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
3: Pak Agus, hutang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
4: Hei, pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan kamu mau bayar?
3: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batasnya.
4: Kapan kamu mau bayar?
0: Tidak!
5: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Shh, hati-hati pinjaman online.
6: Ogo-ogo. Ogo-ogo merupakan seni patung yang menggambarkan kepribadian Betara Kala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Buddha Kala mempresentasikan kekuatan bulu atau alam semesta dan kala atau waktu yang tak terukur dan tak terbatakan. Dalam perwujudan patung yang diamakan Buddha Kala, digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan, biasanya dalam bentuk raksasa. Dalam fungsi utamanya, ogo-ogo sebagai representasi Buddha Kala yang dibuat menjelang hari raya Nyepi dan diarak rame-rame berkeliling desa pada senja hari pengerupukan. Proses ini melambangkan keinsyafan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dahsyat. Kekuatan itu meliputi kekuatan buana agung atau alam semesta dan buana alit atau diri manusia. Kekuatan ini dapat mengantarkan makhluk hidup, khususnya manusia dan seluruh dunia menuju kebahagiaan atau kehancuran.
7: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
8: Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Oyeganamastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajeng, Rakelan Rai, Dedane Sarang Sami, Sanewangi yang Titias, Kadi Biasa, Ring Sumbang Nemangkin, Kecinuk Malih, Ring Radio Kesayangan Druine, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, Ring Rahine Sukra, Pitulas Juli, War sekali tali, Nam Likor. Ngewit ringgala jam 5, kantos jam roh rasungi, waktu Indonesia tengah mengudara, nge. Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Perompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sana nyaringin semantan titian sarang sami, ring rahine sana becek mangkin, wentan gongge Cynthia, ngawet ringgala jam 5, kantos bertugas jam dasa sembang mali jebos, nge. Sampun api gatra rakelan rai, mogi gatra rakelan rai sami, nge. Pirangang gongge mali jebos, nge. Rakelan rai, stata kena rahayu, tur seluwir suderma, sugina rakelan rai, langsung kari pasti kenyane, kemaringan yang rahindo mangken astungkare margi entar tur labda karya. Rakalan Rais menonton titian sarang sami siaran ring rahino mangken dados puniki sarang-sarang pirengang ring aplikasi RRI digital sana sampun dados keunduh ring Play Store utawi App Store talo ring streaming rri.co.id. Sana mangken sekali biasa ngawet ring siaran semang ni mangken gongge sinten informasi yang dumo napike mantan dan acara sana pajang kemargiang ye. Ringkala jam 5 lintang 15 menit waktu Indonesia Tengah jagi pajang gongge Cynthia putarkan arzan subuh majang ring umat Islam sana mentering kota dan pasar taler sekitarnya ne. Usan arzan subuh lanturang rahajeng Bali acaranya ne. Acara siaran Surya Puja nge lan temang-temang Bali rohani Hindu puputnya ne nampak ringga ala jam 6 semang mali jebos. Tepatnya ne ringgala jam 6 semang wentar renungan puja trisan ye majeng ring umat Hindu Sudarma sanewentan ring sejebak Bali. Wosan puja trisan ye lanturang ring acara rahajeng Bali siaran kalangkangin puput ringgala jam 6:30. Ringgala jam 6:30 katos jam 7 wentan berita prakiraan cuaca. Tur ringgala jam 7 jam kutus lan jam sia semang wentan berita berbahasa Indonesia nge. Ringgala jam 7 katos jam sia wentan acara rahajeng Bali informasi lan tembang-tembang Bali. Tur acara sana pini unta teringgala jam sia kantos jam dasa wentan pabelibagan komunitas kesarengin KPAD Provinsi Bali. Engga rakelan rai semantan titian sarang sami mungkah ring siarane mangkin sarang gongge Cynthia ngeh rakelan rai mang de dadus pemanasan ngeh kuping rakelan rai karena rakelan rai jagi nyarangin perompat kantos niki ngeh wengi ngeh rakelan rai nah durus lumon pirengang tembang Bali rohani Hindu wenten Ayu Saraswati siwe ratri.

0: Ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ya, promotor RI dan Pasar Suara Budaya Bali masih bersama Gongges Cynthia, Raka dan Rai. Gonggesnya akan kumandangkan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Dan sekarang sudah tepat pukul 5 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Akbar, Allahu Akbar.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ya, Raka dan Ray masih di perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya Robba Alamin. Yang ngira kalian raih kantor sarang titiang, gue nge Sintia. Nge sana mangkin, nge fokus sering acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja. Walaupun fokus tetap santai, nge. Yang bilang pun ikira kalian raih, sampun duduk-duduk manis dumun. Sedurung malu jebos beraktivitas padat di hari Jumat mangkin. Nge luangkan waktu bersama keluarga, mapupul nge rakalan raih, tetap bersyukur. Napi wastane, niki sampun polih nyaringin perempat RRI dan pasar. Acara siaran Surya Puja, ngemosong mangkin. Indik berbakti kepada guru rupake sebagai wujud dharma dalam kehidupan kesarangin Gusti Putu Bintara. Sampun api dagangnya nih sedurung lantur utawi mirangang ring acara siaran Surya Puja pirangang dumun sane jagi lintang ring arse taler kayun pamiar sesami.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
6: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
5: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
6: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
5: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
6: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
5: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
7: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
8: Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Pendengar RRI Denpasar yang saya hormati, berjumpa kembali bersama saya Ayu Bintari, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar dalam program Surya Puja. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit membawakan mengenai berbakti kepada Guru Rupaka sebagai wujud Dharma dalam kehidupan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas waranugrahnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, dalam ajaran agama Hindu dikenal konsep catur guru, yaitu empat guru yang wajib dihormati dan ditaati oleh setiap umat Hindu. Apa saja pembagiannya? Yang pertama, Guru Swadhyaya atau Ide Sang Yang Widiwasa. Yang kedua, Guru Rupaka atau orang tua yang mendidik kita di rumah. Yang ketiga, guru pengajian atau guru di sekolah yang memberikan ilmu pengetahuan. Yang keempat, guru wisesa atau pemerintahan kita. Di antara keempat guru tersebut, Guru Rupaka memiliki kedudukan yang sangat istimewa, karena merekalah yang melahirkan, membesarkan, mendidik, serta mengorbankan banyak hal demi kebahagiaan anak-anaknya. Tanpa jasa orang tua, kita tidak mungkin hadir dan menikmati kehidupan seperti sekarang. Guru Rupaka adalah ayah dan ibu yang telah memberikan badan jasmani kepada kita. Ibu mengandung, melahirkan, memelihara, mendidik, dan membimbing anak-anaknya dengan penuh kasih tanpa harapan balasan. Karena itulah, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kewajiban utama dalam kehidupan umat Hindu. Dalam sloka Sarasamuscaya, sloka 239, tentang penghormatan kepada orang tua. Mata guru tara bume, pito cataras tata, manah sigrataram fato cinta butara ernat. Yang artinya, ibu lebih berat jasanya daripada bumi, ayah lebih tinggi daripada langit, pikiran lebih cepat daripada angin, dan kekhawatiran lebih banyak daripada rumput. Sloka ini mengajarkan bahwa jasa seorang ibu dan ayah sangat besar dan hampir tidak mungkin dibalas oleh seorang anak. Ibu mengandung selama 9 bulan, mempertaruhkan nyawa saat melahirkan, dan merawat anak dengan penuh kasih sayang. Ayah bekerja keras mencari nafkah, melindungi keluarga, dan memberikan pendidikan demi masa depan anak-anaknya. Karena itu, penghormatan kepada orang tua terutama bagian dari pelaksanaan Dharma. Dalam ajaran Bhagavad Gita dijelaskan pentingnya menghormati orang tua sebagai bagian dari pengendalian diri dan kesucian hidup. Dalam Bhagavad Gita, Adiaya 17, sloka 14 disebutkan, Dewa Dwija Guru Pratna Pujanam Saucam Arjawam Brahmacaryam Ahimsa Carariram Tapa Uciate, yang berarti pemujaan kepada Tuhan, para brahmana, guru, orang tua, dan orang bijaksana disertai kesucian, kejujuran, pengendalian diri, serta tanpa kekerasan disebut tapa jasmani. Sloka ini menghormati guru, termasuk orang tua. Merupakan bentuk pengendalian diri dan disiplin spiritual yang sangat mulia. Seseorang yang berbakti kepada orang tua sesungguhnya sedang menjalankan tapa atau pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar RRI dan pasar yang saya banggakan, berbakti kepada orang tua tidak hanya dilakukan dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Seperti menghormati dan mendengarkan nasihat orang tua. Anak yang suputra adalah anak yang mendengarkan nasihat orang tuanya selama nasihat tersebut berada di jalan Dharma. Menghormati orang tua dapat diwujudkan melalui tutur kata yang sopan dan perilaku yang santun. Yang kedua, membantu orang tua. Membantu pekerjaan rumah, membantu kebutuhan mereka, serta meringankan beban mereka merupakan bentuk bakti yang sederhana tetapi sangat bermakna. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Perilaku yang baik, jujur, dan bertanggung jawab merupakan kebanggaan bagi orang tua. Sebaliknya, perilaku yang menyimpang akan menimbulkan kesedihan bagi mereka.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Yang keempat, merawat orang tua di masa tua. Ketika orang tua sudah lanjut usia, anak berkewajiban memberikan perhatian serta kasih sayang dan merawat yang perawatan yang layak. Apa yang dahulu dilakukan orang tua kepada kita, kini menjadi kewajiban kita untuk membalasnya dengan penuh ketulusan. Yang kelima, mendoakan orang tua. Baik orang tua yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia wajib didoakan. Dalam tradisi Hindu Bali, hal ini diwujudkan melalui berbagai upacara pitra yatnya dan sembah bakti kepada leluhur. Kisah keteladanan dalam berbagai kisah suci Hindu terdapat banyak contoh anak yang berbakti kepada orang tua. Salah satunya adalah kisah Sri Rama dalam epos Ramayana. Ketika ayahanda beliau, Raja Dasarata, memerintahkan agar Sri Rama menjalani pembuangan ke hutan selama 14 tahun, Sri Rama menerimanya dengan tulus demi menghormati janji dan kehormatan ayahnya. Beliau tidak membantah apapun marah, melainkan menjalankan perintah tersebut sebagai bentuk bakti kepada orang tua dan Dharma. Kisah ini mengajarkan bahwa penghormatan kepada orang tua merupakan jalan menuju kemuliaan hidup. Tantangan generasi masa kini. Di era digital saat ini, seringkali anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan laptop, telepon genggam dibandingkan berbicara dengan orang tua. Kadang-kadang nasihat orang tua dianggap kuno atau tidak sesuai zaman. Padahal pengalaman hidup orang tua merupakan sumber kebijaksanaan yang sangat berharga. Oleh karena itu, sebagai umat Hindu, kita harus tetap menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua, meluangkan waktu untuk mereka, mengobrol dengan mereka, berbincang-bincang dengan mereka, mendengar keluh kesah mereka, tanpa ingin membebani mereka kembali, dan menunjukkan rasa hormat dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar RRI dan pasar, tanpa adanya orang tua, kita pun tidak akan bisa terlahir ke dunia. Kita tidak bisa merasakan nikmatnya hidup di dunia. Maka selagi orang tua kita masih bernyawa, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berbakti kepada orang tua kita. Janganlah buat ayah dan ibu kita merasa susah karena memiliki kita. Karena sejatinya anak-anak sangat diharapkan oleh ayah dan ibu orang tua kita. Orang tua kita tidak menuntut banyak kepada anaknya, tetapi kita selaku anaknya, sebagai anaknya, alangkah indahnya bisa membahagiakan kedua orang tua kita yang sejak dari lahir sudah memanjakan kita, merawat kita, membimbing kita agar kita menjadi anak yang baik, yang suputra dan suputri. Pendengar radio RRI Denpasar yang saya hormati, Guru Rupaka adalah ayah dan ibu yang telah berjasa besar dalam kehidupan kita. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban suci dalam ajaran Hindu. Bakti kepada Guru Rupaka dapat diwujudkan melalui penghormatan, ketaatan, bantuan, perawatan, dan doa. Anak yang berbakti kepada orang tua akan memperoleh kebahagiaan, keberkahan, dan kemuliaan hidup.
Jadi marilah kita senantiasa menghormati, menyayangi, dan berbakti kepada orang tua kita selagi mereka masih ada. Karena kasih sayang orang tua adalah anugerah yang sangat berharga bagi kita. Kita sebagai anak, hendaknya selalu menyayangi, memberikan kasih sayang yang tulus kepada orang tua kita. Karena orang tua kita tidak akan menuntut kita apa-apa selainkan kasih dan sayang kita untuk mereka. Saya ada satu pepatah Hindu mengajarkan, jadikanlah ibu sebagai perwujudan Tuhan, dan jadikanlah ayah sebagai perwujudan Tuhan. Semoga kita mampu mengamalkan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan di hati pendengar RRI Denpasar. Dan saya mohon, saya harapkan apa yang saya sampaikan tadi bisa diterima dan diambil hikmahnya. Jika ada yang salah, jangan dipelajari, jangan diikuti. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih, dan kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para mesra.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ira Kelantrai, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun petilar acara siaran Surya Puja. Mogi poli pikno kentang Ira Kelantrai ring acara siaran Surya Puja di wau. Sana makin terus mata kitaki. Jagi gongnya Sintia putarkan Puja Trisadia. Renggala jam 6 semang malah jemos. Malit pitu menit ke mantan. Nge, ring waktu Indonesia Tengah. Majeng ri umat Hindu Sudarma. Sana mantan ring sejebak Bali. Tetap menikiring program budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pina kewatu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peraja.

anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

tujuan iraga urip rinjagate wantah ngeruruh darmu arte kamu ngimah mukse. Sepatutnya nih wantah darmu sane angen dasar ngeruruh arte kamu ngimah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang ngulangan pikayun.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

Iya, selamat pagi Rakalan Rai, Rahaja Kemargiang Puja Trisandia. Majengring umat Hindu Sederma, Sanamantar yang sejibak Bali, Mogi Stata Kena Rahayu, Niki Gonggak Pirang, Gatres Maton Salmi, nge. Talar pun Niki sampun metaki-taki, semerbak bunga, napi wastannya pun Niki, bunga melati harumnya nih makin, sampun bersiap-siap, jagi kegenah mekarya, kantornya Rakalan Rai, astungkara suakarya, ring rahinu makin, margi antar turlap dekarya tersudar menyanyi, nge. Namangkin gue ngasihnya kantong nyerengin ring perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Acara Rahajung Bali puniki kantong nyerengin sematon suami semengkali mangkin. Selanternya nih wenton acara siaran galang kangen. Gue niki ngemosang indik usaha dan doa. Sekali Rakalan Rai mangkin berusaha kentangnya Rakalan Rai untuk mencari bekal angin kehoripan irage sarang sami tur usaha nike diimbangi dengan doa mangde margi antar kentangnya. Sejangkepnya nih informasinya nih tur tetua nyane kentangnya ring acara siaran galang kangen mangkin terus mangkin sarang-sarang pirengang.

0: sangat aduk semangkat melilawar si datung.
1: Wih, dewa ratu butuh ratu. Sakit.
0: Aduh sakit basah numas lawar oh di dagang si dadong nih. Dadong, ya dadong.
1: Oh, nih.
0: Dong cemang.
1: Oh, berais jan itu.
0: Irip yang kena Amalia pian gigi.
1: Wih,
0: asane maro ngajeng lawar tuh cak maraso cak nyak kira ke bos. Wih, aduh. Miran, kengken ini aja ke kembalian bos nih. Aduh.
1: Bisa buka belain kerjaan nih bu.
0: Kerjaan nih kira tuh.
1: Nenek bang, ayah hangat deh nih. Iya hangat kuku nenek. Jangan panjangan nol. Mau kilit pasang nih
0: ini. Aduh merah tuh. Kari sakit gigi.
1: Nah.
0: Aduh kengkeng Amalia pas kerjaan nih kira nyato nih kira dadong cemang tuh marot ya nih hortane. Orang bisa nyilurung basang ban basang samu. Kadang dingadang, wih, seram kok nih dadong niko, inan orang niko.
1: Ya ingoh, saya nih ngahan rawas tuwe.
0: Terus ji ingoh, tiang sakit ji ingoh.
1: Aduh, jak uling di jok nih, ban nih nyalon nih gitu kena.
0: Maksudnya nyalon napi?
1: Nyalon rawas tuwe. Misi amah liak, misi basang mau ganti ji samuk.
0: Menapi jalan kan kenten besekan kau ngajang lawar bu, ada nang ngalih nang telung sopan jauh besaket basah langsung merah tu.
1: Besekan di sana mirip nae, besekan bukan Ulianto mirip gitu.
0: meranen sajan mulu anu nagane tu.
1: Tuh butuh kejor.
0: Jani
1: zaman digital.
0: Menubung nasi lawar aja drama digital tapi
1: nah tadi aja butuh percaya kene gitu sing boleh tapi ke depan kan malu ilmu pengetahuan itu
0: maksud kan kau ngerti dia nih ya
1: meli butuh lawar semangan
0: kok jam itu nih kok
1: benar
0: sarapan
1: sakit itu kan bukan satu sumber tuh
0: maksudnya besok kan lawar nih kok ngajak
1: lawar subol mungkin kondisi waduk tuh sing luwung bang lawar semangan tengkejut yo ranang sakit. Yang kedua, lawar yang butuh beli bo enak, bo jan, bo bersih. Liman putun yang kon putung ajeng nudaki kuku nu misi tanah. Tuket ajeng penyakit bakteri masuk.
0: Oke. Okay.
1: Bana basange.
0: Oke, okay. Dan masih ada ne asane ampun ya asane kedas asane ko.
1: Oh. Tuh buasan-asan. Yen yang pidan luwung bayung ajang lawar sing kengken.
0: Nih, dia demen lawar lalah dia demen
1: pang. Ajang sing kengken lalah
0: sing kengken.
1: Kondisi putu jani seiring dengan perjalanan waktu dan umur bisa sing mampu ben waduk tu misi gitu.
0: Oh, kengken ya no.
1: Masih sak.
0: Pah, tentunya no.
1: Aduh, sakit wala bejak satuan tu jejah, tadi nggak hangusan.
0: Nak kenten diingat tu nak di wau diingat masih bersud narjeng lawar baru diingat horto. Nun anak bu inane kono niko, dadom cemang nun inane niko.
1: Panak ni jauh.
0: Inan kene inan dia.
1: Kewalor tuh aku bukannya kita tak percaya di saat ilmu pengetahuan tidak mampu untuk memecahkan masalah tuh menjawab masalah tuh maro kita lari ke agama
0: ke hal-hal yang tapi asalnya
1: yang non medis yang alternatif gitu
0: alternatif
1: di saat tuh ilmu pengetahuan tidak mampu untuk menjawabnya kijolan kan iring ido rago nunas.
0: Oke, enten dari ini. Oh, mungkin kijol tiang niki. Kijol tiang niki.
1: Enggak nu sakit.
0: Hari gis.
1: Nyap hilang. yang jani nak ngerawat ni pirang-pirang saja tu. Dojo na tuo. Kle kat kau ni cinik cinik. jeung aing kalis bibih ning urang Lea.
0: Maksudna?
1: Sanal geuni langsung tepok leak sanal tuh gitu.
0: Oh, leak ngawas sanal. oh japi heuh. Oh geus niki teh yang ningal nak maceki, kleng leak lewat ne.
1: Ah, tuh.
0: Socan kana lewat.
1: Ah, aduh.
2: Nanti ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin.
4: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
4: Nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makasih.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Raos mau temah mau miso ada aneh gitu.
2: Oke.
1: Tunggu dia anak jat nengil.
2: Oh, lihat anak ada itu
1: tak wah. Abet.
2: Oke. Akhirnya utamakan dumun yang ilmu pengetahuan dunia medicine ya.
1: Zaman teknologi apa benti informasi jadi mau kaca deh mau kaca kan orang lius informasi jadi.
2: Oh di Google.
1: Di Google itu ada. Lewat di media sosial atau di platform itu bukan jangan ada nak nge-share itu yang sakit kene
2: yang kon jakti
1: di saat semua informasi itu tidak mampu untuk mengatasi masalah rago
2: kewah hasane kan
1: kembali kita ke canang
2: nasi coy
1: kembalian terus itu tuh.
2: Itu
1: nak bagus itu. Apa beni do dane seneng margang gitu.
2: Usado.
1: Usado ulian melaja. Ulian ketakson.
2: Nih, ya dia. dong, artinya rago harus apa dua sisi ini kok harus sambil jadi dunia medis. Secara tapi biasanya secara alternatif nih kok secara niskalo nih. Kan kan yo.
1: Makawinan kita ada di sekalo lan niskalo.
2: Oh, jadi tenan nih kah? Ya pun ya kok dokter yang ten masih imbang dengan nasi cow. Artinya usaha dokter ini kan sia-sia kan dan ini oke dan
1: gitu mesti nak ngerawasang yen usaha tanpa doa sombong yen ning doa tanpa usaha bohong
2: artinya yang usaha tanpa doa sombong yang doa tanpa usaha bohong, semungkin. Bahkan berdoa pang sugeh ngoyong cuma.
1: Yen tanpa usaha, tanpa doa kosong.
2: Tapi sing ado sama dengan anu 03 barang bangko.
1: Tanpa doa, tanpa usaha kosong.
2: Kosong apa sing ado?
1: Tanpa usaha kedoa gen bohong.
2: Bohong sing mungkin.
1: Yen usaha gen tanpa doa
2: sombong. Ngaku gen. Ya pasti seger. Nah boy do dan
1: so do dan swejo.
2: Dan ya seger ojak dia. Nyak ni dong sakit basah toyo anget tapi dah geng
1: toyo ya nyam pungpuran bok bos madan ya hangat
2: hangat kukun kau
1: apa beni hangat tu isenan tasan prapahan
2: prapahan kau don tapi
1: yang apa don ngon
2: tapi yang
1: bas
2: bas
1: ya ni hangat mau prapah je bas
2: nasi ni
1: tu isenan waduh
2: enggak ajak dia mungkin kan saja ulian limo daki kat ngajang piringnya nyak tan kedas kan tapi mau tempok buyung kan anak masih masan makin buyung akeh masih gitu
1: semangan patutnya nah nenek lembut ajang
2: napi ke kubuk
1: itu kan lembut sing tuyuh pencernaan nih yang lo pencernaan sing tuyuh idongan sakit gitu
2: napi bos anu ngetel dot kan lawar ji. Kalau aja sang lawar dot sih ngelih lawar pok itu. Aduh ini mungkin punya idong sana anu niki bahasa sakit nih.
1: Imbang kan nasi banu nasi co. Itu pemekasnya tuh.
2: Nih. Padahal sombong.
1: Bener. Sawireh irago. Tanpa restu ido. Apa kayaknya sejidah.
2: Sing dan mupu. Aduh, dia pakai nanti kalau anu nanti kalau napi ya sana kalau jedang sana mau gaya nih pun. Oh, boleh hilang sakit lah sana.
1: Ah, nasi jalan.
2: Oke, kena yang menjalan pun nih.

0: Wah, ada makanan nih.
1: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
0: Yah, mau dong, Ma.
1: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
0: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
1: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
0: Oke, siap, Ma.
1: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
2: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.

Tradisi mebuag-buagan di Kedonganan. Tradisi unik di Pulau Bali yang digelar setiap tahun, tepatnya pada saat hari Ngembak Geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini sebenarnya adalah warisan leluhur, tapi sempat lama vakum. Namun beberapa tahun terakhir, tradisi mebuag-buagan kembali digelar. Lokasinya sendiri adalah di kawasan rawa-rawa hutan mangrove, Desa Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Pada saat tradisi ini berlangsung, peserta akan melumuri tubuh mereka dengan lumpur, apalagi memang tempatnya di daerah rawa-rawa berlumpur di desa tersebut. Setelah semuanya puas mandi lumpur, mereka pergi ke pantai Kedonganan untuk membersihkan diri. Tujuan tradisi ini digelar memiliki makna simbolik sebagai bentuk pembersihan diri atau badan dari pengaruh negatif yang nantinya setelah dilumuri lumpur akan dibersihkan lagi di pantai.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ay, ngi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

Inggih, selamat pagi rekan-rekan terangnya kantornya Rengen Gongga Sintia, Reng Programa Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inggih, sampun terang niki rekan-rekan terai ring langit kentan nggih niki artinya ne sampun ngawit beraktivitas, tidak wenten male di kasur, semua harus metangi kentan nggih karena pekerjaan menunggu kita untuk diselesaikan kentan nggih. Ingira Hajeng Margian Sudarmo lan Sukarya ring rahine sukramangken nggih rekan-rekan terai sedurung rekan-rekan terai jagi on the way kentan nggih tapi on the way gue nggak OTW kegena makarya. Niki gonggak informasi yang dumun perakiran cuaca sejebak baling ya. Ring rehana sukra 17 Juli niki diprediksikan cerah nggih rakalan rai. Sana wenten ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng lan Kota Denpasar. Lan malesiki Kabupaten Gianyar mungkin diprediksikan niki berawan nggih. Selanturnya nih ring studio pro 4 RRI Denpasar ireng rahina mangke niki terpantau astung kare cerah nggih. Kedis-kedis niki rakelan rai sampun beterbangan bebas karena cuaca niki mendukung aktivitas makhluk hidup nggih sanelianan niki nggih di luar pastikannya nggih terbang bebas, talar rakelan rai terbang bebas antuk mimpi-mimpinya nih kenten nggih rakelan rai astung kare mimpi yang misalkan niki nggih tertunda bisa dilanjutkan di edisi bulan Juli mangkin nggih sampai tercapai. Talar puniki pastika mimpi rakelan rai jagi ngeranjing ring pro 4 sanewentan durung tercapai. Tenang ke mantan santukan malah jebas gongge pacang sapa sangrai sematan sami ring gala jam 7 lintang nggih. Wau gongge eling niki malah sik informasi durung gongge informasi yang indik arus lalu lintas ring margi yang urup pitung dasa Denpasar. Yening mangkin ring hayam buruk niki terpantau lancar kenten nggih. Sane keni-keni macet semang-semang kadi mangke niki menguji kesabaran. Jadi harus sabar, tarik nafas, buang nafas. Yenten napi wastane jagi keni macet kenten nggih lewat ke mantel lintang ring margi hayam buruk pitung dasa Denpasar nggih. Elingan pun niki jangkep surat mengemudi rakelan rais kadi SIM STNK lan KTP taler mematuhi aturan rambu lalu lintas. Informasi ini perakiran cuaca, sane gongge Sintia kutip saking BMKG.go.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Inge, selamat pagi Rakelantrai, kantor nyaringin gongga Sintia, Ring Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rakelantrai, segala hal yang terjadi di hari kemarin, kantan nge, ikhlaskanlah, asik. Harus diikhlaskan, Bang dan Nenten menjadi beban, kantan nge, dan juga tidak merasa, tapi wastane, murung berhari-hari, merasa salah sendiri, kentan nge. Jadi wenten iki Rakelantrai untuk menyemot hari mangkin, kentan nge, wenten langkah muda untuk melepas beban masa lalu. Terima perasaan Rakelantrai, ambillah pelajarannya nge, kentan nge, tulis dan lepaskan, syukuri hal kecil mulai dengan senyuman di pagi hari. Nika-nika langkah yang paling mudah, Rakelantrai mungkin tidak mudah untuk mendapatkan napi yang ingin dirasakan langsung, kentan nge, ingin lepas selepas-lepas harus makin tidak bisa, kentan nge. Mulailah pelan-pelan, akhirnya bisa mulai dengan senyuman lebar menyambut hari mangkin. Nyamilang puniki Malaysia Bos menyambut dengan senyuman jagi pacang gong esinda sapa sangre ring pesawat telepon 0361-223361. Manggil pesan rekan dumut tetap puniki ring perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi Raka dan Rai. Pemerintah menyiapkan pembentukan International Financial Center di Bali. Pembentukan sebagai upaya menarik lebih banyak investasi global masuk ke Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kawasan pusat keuangan internasional tersebut direncanakan berada di 2 hingga 3 lokasi di Pulau Dewata. Menurut Airlangga, pemerintah saat ini masih menyusun landasan hukum serta ekosistem infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung operasional IFC. Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPD HIPMI Bali Agung Bagus Pratikska Lingge di tempat terpisah menyambut baik rencana pembentukan 3 pusat keuangan internasional di Pulau Dewata. Namun ia berharap lokasi pusat keuangan internasional tidak di Bali Selatan. Sarannya itu sebagai upaya mewujudkan pemerataan ekonomi di Bali. Menurutnya ketimpangan ekonomi saat ini sudah berdampak besar terhadap tatanan sosial masyarakat Bali. Raka dan Ray, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

0: Iya, Rakelan Rai, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali, kantong nyaringin Rakelan Rai, ring rahina, sukra, pitulas Juli, war sekali tali nam likur. Sarang titiang gongga, sintiang ya. Ringgala jam pitul, lintang 5 menit, kantos jam sia sama mali jebos. Nyaringin ring acara Rahajang Bali Dumun, niki wentan informasi lan tembang-tembang Bali. Sekali gongga nikang wau, jagi pacang gongga sintia sapesang re, ring acara ne mangkin, ring 0361-223361. Mali apisan 0361-223361. Mali aja bos, tikingnya bersabar dumun. Terus pun ikirin WhatsApp Pro 4 0878-9882-2420. Kesaringin langsung ke mantan berkomentar ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Santukan ikirin WhatsApp Pro 4, semeng-semeng ringgala jam 6 kirang wau. Wentan Aji Putu Widya sampun nyaringin gongge, wau gongge poling kone. Nikinge suksema Aji Putu Widya, demogi Aji start kenang ya. Rakelan Rai, sana mungkin kita membahas seputaran kelapa dalam usade Bali. Topik yang sangat hangat nih Rakelan Rai. Napi Mali, Niki diperbincangkan terkait usade Bali. Katanya Rakelan Rai dengan bahan kelapa. Ada apa sih dengan kelapa? Mali jebos nih Rakelan Rai, minap nih Rakelan Rai dalam usade Bali. Manfaat kelapa angin tubuh napi kemanten, mungkin wenten lah Rakelan Rai niki langsung diolah kentangnya diproduksi menjadi napi wastane puniki produk pengobatan utawi usade Bali ya. Mali jebos sering pesawat telepon jagi gongge sinda pacang sangre ke atur tembang pemungkah dumun Rakelan Rai sedurung ketembang Bang, durus dumun pirengang, sana jagi lintang yang arsa telar kain, pamiar sasami.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
5: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
6: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
7: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
8: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kerajinan anyaman bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

0: Inyera Kelan Rai 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali mawali nyerengin semeton salmi. Kanton teng acara Rahajong Bali, bantang ngeninin ende kelapa Inyera Kelan Rai dalam Usade Bali. Ngira kelantrai Usada Bali niki kanton kental, ngira kelantrai kantos mangkin dari zaman dulu. Kantos mangkin niki sebagai ilmu pengobatan tradisional warisan leluhur Bali sana tertuang dalam daun lontar atau sebuah niki pusat pelatihan meditasi kesehatan modern ngira kelantrai. Jadi Usada berasal dari bahasa Sanskerta, sana berarti pengobatan. Merupakan sistem pengobatan holistik kuno, sana menggunakan tanaman obat, ramuan herbal, pendekatan spiritual atau dunia niskala untuk menyembuhkan penyakit. Nah, lontar Usada niki ngira kelantrai tertulis dalam lontar-lontar klasik Bali sekadi Usada Budo utawi pengobatan gangguan jiwa, Usada Penukpugan lan Usada Kecaca. Sana mungkin kita membahas tentang Usada Bali kentangnya rakelan rai tapi dari sisi menggunakan tanaman sebagai obat. Salah satu 1000 manfaat bisa dikatakan patas kadi daun pisang rakelan rai ampura bukan daun pisang te biu utawi pohon pisang. Kelapa pun juga bisa dikatakan 1000 manfaat 1000 guna kentangnya karena dari atas sampai bawah dimanfaatkan rakelan rai sebagai bahan baku kenten ngira kelantrai untuk keperluan dapur. Pasti kenyanya tidak hanya keperluan dapur nih kira kelantrai tapi juga sebagai ilmu pengobatan tradisional dengan menggunakan tanaman. Salah satunya ini kelapa kenten nge. Jadi kelapa tidak hanya niki memang dikenal rakelantrai tanaman serbaguna sana menopang kehidupan masyarakat Bali tapi juga makna penting dalam tradisi Usada Bali yakni warisan ilmu pengobatan tradisional berbagai bahan alami sebagai media penyembuhan. Nggih, dalam praktik Usada Bali, setiap jenis kelapa niki dipercaya memiliki fungsi yang berbeda. Nah, ada niki kelapa yang digunakan bahan ramuan herbal untuk membantu mengatasi gangguan kesehatan, ada pula yang dipakai sebagai sarana penyucian atau pengelukatan, penolak bala hingga pelengkap berbagai upacara keagamaan. Air kelapa, minyak kelapa, santan, tempurung, sabut, daun, bahkan niki akarnya dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pengobatan maupun ritual. Dari beberapa bagian nih rakelan rai dari pohon kelapa sanecen niki rakelan rai digunakan untuk pengobatan tradisional. 0361223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Rajang Semangkin Lumon.
0: Inggi
1: kuing-kuing ya Gongge.
0: Inggi Ibu Jantos Sanggongge.
1: Ampun nge.
0: Inggi sampun, selamat pagi mewali Ibu Eka Kena.
1: Punapi gatro niki.
0: Langsung karo Gongge Kena Ibu Sapunapi.
1: Asung karo aku ngatampio di pohonnya dulu nge.
0: Ten ngangah tangannya Bu.
1: Nah, piragi beksonnya jang talen, jang talen nekone, jang tiu
0: Oh jang tiu, mali oh, bos, jang. Wau mali kenten.
1: Nggak di kursi sang mencet-mencet asung karo. Sarang dayu wari kewah saja ngintip.
0: Ten man selah ngintip Bu Eka.
1: Ajak
0: gak putri sebet saja.
1: Kewahnya nih. Soalnya mungkin suitro nyara-nyara kayak nyara-nyara.
0: Nge, astung karo bangga nih kini sebagai penyiar Bu Eka kayak sana nyarengin.
1: Niki yang pun perlu dipertahankan nge. Tapi malih niki Radio Republik Indonesia
0: nge. Nge, patut.
1: Mang dong lantur niki kantos kok okas nenek-nenek buyut-buyut.
0: Pastika sampun Bu Eka pengabdin Bu Eka niki.
1: Nge, niki radio pertama ring-ring pemerintah Indonesia.
0: Betul.
1: Karena niki topiknya napi ya tuh.
0: Kelapa dalam Usada Bali. Sanecen niki minap bagian-bagian pohon kelapa digunakan untuk pengobatan Ibu Eka.
1: Kayaknya kelapa nih ya minyak nih kok nih. Minyak nih mantan ya dadas Nah, wenten tuh pohon kelapa tuh akeh kewigunannya tuh.
0: Nggih, nika pun. Dan salah satu kita bahas kan sebagai pengobatan tradisional. Nggih, utawi usada Bali.
1: Minyak nih mantan nggih.
0: Minyak nih mantan kenten.
1: Minyak nih mantan kayak nih.
0: Biasanya anggen napi nika minyak Bu Eka dikala napi ya misalnya Bu Eka semutan atau sakit bangkiang.
1: Biasanya anak-anak panas dumun nggih. Nika pengobatan pertama yang kita lakukan bawang napi bawang sareng minyak nika bejak bawang ke busuk anak-anak turut awak nika banyak turun panasnya napi.
0: Ya ampuh
1: nggih. Kan, yang malas ke rumah sakit nyerah dokter praktek dumun kan mak sore ya enten.
0: Nggih, betul.
1: Yang dumun sore ya enten dokter praktek, dokter anak-anak enten. Yang semang pana awaknya agak anget gede usuk kempun aja nih ke lut bawang nih ke atin bawang nih ke rereh. Bejaan minyak kelapa nih ke urut awaknya ke besik. Ya ampun turun panasnya itu.
0: Oh, ini ke penolong pertama berarti nggih Bu Eka nggih.
1: Kakang kantos ke nunggu sore kenten.
0: Nggih. Oh, berarti Bu Eka sampun numbas jadi minyak nika Bu Eka nggih.
1: Yang dumun orang tua nanusan yang mungkin numas nika jarang seperti yang kita bikin di rumah nika gue nggak.
0: Napi nika perbedaannya nih mungkin.
1: Perbedaannya kalau kita buat di rumah memang betul-betul matang minyak nika. Baunya napi beda. Warnanya juga berbeda.
0: Oh, kenten. Ian anggen Bu Eka niki warnanya napi nika Bu Eka.
1: Warnanya memang betul asli nika. Agak-agak gading warnanya. Gading-gading becek ya nika. Kalau benumas nika ya gading tapi gading-gading nuk nika.
0: Kenten.
1: Kan campur kunyit nika ratu kalau memang buat di rumah. Sampai yang di ngoreng nika napi sampai klengisnya sampai hitam. Nah kalih wantan pengisnya ratu wos nanus niko kan saring rorob nih pangning wantan pengis nih malih duduk minyak niko goreng minyak niko wantan malih klengis nih klengis goreng wasana tuh.
0: Kenten
1: yang zaman tiang niko yang biap-biap sami uning kayak niko yang zaman gonggek napi malih panak tiang ten dan uning ya.
0: Iya gonggek kantun anggen kantun biasanya nge pun sakit kolongan anggen pun ika pertolongan pertama wenten gonggek minyak kelapa ring jero.
1: Maksudnya minyak menggoreng.
0: Oh minyak menggoreng ya. Oh iya agak ya, jarang nih ke
1: kita kenan biangnya di jero. Nanen goreng minyak wos nanus nih kau kan makin duduk minyaknya.
0: Nggih
1: goreng malih aja pengoreng nih.
0: Pengorengan
1: sampai badeng pengis nih kau mateng becik minyak nih.
0: Beton wenten galah Bu Eka.
1: Iya biasanya yang di tiang rumun kantun cenik tuh kumpul-kumpul sarang emek, sarang bapak tuh pasti nutur gitu. Nah kan silah-silah keluarga. Aku mau kengken patutnya jatuh. Ketemu di jalannya mau kengken cang. Gitu kita sama orang tua tuh.
0: Kantun nika diterapkan ring gongge niki Bu Eka. Emang gak uning sih rasanya aja patut nih.
1: Patut mau bapak, patut aku mau beli.
0: Patut mau bawa sirah aja nika nih.
1: Harus uning silah-silah keluarga rumun
0: jen. Patut taler uning usada Bali niki nge maja generasi muda sekali gongge niki Bu. Suksemana ler sampun wohin informasi mangke.
1: Inggih. Tadi di tiang niko angen atin bawang niko rerah aja minyak tanus niko pun usuk nyak bener turun panas nepi.
0: Inggih Ibu. Inggih.
1: Di tiang josan niki Kak Mangku Sedani pasti nyolek niki rajang Kak. Usti Putung Urah Widyo biasanya rajin kan niko jero candro jero madi Sutirto ring Lembongan niki ayo manik wangi niko setato atuh
0: inggih suksama
1: grup janbah niki munggah makin pak ya narbo nih ita munggah makin nanggen kalahnya setato nyarengen semang-semang niki yang pun akeh nyareng juga enggak nge
0: inggih senggara sangun bertambah inggih Ibu
1: ribu pamit om Santi.
0: Inggih suksama Ibu EKBB sampun nyarengin gongge Sintia. Nggih yang digunakan adalah minyak kelapa. Apakah wenten saneng ngangin air kelapa nih kira kelandra diminum ketika badan merasa meriang, anget, kenten ngira kelandra nggih. Durus ring 0361-223361 wabahin informasi ring Ibu EKBB ring acara mangkin nggih. Inggih selamat pagi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, selamat pagi. Dapat rejeki dari Gek Sintia.
0: Inggih, rejeki tunas Mbah Indira. Taler gongge poleh rejeki naler. Sampun kacundur yang ambare sarang Mbah Indira.
2: Niki wau usah mau bersih-bersih gak ye. Bu Eka mau nyene cuma apen mah bagus ge. Mekelo tajan mah niki nyolek-nyolek tanya ke alih kerupa tege.
0: Oke, dan mara resik ring di jaman tani ke mah.
2: Iya.
0: Mara resik ring di jaman tani ke.
2: Niki di halaman.
0: Oh, ring nata.
2: Niki kan tiap hari nonton sampah dan abu dan ya niki ini Jermannya rengin nyolek niki kenten wayak walek adalah wak maru bangun mendang masuk kita kata
0: iya sirau mentangi nih kan ini Jerman karwan Mbak Indira sampun mara resik nih
2: ya padahal Mbak Bumliner mara resik nih jeng orang maru bangun
0: nika pun nini kang wau mentangi tan
2: itu minat dirakan
0: aduh nggih, minap kenten maini rasane mangke mosang indek pengobatan utawi usada Bali angin kelapa niki. Wau Bu Eka nikang dumun-dumunan angin minyak kelapa. Selain minyak kelapa, ka angin napi niki ring pakubuan Mbah Indira?
2: Mengenai kesehatan niki rasane.
0: Nggih, kelapa dalam usada Bali Mbah Indira.
2: Lan di dumun mah karni anak-anak ni petonen nawang pengalaman punya rago merawat bayi kan sana je ni. Tanya seragana lihang kerian dap-dap ni ke ke?
0: Kerian dap-dap.
2: Punya dap-dap ni ke ke?
0: Tapi wentan ada angin kelapa ni ke campurannya mbah. Niki kita bahas tentang kelapa juga niki.
2: Niki minyak ni nanti campurin ke?
0: Oh minyak kelapa ni dah dos nengi.
2: Lima dia daging bawang caang gitu gak. Ikom pun angin lah nah di samping obat kenten oleh ke dokter nih gak ya ke puskesmas gitu. Ikom pun di tulang punggung deh lagi dingin yang panas nih gak.
0: Oke oh, kenten.
2: Nih bungkus aja lap nih selap. Kamu jangan di punggung nih. Pokoknya kita selama merawat tuh sing bani tidur gak.
0: Nggih, harus menjaga yang ampun nih Kang bayi ten kantan mbah. Berarti memang patas kali Bu Eka angin minyak kelapa nggih. Yen air kelapa ten ngangen angin dikonsumsi minap ketika awak abang kantan mbah.
2: Yang air nonton kayak kalau kelapa muda itu bunganya itu mbah pakai yang hijau itu kayak.
0: Oh, bunga.
2: Oh. Ya bunga hijau itu memang anu juga manjur juga itu oke menurunkan panas badan itu ya.
0: Oke.
2: Tapi kalau nak bayi kan tanpani ngemang itu.
0: Oh ya. Iya, nggih seumuran kita lah berarti angin bunga gadangnya.
2: Ya kalau seumuran kita itu baru kalau sudah rasanya tenggorokan itu tidak enak tapi mana asong karena tidak pernah begitu ya. Nggih enggak berasa ketenggorokan tuh tapi tiang dengar air kelapa muda tuh pagi-pagi katanya dia diminumnya Nike Ken.
0: Oh, napi Nike manfaatnya kenapa pagi-pagi Nike diminum mbah?
2: Nah Nike tuh kayaknya juga menurunkan anu Nike masih panas badan Nike tuh.
0: Oh, panas badan. Nggih diantisipasi minap Niki.
2: Mun tiang kari kendan niki melangganan aja tukang rongsoan nge nge niki kan bantuman pas masih medagang es kelapa muda riki di muka kendan kalau dia pesan tiap hari dia minum air kelapa muda niki ge.
0: Oh, rajin nge berarti nge memang kelapa niki bisa sekali dikonsumsi oleh siapapun kendan bangge.
2: Niki pun mungkin dia menanyain gak ada kelapa mudanya mbah gitu ya. Orang tidak masih jualan gimana? Hanya aja gitu.
0: Diburu saja berarti kelapa muda nih kemahnya.
2: Tapi mungkin 9.000 sikit-sikit
0: itu. Oh 9.000 satu kelapa nih kemah?
2: Iya.
0: Oh iya mungkin Mbak Indira tuh yang terencana minum kelapa muda mbah.
2: Niko mendiang begitu masih keluar-keluar tuh pas dia ada di mobil tuh kan ada bok-bok itu bawa kelapa muda kayaknya dia bawa ke kota atau dari negara ya. Terus yang beli kerana bete yang pas yang lihat dibuka minta satu ya pak gimana bu tiang jangan dah bu dibayar
0: iya gratis boleh Niki. Oh nomplok rezeki Mbah Indira ta.
2: Tapi kayaknya dia bilang langganannya mantu saya katanya.
0: Oh pantas, berkat mantu Mbah Indira Niki berarti mah.
2: Tapi masih pun mengenai profesi kenten kerjaan atau dan karir dagang.
0: Oke, dan Inge. Suksama Niki sampun wahin informasi Mbak Indira Angge.
2: Kamu Niko kenyap.
0: Inge.
2: Niki jero epa nyolek jak jero kuku Niki.
0: Inge suksama jero epa jero kuku.
2: Titiang. Banyak siang nak reuni.
0: Reuni, oh pelukutus Juli, reng dijo Niko.
2: Niko reng taman api ada kebun anggur ke?
0: Kebun anggur dijo mentan kebun anggur.
2: Kebun anggur benar ada Niko di Buleleng Niko ke?
0: Di Buleleng be tanuning tentain ke Buleleng jarang, hampir tidak pernah.
2: Niki yang banyak reunian sama Mbak Ayu Tuban koordinator
0: Sira malih nyarengin Nika.
2: Niko Nini Ita, Niko sampun bedak itu sering jelita. Makanya aja dua mobil gak?
0: Dua mobil ke kebun anggur mantan terwentan ketujuan lain Nika.
2: Mereka pertama abis Nika jalan-jalan ke rumahnya Mbak Ayu mencari jajo Bali.
0: Oke, tan bungkus Siki. Aduh bercanda. Nggih, ya. sampun pulih total berarti sampun pulih lah berkumpul-kumpul niki nggih, Mbak nggih.
2: Sambil katanya menyambut Mbak Indira baru pertama kali untuk berjalan-jalan.
0: Nggih, Niko pun kabar gembira berarti niki sarang grup Mbak Indira neler niki nggih. Suksema Mbak sampun nyarengin antar benjang nggih. Pengaturan waktu yang sangat tepat. Inge suksama Mbak Indira.
2: Menikah Cynthia, Rahajang tugas, galah wali yang rajinnya bersih Romo Santi, Om Santi, Om.
0: Inge suksome Mbah Indira sampun nyarengin gongge Cynthia. Niki semeton ake pisan sane nyarengin ring WhatsApp Pro 4. Wenten Bu Ninda kuum niki nggih sampun nyarengin gongge Cynthia suksome Bu Ninda. Rahaja geset gati gongge inggih naler ring hayam muruk pateh niki nggih sampun cerah. Ni ayuna Om Swastiastu nini rahajang siang durung siang niki ni kantun semeng. Ring ni ayuna niki wonten salam dumugi sareng sami pendengar Pro 4 Statekena Astengkara. Driki cuaca cerah gongge nalar ring hayam wuruk makin cerah nggih. Ibu Janura Widangan Bangli sampun nyarengin rahajang mewali ibu. Inggih, Ibu Janura niki wonten informasi ini kelapa nggih gongge air kelapa muda sarang minyak angin titiang. Inggih, suksema niki sampun owahin informasi nggih. Wonten atuh kakek Om Swastiastu mewali atuh kakek untuk bagian kelapa, yang paling bagus Niko toyan kelapa gadang becik ngelancar mewari. Inggih siap Niki atau kakek yang sampun ngawain informasi wau ring Mbah Indira Niki nggih. Niko sane uningin kakek yang inggih siap atau kakek yang sampun luar biasa Niki nggih. Sampun tapi wasannya pun Niki wentar respon nggih. Hitung-hitung Niki wentar informasi tambahan untuk pendengar sami ketika Niki bingung nggih apa yang dimanfaatkan nggih bagian kelapa Niki. Semua bisa dimanfaatkan mulai dari air kelapa, minyak kelapa, santan, tempurun, sabut, daun bahkan akarnya kenten nggih. Tapi sesuai dengan kebutuhan pengobatan maupun ritual masing-masing nggih. Informasi puniki sane gua nggih sini aku tips saking RRI.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tips tanggap bencana. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang

isi tas siaga bencana, antara lain uang cash secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya. Perlengkapan mandi seperti sabun mandi, sikat gigi plus odol, sisir, cotton bud, dan sebagainya. Alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 Mukyah.

Air Terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah Air Terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai Air Terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inge, selamat pagi rekan Rai kantonnya ringin gongge Sintiang. Ya malah sike penelpon ring palatan kedua sesi pertama mangkin nge rekan Rai ring acara Rahajeng Bali topi kelapa dalam usada Bali kantor yang perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi gongge.
1: Inge, Om Swastiastu mewali Nini, sehat nih.
2: Ini segar.
1: Astungkara. Samun api cuaca dumuni, kide nih informasi yang.
2: Cerah mungkin gongge.
1: Cerah, ge patah dan dinginnya talar. Inggih cerah dingin, dikit cerah panas. Sejuk lah nih, ge sejuk. Inggih, sane mungkin ini karena kebadan tok gala langsung manten membahas topik indek kelapa dalam usada Bali. Sane cen bagian kelapa, pohon kelapa ke angin obat nih kini.
2: Hai nenek nak umum dan genten gongge.
1: Nggih.
2: Nak penglingsir sana umum tiang kari jenik-jenik. Nak wakah nak talar dados genten. Nah ya na wenten sana umum na sana pemalinan genten gongge.
1: Oh pemalinan nggih.
2: Pemalinan iku kan genten. Mereka ampun akah nyu, akah buah, akah menga. Itu ampun angin dijo je asana seru nak macet beten di maturan beten di tanah di ibu pertiwi niko nunas tambah nih mak tegah daging niko akah niko nunas tambah kencan dulu nak ya di gongge angin sibuk niko ampun tu simbuhan niko nak nyailang niko ano pemalin nak
1: pemalinan nih
2: nih yang pemalinan sana dulu mungkin nak jarang sedumun aja. Nah, tu segera sekedek pasca yang dikajangan ni kau je ya. Tiada perjanji bongke.
1: Dumun,
2: benten apa nak kita alihamu? Akak kene, akak kene. Tuna sembu pertiwi. Awak ni muh dah
1: kembo.
2: Jadi sertane dumun.
1: Nge. Tapi akah niki ya kadang napi wastane tidak orang tidak banyak orang tahu kenten nge bahwa bisa dimanfaatkan nge untuk pengobatan di pemalinan kenten nge dados.
2: Iya, tiosa napi nanin miragi yang kenten nge titiang riki ampun ngemarjian niko bongge.
1: Oh kenten.
2: Mulyati. Iya niko anan toyo anan niko toyo. Dan berapa batin kalor, nah kenten kecap. Nah, penurun panas.
1: Penurun panas, nge.
2: Sane manyuran, niko, berapa gadang.
1: Nge, buka gadang, nika, nge.
2: Niko, angin. Yana minyak, niko, apa siko, ampun. Nah, udah sekadi ibu ikan, aku yang panas, nah yaki, yang siang, diki, nak daun dadap. Daun dadap, kenten, niko, nengcaan daun dadap, dagingnya minyak kapo, niko, duduk, nah kenten. Cuman dia nak tiang lah nik-nik kata dia.
1: Nge, nik. Sira ni ke sana nyolak ni? Nge.
2: Tungas nak wengkan, maka dia nak nuluh kencian nak. Nikom pun minyak tandus ni ke bang. Ketua badi ya, ni ke bang ajang kata dumun.
1: Oh, dah dumun. Ian mangken pun api minyak tandusan ni ke kanton.
2: Ampun, tambo mangken nak modal nak merupa saking dokter ni ke. Jarang mangken ni ke mangnya tu.
1: Nge, sana tradisional dumun maju ni nge.
2: Di waduh, kata.
1: Nika pun Inge nini suksama Niki sampun siki menit jagi jam putus Niki Inge
2: budok nyarange Bu Janura dalan nyarange
1: Niki Atuniang Kirana ni Atuniang Kirana
2: Inge suksama Atuniang Kirana Niki man pandu munga man pandu ibi ampun kiragang
1: eh oh sampun mulai Niki Pak Mang Inge jantos
2: Inge jadi Pak Ian dat mancang dalan nge sudah sarang sami kong ke
1: Inge nini
2: ada minat rahajang oh Niki jerom aku sudah nih semua jerom aku. Semua antuk galak gongge. Maka sekarang sami kena rajang yang ro budok lion dengan dan atuh gongge.
1: Nge budok lion pegatuakan nge.
2: Nge titiang ampun mulai ngayah mungkin gongge.
1: Oh ampun nge durus. Eling ajang nih.
2: Semua antuk galak nini. Mau pamit om santi om.
1: Nge rakelan res ada manikin mesanakan dumun malah jebos ngelantur nyerengin.